0: Instagram, TikTok, dan X, RR Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulur untuk nyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dulur melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kebekerjaan petugas, Kulo Cerasir, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
7: Abah, go sayur, bah, naik lagi, bah.
8: Nah, abah double lemas dengernya.
7: Nah. Apo? Apa pacak ngomong mak itu?
8: Lemes denger kabarnya, lemes kerana susah gak nyari sayur.
7: Bok ni dapat kabar ni dari sini naba. Sayuran bakal dinaik ke?
8: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
9: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
8: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
7: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, mbak. Kaget tertanam ke pekarangan tetangga.

0: Budaya Sumatera Selatan.
1: Pagi-pagi makan kolak, lebihlah manis makan buah kue mie. Dodolor jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Baik dulur, masih di Perempat FM 88,4 MHz suara budaya Sumatera Selatan, masih bersama Kulit Rasid ya dengan tema kita hari ini di loka kita layanan siar UMKM. Dari promosi UMKM Go Digital, dari promosi di media sosial hingga transaksi digital. Wah, Dulur Sobudaya, Mei lagi Kementerian UMKM telah meluncurkan platform terpadu Safa UMKM dan menyiapkan standar layanan serta regulasi potongan biaya marketplace bagi pelaku usaha. Nah, jadi Dulur Sobudaya, jadi ada aplikasinya yang namanya aplikasi Safa UMKM, SAPA. Jadi Safa tidak pakai H, Safa UMKM. Diluncurkan pada Mei 2026 kemarin, bulan Mei, bulan 5, oleh Kementerian UMKM dan Bappenas sebagai ekosistem layanan terpadu dan satu data. Jadi dulu Sobudaya, jadi pelaku UMKM untuk segera mendownload aplikasi ini. Karena fiturnya mencakup pembukaan digital, pasar UMKM, legalitas, permodalan, sertifikasi hingga Safa Konsul. Nah, jadi di sini dulu pacak bincakasi dengan kementerian terkait, yaitu Kementerian UMKM, agar supaya kita berkembang, tahu, paham apa-apa yang akan kita lakukan, nah, itu dah sebagai pelaku UMKM. Oke, dulu sebelumnya kaget cik asik kumpul lagi masih lagi ya. Ada itu lagi hiburan kita berdengkang blues.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: kekerasan terhadap perempuan dan anak.
1: Organ manusia banyak memiliki keajaiban, seperti otak misalnya. Ada sekitar 100 miliar sel neuron di sistem saraf otak. Sel-sel itu bertugas untuk mengirimkan pesan di otak, lebih banyak daripada pesan yang dikirim seluruh telepon yang ada di dunia. Setiap kali kita belajar hal baru dan tekun berlatih, maka akan terbentuk jaringan baru di otak, sehingga nanti kita akan dapat melakukannya dengan mudah. Otak kita tidak pernah berhenti bekerja, meskipun saat kita sedang tertidur. Otak menyimpan semua ingatan, mulai dari ingatan yang kita lihat, kita dengar, hirup, bahkan segala sesuatu yang kita sentuh. Kerja otak lebih cepat daripada komputer yang super canggih. Dan fakta unik lainnya, otak tidak bisa merasakan rasa sakit, tapi bagian lain yang ada di dekat otak yang bisa merasakannya, yakni otot dan selaput di sekeliling otak, serta pembuluh darah vena dan arteri yang melintasi otak. Bagian ini bisa membengkak atau menegang, yang membuat saraf mengirimkan pesan pada otak, sehingga kita merasakan sakit. Jadi, ketika kita merasakan sakit kepala, itu bukan otak kita yang bermasalah, namun otak kita memberikan sinyal atau memberitahu kita bahwa ada bagian tersebut yang cedera. Dan yang pasti, otak mampu mengendalikan segala hal yang kita lakukan, mulai dari detak jantung, bernafas, bergerak, berpikir, ataupun merasa. Aliran darah yang lebih banyak setelah Anda rajin berolahraga bisa membantu menjaga kesehatan otak. Jadi, itulah kenapa kalau Anda kurang bergerak, otak bisa jadi lemot karena kekurangan darah yang mengalir ke ujung kepala.

Baik dulur, masih 88,4 MHz suara budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Kulo Cek Rasid di sini di edisi Sriwijaya pagi Senin 6 Oktober 2026. Di pagi hari ini di cerita kita dengan temanya Siren Layanan UMKM dengan subtemanya UMKM Go Digital dari promosi di media sosial hingga transaksi digital. Dulu sobatayo, kalau tadi ada aplikasi Safa UMKM, selanjutnya cerita singkat informasi tentang standar layanan publiknya, lah eh. Jadi Kementerian UMKM menyusun 12 jenis standar layanan, yaitu yang terdiri dari 10 publik dan 2 internal. Jadi dulu sobatayo, di sini beserta ada kanal-kanal juga ya, kadal pengaduan resmi melalui call center 106 dan juga ada WhatsApp-nya. Nah, serta ada emailnya dan juga span lapor namanya. Nah, jadi dulu sebelah yo bagi pelaku UMKM di Sapa UMKM ini lengkap insyaallah ada M, ada informasi-informasi tentang pasar UMKM, tentang permodalan, tentang legalitas. Nah, ada mungkin nak bikin apa misalkan siup situnya atau produk halalnya atau nak maten ke namu UMKM gitu. Nah, mungkin di situ ada bisa dikepo ini, bisa dibantu di melalui aplikasi itu. Sedangkan berdasarkan kebijakan perlindungan dan insentif e-commerce-nya, dulu sebelumnya di Kementerian UMKM melakukan biaya diskon, maksudnya secara aset diskon biaya layanan marketplace. Jadi pemerintah menyiapkan regulasi kewajiban potongan biaya layanan minimal 50% bagi UMK penjual produk dalam negeri di platform digital. Nah, coba sebelah yo. Jadi kita harus melek IT dah agar supaya perkembangan ini lagi pacak kita peloi. Nah, agak cek kasih tunjuk ke informasi-informasi itu lagi tentang siaran layanan budaya UKM, UMKM. Ah, dah biasa ke sananya. UMKM, bukan layanan siaran budaya pariwisata, so maaf lah dah Ini cek kasih pilih ke hiburan selanjutnya. Tergantung deng waktu. Ah, artinya tergantung waktu dah Baik dulu sobroyo, jangan kemana-mana tetap baik. Tongkrong ini jangan beringut kemana-mana. 4 FM 88,4 MHz.

Baik dulur, masih di Perempat FM 88,4 MHz suara Budaya Sulawesi Selatan, masih bersama Kulit AC di edisi hari ini 7 pagi Selasa 6 Oktober 2026. Masih di tema kita layanan siaran UMKM dengan subtemanya UMKM Go Digital, dari promosi di media sosial hingga transaksi digital. Dulu Sobat Budaya, kalau tadi dari aplikasinya, standar yang publiknya, serta diskon yang ada di kementerian ya, UMKM tentunya. Kemudian ada pemberitahuan kenaikan tarif. Platform e-commerce wajib memberitahukan kenaikan biaya layanan minimal 3 bulan sebelumnya kepada UMK, usaha menengah. Oke. Jadi dulu Sobdayo, cara mendaftar dan aksesnya aplikasi Sapa UMKM, terus syarat pengajuan program KUR terbaru di poin baik di Kementerian UMKM. Nah, ini ada info juga dari CSMIK dari Antara. Jadi Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM menyusun standar layanan, termasuk standar waktu penyelesaian layanan publik, untuk memberikan kepastian kepada pelaku UMKM dalam akses layanan pemerintah. Jadi Dul Sobudayo, Kepala Biro Organisasi SDM Aparatur dan Hukum Kementerian UMKM Reza Fikri Febriansyah ngatoke, standar pelayanan diperlukan agar setiap layanan memiliki prosedur dan persyaratan serta target untuk menyelesaikan penyelesaian masalahnya dengan jelas. Jadi menurut dia, kepastian waktu menjadi salah satu unsur penting dalam memberikan pelayanan yang profesional, mudah, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat. Untuk menyusun standar tersebut, Kementerian UMKM menggelar forum konsultasi publik untuk pelaku-pelaku UMKM ya, yang dibahas tentang penyusunan standar atas 10 jenis layanan publik, antara lain permohonan informasi publik dan dokumentasi, serta pengaduan aspirasi masyarakat dan bantuan hukum bagi usaha mikro dan kecil, serta pendaftaran inkubator bisnis. Nah, ungkapnya ada dulu Sabdoyo ambil di Antara ya. Cak Dola, mentang lah nak mikso kesehatan ya. Dulu Sabdoyo, gitu rengek ke lagi lagu-lagu yang telah cak kasih pilih ke. Kita nak mak uji cek Nadia tu, kita berkenjit-kenjit dikit dah eh. Mana lah yang lagu berkenjit-kenjit ini. Kaget dulu lah, kita nyengat dulu dah eh. Bujang Gadis Palembang dari Ahmad Puadi Irawan.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengit ingat Pro 4 bersama Kulo Cik Rasid, inilah info selengkapnya.

0: Dudulur, dudulur sobat hayu, informasi selamu. Pertama, ancaman banjir membayangi kawasan underpass Simpang Patal Pusri Kota Palembang. Fasilitas vital penyeberangan bawah tanah ini terancam lumpuh total setelah mesin pompa penyedot air tak lagi berfungsi akibat ulah nekat spesialis pencuri kabel listrik yang beraksi berulang kali. Aksi kejahatan jalanan ini tergolong nekat. Petugas Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional PJN Wilayah 3 Sumsel mencatat, sepanjang tahun 2026 saja, sudah terjadi 3 kali aksi pencurian kabel di lokasi yang sama. Bahkan potensi ekstra berupa coran beton tebal yang dibuat petugas untuk melindungi jalur kabel di belakang pos polisi tak sanggup menghentikan aksi pelaku. Coran beton tersebut dibongkar paksa demi mengembat gulungan tembaga di dalamnya. Dodo Sobloyo, informasi selanjutnya, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera Selatan terus mengalami peningkatan yang sangat tebal. Hingga tidak hanya membuat sebagian besar masyarakat mengalami infeksi saluran pernapasan atau ISPA, melainkan perihnya mata hingga berair. Kabut asap yang terjadi saat ini terbilang sangat parah dan mengakibatkan buruknya kesehatan masyarakat. Sementara itu, update kondisi penderita ISPA akibat kabut asap di Sumsel telah mencapai hampir 50 ribu penderita dan diperkirakan akan terus bertambah. Dengan kondisi ini, Air Quality Index atau AQI atau Indeks Kualitas Udara sudah mencapai 1206 yang normalnya hanya 0-50. Sedangkan berbahaya hanya mencapai 500. Hal ini menunjukkan betapa sangat berbahayanya kondisi racun disebarkan akibat kabut asap karhutla di Sumatera Selatan. Sekian info sedengar, ingat perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat ulang akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulu pacak meloi media sosial terpresi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulu untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dulu melalui dan WhatsApp dan juga SMS di 087-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili klub kerja bertugas, Kulo Cek Rasid, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
7: Abah, udah, bah, gue sayur, bah, naik lagi, bah.
8: Nah, abah double lemas dengernya.
7: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
8: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
7: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini nak, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
8: Oh, eh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
9: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id, laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
8: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
7: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.

0: Budaya Sumatera Selatan.
1: Pagi-pagi makan kolak, lebihlah manis makan buah kueni. Dodolor jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Baik dulur, masih di 4 FM 88,4 MHz suara Budaya Sumatera Selatan. Di jam 8 ini kita masuki acara Anjang Sana. Jadi dulur pacak interaksi dengan Cik Kasit di 0711-321-656 untuk cek itu, misalkan nak melok tema kita boleh, ataupun ada hal yang dicampai ke boleh juga. Cael sudah ada bedering di line telepon kita tangkap baik. Halo, assalamualaikum Anjang Sana, selamat pagi.
1: Halo, assalamualaikum, salam Anjang Sana, selamat pagi.
0: Wow, selamat pagi duluku.
1: Ay, dah jangan aku dulur lah. Ay, aku beda. Oh ya, sedihnya. Oi, jangan dulur punya masuk.
0: Ay, dah macam masuk. Lau dah iko.
1: Iyo, sampai kritik sampai jam 11. Nah, jago dem. Jauh-jauh malum lah, dulur paling ujung main
0: paling
1: ini.
0: Paling ujung sagone nak
1: banyak dewek.
0: Banyak perlintasan. Jadi disalit-salit uang.
1: Tikungan.
0: Iya, tikungan.
1: Tikungan ada tuh mai tunian. Jiku ada penyer belaga. Nah, karoki dapat cak masuk.
0: Dapat cak masuk. Ai.
1: Udah kadangan Pak Ujan.
0: Kita coba kayak minggu depan ya. Kita coba lagi ya.
1: Mau kabar Cik Rasid?
0: Alhamdulillah baik.
1: Cuman di sini kabut asap masih, Cek.
0: Kabut asap masih tebal ya?
1: Iya, uji kemarin aku dengar di jam itu masih 300 sekian, masih tidak baik untuk kesehatan.
0: Iya.
1: Kalau jangan banyak istilahnya pegawai di luar rumah ya. Tapi mamano, tidak pegawai, tidak pacak ngerokok, tidak ngopi,
0: tidak ngebul ya?
1: Nah, itu dia.
0: Itu dia masalahnya.
1: Iya, cakrek, tak sepur itu, nggak berasa. Ada enak hidup berasap kan?
0: Iyo.
1: Sama bayar aku juga ngapain berasap.
0: Nah, kan.
1: Jadilah di bawah-bawah batang sawit ini nyari segenggam
0: emas berlian.
1: Nah, sama itu pula. Wajak juga harga rokok emas tadi.
0: Iyo. Si Balakama ada
1: mana lagi? Keadaan yang memaksakan diri.
0: Iyo. Asik. Tapi kalau kamu kan lebih asung ngirup asap deh.
1: Oh biasa. Kati asap be nang hirup nian kan?
0: Nak hirup nian.
1: Iya, masuk ke hidung nian. Nah, biasa masalah asap ni. Masalah hidup mati tergantung yang kuasa.
0: Benar juga.
1: Ya mana lagi cak kopi kemarin masih lewat kan?
0: Alhamdulillah.
1: Iya, nyama ini mana lagi?
0: Minta-minta lah.
1: Iya.
0: Tidak lama.
1: Itu dah keluar nyari duit, mana gaji. Gak berasap dapur nggak tadi.
0: Iya.
1: Jadi kita sama-sama berasap lah.
0: Yang pastinya
1: yang penting jaga kesehatan walaupun dia cepat balik minum air putih secukupnya kan. Apalagi hangat untuk menguras paru-paru tadi.
0: Sudah tuh pakai.
1: Kalau ada susu, baju yang putih.
0: Wah, mimi susu
1: Iya, campur soda kan untuk menguras tadi.
0: Wah, pastinya ini.
1: Iya.
0: Susu soda. S, wah.
1: Iya, cuma S dikit kan?
0: S dikit.
1: Nah,
0: mantap nian ini.
1: Waktu aku mudur dulu, Cek. Nggak tahu kalau ini kuat dah minum soda tadi.
0: Wah, iya.
1: Tapi soda ada apa-apa ya, kata itu alkohol kan?
0: Nggak apa-apa, Cek, soda. Yo, soda susu kan?
1: Iya.
0: Soda susu.
1: Untuk kesehatan, bukannya untuk yang lain-lain kan?
0: Soda itu bisa diganti dengan itu, Cek, sekarang sodanya, Cek.
1: Kenapa?
0: Misalnya kalau aku sih ya, aduh Cek yang minum-minuman soda yang warna abang itu kan, gak usah nyebut merek kita dah
1: Warna abang?
0: Iya warna abang, yang huruf FF itu nah, F, anta-anta itu nah. Kalau aku itu Cek, biasanya Cek, campur susu kan, campur es, sama bayi itu kan ada soda-soda juga, tapi memang ada manisnya itu dah
1: Iya.
0: Ngapa kamu Cek, sambil ngapa kamu tuh Cek? Sambil ngapa, sambil makan apa?
1: Tidak. Ini nunggu kopi aku tuh.
0: Nunggu kopi,
1: nunggu kopi di para angkong kan, bawa radio. Warungan dengarnya keliling di bawah batang sawit.
0: Wow, kan musuh dah
1: Nah, emang main itu kan kalau bos kan nunggu baik kan.
0: Bos.
1: Ya tau deh, pengacara.
0: Iya.
1: Ya mau mana lagi, mungkinlah harus main itu kan.
0: Tapi
1: tetap masih mendukung keadaan orang rumah tadi kan.
0: Oke.
1: Ya, bukan mendukung digendong dah.
0: Dah. Sago
1: itu. Ngomong-ngomong ini gesek pula radio. Nah, tadilah bagus. Malum aku di hutan ini, di kebun sawit.
0: Iya.
1: Ya pokoknya lagu di jam itu sih. Kalau untuk kabar masih berkawan berasap. Kalau hujan baru rintik-rintik baik.
0: Kapan itu?
1: Insya Allah aku minta kiriman dari Cerasi hujan tadi kan?
0: Yo.
1: Iya, kesini belum bagian hujan masalahnya kan?
0: Itu
1: Jangan cerah cipaya di situ hujan-hujanan.
0: Oh, kata-kata sama baik, belum hujan juga.
1: Oh, cuma ada buru-buru, adik.
0: Iyo.
1: Cuma kalau menghujani, insya Allah masih baca, kan? Ya, ini bisa ya.
0: Oke, Cik, makasih banyak ya. Siap, siap, siap.
1: Yo, lahir batin, terima kasih.
0: Yo, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Cik. Putra Banten. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Anjang sana. Halo, Anjang sana. Halo, Luha, Luha, halo, halo. No, putus. Nggak yakin, nggak pede dia. Kita terima lagi. Halo, Anjang sana.
2: Anjang sana, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wong Sungai. Bukan aku yang putus tadi.
0: Bukan, eh. Iya, nggak yakin aku. Iya, kalau Wong Sungai lah, jangan itu disuruh, be. Lanjak, kayaknya.
2: Ngapa?
0: Iya, kalung sungai pasti PD wong ya dak eh ngapa dak PD dak eh lah telepon lah sudah nyambung ngapa diputus ke dak eh
2: capek-capek
0: nak telepon ai dah
2: modal ini nih
0: modal. Cerita cak mano cerita di Sungai Lais asap
2: sama baik tanpa menempel apalagi semalam
0: kabus,
2: ya masuk rumah rasa hidung lah di cak mano nian pakai masker, kayak rasit di rumah.
0: Iya.
2: Ya waktu tak sanggup lagi lepas ke dulu.
0: Iya, iya benar cek.
2: Iya jangan dipaksa ke.
0: Aku
2: tak tahan lagi ngirup yuk, pakai lagi.
0: Pakai lagi. Aku kemarin pun sama cek di rumah pakai masker yo. Kalau maju kan sesak nafas cek keluar ke lepas ke deh.
2: Iya.
0: Turun ke.
2: Pacak-pacak gitu ngijau kayaknya. Sama ndak pacak ngijau kayaknya lagu Cak Mano lah eh.
0: Iya, lagu Cak Mano lagu eh. Nah, cak judul lagu pula lagi Cak nak Cak Mano lagi jadi eh.
2: Tidak kata enak nolong, mendak ada kita tuh nolong diri sendiri.
0: Iyo makonyo bagaijo lah dewe cak Ita
2: ya.
0: Kira-kira bakal kita nak saro kesehatan kita pakai masker. Iyo.
2: Ndak pacak lagi kita nak ngelak kayaknya.
0: Kalau Cak Aspin lain lagi tuh Cak Ita.
2: Apa?
0: Mentang-mentang lah dia punya asap. Asap masuk dimbusing lagi dia.
2: Itu dia mikir asap buatan dia.
0: Asap
2: tuh.
0: Buatan dia tuh iyo.
2: Disengaja itu.
0: Sengaja.
2: Itu mungkin pencemaran dia tuh. Pencemaran lingkungan daerah dia. Rumah dia. Kalau kita ini kan sudah meluas. Jadi pacak-pacak lah kita. Ada pacak kita nak nolak ya. Hanya berdoa kepada yang maha kuasa.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan kita cepat tingginya hujan.
0: Minta-minta lah. Dalam sehari dua hari ini
2: Iya amin. Mudah-mudahan doa Cik Rasid dijabah.
0: Doa kita galau-galau deh
2: Biasanya kalau berdoa mak itu agak-agak ada titik-titik nak turunnya itu biasa
0: deh
2: Allah kan mendengar dan menjabah kata-kata hambanya. Nah, jadi sabar-sabar baiklah.
0: Iya. Nggak tahu kalau di tempat abang itu juga deh asap juga deh. Kalau di Jambi kan asap dia katanya itu gara-gara kita deh di Jambi. Kalau di tempat abang?
2: Nggak tahu.
0: Tidak
2: nanyo.
0: Tidak. Oh, tidak tanyo.
2: Ay. Tidak sempat nak nanya-nanya.
0: Iya. Tidak telkonferensi apa? Ya, bang ke jauh, bang ke jauh.
2: Bang.
0: Yo,
2: monitor, bang.
0: Bang.
2: Asapan tak, bang?
0: Iya, bang. Kalau asapan, bang, coba bang, itu bang, jauh tahu kan di perumpat, bang. Abang kena lama, dah WA perumpat, bang. Iya, abang nih.
2: Abang sibuk.
0: Sibuk, ya. Jadi dia pindah ke Bengkulu, ya?
2: Selama
0: habis tahun. Tidak lama lagi, dia bulan 10, 2 bulan lagi.
2: Nah, habis tahun tuh masih nak pertengahan pula aku dengar bulan 5.
0: Oh, ya Bang Toyib nian ini. Enggak balik-balik.
2: Ya, Pak Mano, kita nih namanya seluruh Indonesia nih mungkin kena galau. Tapi kalau daerah Batam itu Pak itu juga kadang tapi hujan mereka itu.
0: Iya, hujan. Iya, tiap hari
2: ke deras.
0: Sampai banjir-banjir jalannya.
2: Iya, hampir tiap hari katanya hujan. Iya, Pak Mata lah, belum giliran kita.
0: Iya, terlalu banyak ikut Pak Awang gitu yang kali ya.
2: Iya, itu mungkin belum kena giliran
0: baik. Belum kena giliran baik. Eh, cek asin galak
2: ngulang ngulang. Iya, jangan galak
0: menebak-nebak. Menebak guna-guna.
2: Kita harus ini baik. Apa tembak lurus baik lah.
0: Tembak lurus lah.
2: Jangan banyak sana sini kiri kanan. Yang pasti kita berdoa.
0: Mak Uji, Nadia Hutagalang itu positive thinking ya, eh. Dia budak tau masih.
2: Dia tu wanita.
0: Masih tidur, kata-kata masih tidur dia tu.
2: Ah, katik lah wong dari subuh bang.
0: Ah, katik.
2: Kita ni Islam, bukan non Islam.
0: kato Aspin betino katik Aji tu. Hey. Bangunlah siang jam 11 kaget itu bangun juga lah.
2: Dikasih.
0: Wah, sudah.
2: Dia jam 11 dia update, sudah siap, dia selesai.
0: Wah.
2: Wanita apa itu bangun jam 11?
0: Dongkol cerita itu. Aku nak telepon banyak gawe aja ini.
2: Aku nak wanita nak telepon jarak jauh. Oi,
0: ya. Dah.
2: Kayak ditanyanya ke kamu.
0: Gimana aku kayaknya. Gimana aku kamu, eh? Oke, kita makasih banyak yo.
2: Iya.
0: Yang penting
2: kita Cek Rasid sehat kan?
0: Alhamdulillah Cek Ita beliur yo.
2: Walaupun sulit banyu eh.
0: No, nak ninyak tahu ninya dia ni.
2: Ya kan bukan Cek Rasid bae yang tinggal di situ. Ada juga saudara-saudara di sana.
0: Oh, sekali lah Cek Ita omong ke Bupati kami Cek Ita. Pak sekolah ni tak tolong Pak. Banyu ke Pak?
2: Itu wali kota, bukan bupati kalau tak.
0: Bupati Cek, Banyuasin itu kan bupaten kan?
2: Oh Banyuasin itu ya?
0: Iya.
2: Sudah Pak Banyuasin.
0: Pak sekolah ini.
2: Banyuasin?
0: Iya.
2: Bupati Banyuasin tolonglah kawasan apa itu?
0: Talang Kramat. Iya.
2: Tolonglah airnya.
0: Iya Pak. Biasa Pak dua kali sebulan Pak kami ini Pak. Iya. Kalau pajak seminggu sekali jadilah ada cerita ya. Minimal ya.
2: Iya, kalau monitor kan dibantu juga dengan Bapak Wali Kota ya.
0: Oh iya Pak.
2: Tolong disalurkan kepada Bapak Bupati yang Kabupaten Banyuasin.
0: Yang berdekatan ya.
2: Airnya. Tapi kalau yang di Sungai Lais ini daerah Mata Merah ya. Sematang Borang. Merah Mato itu.
0: Masih kota itu kan?
2: Iya, perbatasan Banyuasin juga kan?
0: Iya benar.
2: Banyu lah mulai bergoyur lah, sudah dipasang pipa-pipanya. Tapi kan mungkin kebijaksanaan wali kota ini Cak.
0: Iya.
2: Wali kota itu yang sekarang kan.
0: Pertudewa ya.
2: Lah mulai. Kan perumahan-perumahan sana kan banyak belum ada banyu.
0: Masih sumur ya.
2: Tapi sudah dipasang pipa Caknya. Itu ngampeknya banyu dari sini.
0: Dari Lais ya?
2: Banyu ya, pipanya dipasang dari bom Lais itu Cak. Mulai tembus Mata Merah kan, langsung ke sana. Nah, alhamdulillah mungkin mulai nak menikmati air bersih kan.
0: Iyo.
2: Nah, mudah-mudahan Talang Keramat baik itu juga.
0: Amin. Kalau pipanya lah, dolah mengalir, tapi itulah
2: sebulan dua kali. Dalam jangka dekat ini kan, mungkin Bapak Bupatinya mulai berpikir lah.
0: Iyo.
2: Tolonglah Pak, warga Pak apa? Talang Keramat
0: dan sekitarnya. Pokoknya kami ke Kenten Laut tuh Cak Ita lah, Cak Ita rata-rata Cak Ita 2 bulan sekali.
2: Ya belum baik, sama-sama berdoa biar cepat kan.
0: Iya.
2: Dimudah ke segala urusannya kayak.
0: Amin.
2: Ada jalan. Tidak semiro mana rezeki.
0: Oh iya, kok zaman dulu kan pelayan sago juga dah eh.
2: Iya.
0: Sekarang lah tiap pagi.
2: Kami dulu yang mulai anunya 2010 yang mulai
0: lancar ya.
2: Ledeng pipa masuk ya. Pump.

0: Teka dah eh.
1: Yang pastinya berdoa.
0: Mm-mm.
1: Berdoa dan berusaha.
0: Yo.
1: Kalau kita tak kati usaha dan berdoa, percuma. Berdoa lah, tak berusaha.
0: Oh, Cik, oh, Cik Ita. Nah, dia pun tergalung, dia monitor, dia telepon dia.
1: Dia bincang
0: orang dua ini. Oh iya, miss call dia.
1: Tenggelam dia masuk ke. Masuklah nak nak turun nak turun.
0: Ah, dah.
1: Ya, mengeluarkan hati dan undang-undang si rahsia katik bangunan.
0: Iya nak.
1: Hujan tak turun-turun.
0: Ah, kau.
1: Tapi dah katik suara kodok ni minta-minta. Biasanya ada suara kodok.
0: Yo, kemarin tu ada itu pulau Cik Ita. Ada apa Cik Ita yang nyamuk burung itu?
1: Yang mana?
0: Nyamuk burung yang biasa galak kalau ada sinar dia galak neketi itu eh. Apa namanya itu?
1: Laron.
0: Aku kira Cik. Aku kira kemarin Cik. Nah, nak hujan deras biasanya dah eh. Tak tahu ni. Tidak, belum.
1: Dia masalahnya malah sudah panen kan berlari ke kota ya.
0: Iyo eh. Oh, iya kan oso eh pacak ni anjo eh. Untung tak masuk mall.
1: Padam ke lampu. Kalau tak dipadam ke rami dia.
0: Rami dia.
1: Nah. Apa jadilah kita nak.
0: Jadilah, payu jadilah.
1: Kenapa nak masuk dia? Tak masuk kan nak.
0: Okey Cik Ita, makasih banyak Cik Ita ya. Okey.
1: Oh, selamat bertugas Cik. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah usah berayo. Aduh Cik Ita sama Cik Putra Jalur eh. Kepai kita rengek ke dulu eh. Dang lagu yang ini eh. Sudah Cik Ita pilih ke. Aduh rungkat. Sama. Adalah kaget dah eh.

0: Betul kok ono toh? Cepi tapi iki ngene iki.
1: Ngejes iki, Hep.
0: Enggak mau aku jes, aku maunya.
1: Sumpah ngejes iki enak.
0: Ngejes enak. Tapi sepi.
1: Terus piye terus?
0: Tak celok nih bestiku ya.
1: Endi?
0: Besti! Wiwit! Nah, manis-manis bestiku.
1: Oh iya.
0: Ini ada Mas Darso dan

0: Baik dulur, kita balik lagi ke Flow 4 FM 88.4 MHz Surat Tubuh Desa Lonsoratan. Masih di acara itu Anjang Sana. Pagi dia tadi, caknya lu sadar lagi. Halo, selamat pagi Anjang Sana.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih, Cek?
1: Dengan Kliwon.
0: Oh, Pak D. Kliwon.
1: Iya.
0: Sugeng pagi, Pak D.
1: Sugeng Injang. Udah makan, Bang?
0: Wes.
1: Makan temen ya?
0: Makan roti.
1: Oh, saya pikir makan temen.
0: Oh, jangan makan temen ya.
1: Paling kenceng makan omongan tetangga gitu.
0: Iya. Ini aku lali loh, Pak D. Hari ini kan ada itu, kami tuh ada pemeriksaan check up itu kesehatan di kantor. Aku baru kasih tahu temen. Wih, kamu nggak puasa ya? Apa emang jago? Kan kita kan ada check up hari ini. Ya Allah. Jadi aku tanya dari bagian pendaftaran kesehatan itu, katanya bisa Pak, tapi jam 10 katanya, jam 10 ke atas baru bisa daftar. Ya wes lah.
1: Tapi
0: ya.
1: Jam 10 itu enggak boleh makan ya?
0: Iya, Pak D.
1: Iya.
0: Ya wes lah jaga.
1: Vaksin lah biar enggak nular.
0: Wih, Pak D suai.
1: Oh, di sini panen, Bang.
0: Panen apa?
1: Panen asap.
0: Walah.
1: Sama debu.
0: Bodoh wae.
1: Oh. Tapi kekeringan ini sedikit ada hikmah ya, kalau dibilang hikmah ya.
0: Apa itu, Pak D?
1: Itu kan di tempat mertua di dekat PTPN 7 usaha Petung Rawo itu. Itu nyaris setiap kubangan yang ada airnya masak-masak itu. Banyak ikannya, Bang.
0: Wih.
1: Iya, kemarin ada keponakan itu 3 anak nyari yang betoknya saja dapat 20 kilo, Bang.
0: Uish.
1: Betoknya saja. Itu belum yang gabus sama lele ya. Tapi setelah saya dikabari gitu, saya mau pulang gitu kan, karena saya kan jauh di tempat kerjanya itu. Oh, sudah dirampas banyak orang, sudah habis. Jadi tinggal apanya itu, betok di ikan asinnya itu saja. Ya, kalau nangkep gitu kan lebih asik, lebih ini kan.
0: Iya.
1: Tapi kalau nyetrum apa ngeracun gitu memang dimusuhin warga. Kalau nangkep bebas mau sebawa berapapun. Tapi kalau nyetrum sama ngeracun itu dimusuhin warga.
0: Memang iya benar, Pak D. Agak. Itu di daerah mana tuh, Pak D?
1: Di daerah dekat PTPN 7 itu, nah, Bang.
0: Yang pabrik apa tuh, Pak D?
1: PTPN 7 kebun sawit, Bang.
0: Oh, sawit. Berarti yang daerah Lampung, ya?
1: Bukan. Di daerah usaha Petung ini.
0: Oh, Petung sini. Oh, Petung. Iya.
1: Kami masuk Kecamatan Pulau Rimo.
0: Karena itu, Pak D, kan PTPN 7 kan banyak, Pak D, ya? Tebunya di dusun aku, Pak D, itu.
1: Oh, PTPN 7 juga.
0: Itu tebu, pabrik gulanya. Kalau pabrik tehnya di Pagar Alam kan?
1: Iya, betul.
0: Nah,
1: betul.
0: Kalau ke sawit memang di Betung, memang lebih banyak asin. Iyalah kalau gitu. Jadi ada loka ikan kemarin, Pak D. Enggak tahu nyala keduluan ya.
1: Iya, ponakan itu ngabari sudah ketinggalan kereta.
0: Wah. Pacaknya, Pak D. Kereta apa, Pak D?
1: Suara Abang di telepon kecil, Bang ya?
0: Oh. Sudah gede nih, Pak D?
1: Enggak, di HP kecil.
0: Oh iya.
1: Kok kalau pagi, tidak selalu sih ya. Sekitar jam 7 sampai jam 8. Pokoknya setelah jam 6 sampai jam 8 itu rata-rata. Sering ketabrak pro 1 Jambi, Bang ya. Kalah pro 4 Palembangnya.
0: Entar, Pak D. Ini. Entar aku tak catat dulu, Pak D, biar nanti sampaikan dengan pihak teknik ya. Jam 7 sampai ke jam 8.
1: Jam 6 sampai jam 8 itu.
0: Jam 6 sampai jam 8 ya, ketabrak dengan Jambi ya.
1: Jambi ya.
0: Itu di daerah mana, Pak D, ini, Pak D?
1: Di Pulau Rimo.
0: Pulau Rimo ya.
1: Yes.
0: Oke. Oke, Pak D, makasih banyak infonya, Pak D.
1: Iya. Saya udah mau menyampaikan itu tapi takut.
0: Kita mungkin kita selidiki dulu, Pak D, begitu. Orang teknik yang tahunya kan apa bocor atau gimana bisa bertabrakan itu gelombangnya ya.
1: Tapi yang jelas perempatnya kalah, Bang. Punya kita kalah, iya.
0: Kalah ya?
1: Iya. Tapi kalau selain jam itu apalagi siang sampai ke malam itu aman.
0: Aman ya. Oke, siap siap siap siap. Oke Pak Di, makasih banyak infonya. Kaget bergabung di itu ya jam 9 lagi di obrolan komunitas, ada teman-teman dari Bina Dharma.
1: Aku
0: pembahasannya tentang ntar Pak Di aku lihat dulu ya, tentang cyber security. Tapi mereka ini itu Pak Di.
1: Bukan dunia saya
0: itu. Aku biasa, aku galak nyimak kan. Biasanya Pak Di ini itu multi talenta. Aku tengok ya. Tidak Pak Di, aku termasuk yang pengganggu Pak Di. Pak satu Pak Di. Kedua ya yang putra kelana kemarin.
1: Itu yang di tol itu ya.
0: Ya yang tol itu aku tengok kan. Ah boleh lah, yuk Pak Di sama ini nih. Kalau pertanyaan itu mas aku tuh pertanyaannya sulit Pak Di.
1: Bisa. Ya kalau gampang saya kan nggak tanya karena sulit saya tanya.
0: Iya benar.
1: Dan saya tanya itu kan bukan ngetes karena memang saya
0: memang betul. Pengen tahu Pak Di.
1: Iya karena kalau ngetes itu kan suatu saat kita juga dicoba orang.
0: Sudah itu yang Pak Di tanya itu tentang yang terjadi di masyarakat memang kan. Makanya aku galak nyimak Pak Di. Woi bolehlah Pak Di klipon yang jago.
1: Sebenarnya biasa saja. Mungkin cuma teman-teman itu apa? Belum kesempatannya saja.
0: Mungkin bisa jadi Pak Di ya. Tapi memang jarang Pak Di yang ikut-ikut di komunitas ini jarang biasanya Pak Di. Kan Pak Di yang biasa.
1: Kini Bang, kebetulan saya ini kan kerjanya di perkebunan sawit. Jadi di bagian perawatan. Jadi kalau pagi itu cuma nungguin teman-teman kalau habis apa itu pinjer peren itu,
0: saya
1: mengarahkan sebentar, terus nanti mereka kerja, saya ngawasin saja, gitu-gitu saja, nanti siang laporan, jadi kan banyak waktu nganggur.
0: Wih, itunya gajinya tebel eh?
1: Tebel apa enggak itu kan relatif.
0: Relatif eh.
1: Cuma teori kan banyak pendapatan, semakin banyak
0: pengeluaran. Bener Pak Di, ngapol kayak itu Pak Di? Itu perlu ya. perlu diskusi panjang lebar tuh Pak Di, ngapalah aja itu Pak Di.
1: Betul, tapi ya gaji segitu untuk dua anak kuliah kan ya megap-megap juga lho
0: Pak. Pak Di, aku lagi, Pak Di cak rasu ngato-ngato aku itu Pak Di rasanya Pak Di.
1: Karena aku dua-duanya kuliah Pak.
0: Podo wae.
1: Ya untung di negeri Pak.
0: Nah ini Pak Di aku sekarang kan yang di tiga ini tamat ini kan di tanggal 13 ini dia sudah langsung nyambung S1-nya. S1 ini di swasta Pak Di karena udah ketik kan di negerinya. Nah itu agak itu Pak Di agak cak mano cak itu Pak Di, kita lanjut curhat dulu ini aja ya.
1: Tapi anak putra putrinya juga secerdas ayahnya gitu.
0: Pinteran mereka Pak Di kayaknya Pak Di. Oke lah Pak Di.
1: Setelah wisuda nanti dapat pekerjaan terbaik bagi,
0: amin,
1: bagi
0: amin.
1: Tuhan ya.
0: Amin, amin.
1: Karena apalah artinya terbaik bagi manusia kalau bagi Tuhan
0: enggak terbaik kan? Benar Pak Di. Karena kita ini lagi tinggal nunggu ya Pak Di.
1: Iya betul.
0: Tinggal nunggu giliran pokoknya. Hanya kita harus siap-siap cari bekal.
1: Betul.
0: Iya. Dunia ini cuma pasar. Iya.
1: Jadi kemarin saya kena musibah juga Pak.
0: Apa itu Pak Di?
1: Kebun sawit saya bakar setengah hektar.
0: Wah ini lah.
1: Ya sebab bilas setengah hektar 58%.
0: Waduh.
1: Ya tapi ya gimana lagi, walaupun itu peleduran kawan kan, namanya kawan tetap kawan.
0: Iya.
1: Saya sekedar minta dirawatkan saja sampai baik lagi. Ya sebenarnya kecewa juga. Tidaknya kan 3 tahun gak menikmati hasil itu. Tapi gimana lagi, namanya juga teman.
0: Sekarang berapa Pak Di harga?
1: Sawit terakhir
0: tempat Pak Di?
1: Kemarin, aduh sebenarnya masalah harga itu saya nggak ngerti karena full mutlak masuk wong rumah, aku nggak ngerti. Cuman
0: kalau
1: katanya di kami sekitaran 29 itulah.
0: Oh sampo doai, kalau tempat aku 28 Pak Di?
1: Ya mungkin karena di tempat saya yang sana itu dekat pabrik itu jadi ada ini.
0: Yang kalau mahal tuh yang itu Pak Di ya, yang bijian yo, tapi itulah susah.
1: Oh iya yang perondolan itu.
0: Perondolan. Tapi itulah susah kita nak perondolan itu yo.
1: Karena di sini malah banyak yang nyari dibanding perondolannya. Tapi ya kita bagi-bagi rezeki lah.
0: Iyalah. Oke Pak Di.
1: Nah, makasih banget ya.
0: Aku juga mau kasih Pak Di.
1: Iya. Iya. Maaf kalau ganggu.
0: Oh no, aku mau kasih ya. Kita bisa.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Di Kliwon. By the way, Sobra yo, kita oke, okay, caknya masih ada telepon lagi. Kita terima dulu. Halo, Assalamualaikum panjang sana, selamat pagi.
2: Halo, panjang sana pagi.
0: Dengan siapa nih, Cek?
2: Dengan saya.
0: Baik. Ngakak Yung, Yung. Namek kabar, Yung?
2: Kabar, ini Mas Mora.
0: Oi, baik. Sudah ku omong ke, kaget dulu. Masih baik.
2: Murah.
0: Apa dia?
2: Muhammad Rasid.
0: Wow. Muhammad Abdul Rasid Jadi mana Yung? Baik, alhamdulillah. Ngapain enggak masuk ke Rukin tadi? Malam minggu malam.
2: Masuk. Jadi dikelilingi oleh
0: Princess. Ya.
2: Ada temenan robot.
0: Iyo. Teko budak hitam lagi tak pacak masuk kemarin.
2: Hah?
0: Budak hitam lagi tak masuk.
2: Iyo. Kami nak masuk ini. Jadi keliling oleh ini kan.
0: Iyo.
2: Pagar betis
0: tu
2: kan ini.
0: Pagar betis dah. Iyalah. Yung mana yung di asap dia itu yung?
2: Oh, sama tebal cek aku. Barusan ini kan dari sebelah kan, tanya kan ada interaksi juga di sebelah kan, yang masalah dokter itu nanya masalah ini apa, asapnya kok tebal ini, ngaruhnya sekarang kalau kemarin-kemarin masih alhamdulillah masih ini kan, masih aman kan, aduh seminggu-minggu ini, oh tambah tebal tambah ini kan,
0: iyo kalau
2: yang gak diberita itu sampai berapa 500 lebih kan?
0: Lebih. Aku tadi bacain sampai 1000 sudah kan?
2: Nah, lah,
0: iyo sudah warna hitam sudah berbahaya sudah kategori berbahaya sudah.
2: Nah ini ngaruh ke nggak tahu kalau cerasin kalau aku nih badannya gatal-gatal.
0: Aku itu,
2: Yung. Iya, kepala pusing-pusing kan?
0: Nah aku batuk, batuk pusing Yung.
2: Batuk tuh ya jelas lah. Batuk tuh kan?
0: Bawaan.
2: Jadi lah aku nanya masalah solusi obatnya kan? Tidak ada ini kan?
0: Pasti itu Pak D, itu Yung, pasti nyebut merek Yung kalau itu tuh Yung.
2: Iya, maksud aku apa dia minum obat pusing kepala, apa obat ini kan batu kamu ini kan.
0: Yang pastinya itu Yung, antibiotik Yung.
2: Iya, antibiotik.
0: Yang
2: banyak, kalau vitamin kita kan ngeri juga nak makan obat ini kan.
0: Iya.
2: Kalau sesuai dengan apalagi dosisnya lain.
0: Kan? Iya. Dak tu itu bayung vitamin yang alami yung cak model jeruk buah-buahan cuma tu yung.
2: Ya jeruk lagi susah mak ini.
0: Aurak.
2: Kemarin ke rumah beli kan. Ya caknya bagus di luar apa isinya kering.
0: Oh tidak. aku kemarin beli itu beli manggo ya. Gue jenguk 10.000 per kilo. Aju mampir aku tanya raja. Nah. Pas di yang cobaan itu eh manis kan.
2: Iya.
0: Ujung beli lah aja.
2: Manggo belum tahu aku kalau jeruk. Pernah beli kemarin, bagus di luarnya
0: ini. Ay, Yung, spamo wa, Yung, masam, Yung.
2: Tidak, kalau masam itu tidak. Kurang, tidak kata banyak.
0: Kecut. Iya.
2: Nah, mana, cak kering, cak gapat ini.
0: Iya.
2: Iya. Banyak.
0: Cak raya aspin, kecut. Ay, dah.
2: Lagi di sekolah, dia udah banyak diganggu.
0: Itulah, makanya kita kola kemarin, dia. Kaget sampai kuliah asminya.
2: Iya.
0: Lah dia.
2: Rajin ni kalau buka ini. Tadi lado lu dia omong
0: ke? Apa tu?
2: Kalau ini diskon.
0: Oh, lah makelah kalau kau omong ke jaku.
2: 25%.
0: Baju kita tes dulu dah ilmu tu. Iyo.
2: Kemarin dia promosi sama Cadola.
0: Aja
2: Cadola lagi jadi kerinci ni.
0: Kerinci percobaan eh.
2: Percobaan.
0: Nah.
2: Tak oh ya jo.
0: Aku tak apa.
2: Tak lagi ini, lagi salah ini.
0: Salah urat.
2: Aku jatuh nak kencang ke urat, ngendor ke urat.
0: Tapi apa, tak apa Yung, aku Yung jadi perinci percobaannya Yung.
2: Iya.
0: Aau.
2: Aku juga ini, kemarin lah tawar, aku minggu ke rumah bayi, aku wajit ya.
0: Oh, itu eh?
2: Aku belum ada waktu.
0: Oh, iya.
2: Jadi mama no keadaan di sana. Kalau di sini itulah tadi.
0: Sama ya, bae, Yung.
2: Asap masih tebal.
0: Sama bae.
2: Belum, tetes pun belum. Ada kemarin ada 3 titik kalau tadi jauhnya itu gerimis.
0: Sudah eh.
2: Hujan apa banyu apa garam darah.
0: Enggak tahu, Yung. Apa ludah.
2: Iya. Memang ini kabut apa mendung udah mendungnya kemarin tadi hujannya ini. Ada cak 2-3 titiknya sudah.
0: Sama Bayung kemarin tuh, pas hari Jumat apa itu rasanya ya?
2: Iyo.
0: Bayung itu Bayung ya?
2: Iyo itu Bayung.
0: Salam kopi ya. Sama cucu-cucung kau. Oh.
2: Yo, ini kalau ini yo, mana berejo-rejo ke, macam masuk.
0: Yo.
2: Mama ganteng ini.
0: Oh, dah.
2: Yo, ini kalau lagi ini tu apa dia? Kalau sore-sore yang ini kan, yang
0: berpadu.
2: Bertanggal
0: 9.
2: Apa ada telepon masuk telepon aku lah.
0: Oh itu eh, oh, aku kalau memang tu. Ika dengan Ita yang tutup koyong madi. Pokoknya jangan dia bersubsidi tu, bu. Eh.
2: Tidak itu Aspin.
0: Itu. Aspin itu eh.
2: Iya. Ini ngaku preman.
0: Cak gaya-gaya eh.
2: Mobil. Ujat tahan teteng.
0: Ayo eh. Ayo, makasih banyak eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu sobat ayo. Terasa ya, last 257 menit lepas dari jam 8 ya. Bersama kita di jalan sana. Kaget, kita cukup sampai di sini ya. Kaget lanjut kaget di jam 9 ada obrolan komunitas. Tapi dengar dulu ya sebuah lagu. Yasaman. Yes,

0: Dulu Sob Melayu, informasi pertama, nasi sekone atau nasi besar adalah tradisi kuliner Melayu dari Kepulauan Riau yang disajikan pada acara adat penting. Hidangan ini berupa nasi kuning dengan pelengkap seperti bunga punca, bunga telur, dan pulut kuning. Nasi kuning melambangkan kemakmuran dan rasa syukur atas karunia yang diterima. Tradisi ini biasanya hadir dalam pernikahan, hitanan, dan juga perayaan besar lainnya. Nasi sekone juga memiliki makna spiritual dan simbol harapan untuk kehidupan yang sejahtera. Nasi sekone juga memiliki makna harapan untuk kehidupan yang sejahtera. Keindahan hiasannya juga mencerminkan nilai adat dan kebersamaan masyarakat Melayu. Dulu Sob Loyo, informasi selanjutnya, surat ulu adalah tradisi tulis kuno dari Sumatera Selatan yang menggunakan aksara kaganga yang kini sudah tidak digunakan lagi. Disebut ulu karena tradisi ini berkembang di daerah hulu sungai atau wilayah ulu. Tulisan dalam surat ulu biasanya dibuat atas kulit kayu, kertas khas atau bambu. Isinya mulai dari silsilah keluarga, ajaran agama Islam, hukum adat, dan lainnya. Naskah-naskah surat ulu banyak ditemukan di daerah Pagaralam, Lahat, dan Muara Enim. Namun sebagian besar disimpan tanpa perawatan khusus, sehingga rentan rusak meski nilainya sangat penting sebagai warisan budaya. Sekian info dengan Ingat Perempat, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dudulur pacak meloi media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang ekspresi media dulu untuk nyami ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dudulur melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Cik Rasid, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lagi kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Pengen tahu segala ragam kegiatan dan aktivitas komunitas yang ada di Kota Palembang dan Sumatera Selatan? Dengarkan dan peloi acara obrolan komunitas yang hadir setiap hari jam 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Cuma di Perempat RRI Palembang, Suara Budayu, Sumatera Selatan.

0: Baik dulur, masih di Perempat FM 88,4 MHz Surabaya Sumatera Selatan, masih bersama Coach Rasid di hari ini di Sriwijaya Pagi edisi Selasa 6 Oktober 2026. Di season terakhir di Sriwijaya Pagi kita ada obrolan komunitas. Nah, di sini di studio Perempat Cerasa sudah kedatangan tamu-tamu spesial, ujang-ujang ganteng. Kaget kita kenalan dengan siapa bae mereka ini. Yang pastinya beliau-beliau ini berasal dari Bina Dharma Cyber Army ya. Apa kabar Cek?
1: Sehat.
0: Selamat datang di RRI Pro 4. Ini pertama kali Cek?
1: Ya, pertama kali.
0: Alhamdulillah ya. Dulu sebudaya yo. Tema kita di hari ini cyber security dan community leadership mengembangkan potensi kolaborasi dan project. Wah, caknya agak dalam ini dengan tema kita deh. Tapi dulu sebenarnya kita langsung saja perkenalan. Mak uji wong tu deh, tak kenal maka tak sayang, tak sayang tak pacak berasan deh. Mungkin pertama perkenalan dulu dari sebelah kiri Cek Rasid, silakan.
1: Oke, Cek, perkenalkan, saya Ahmad Gumaydi, selaku komander atau ketua dari Bina Dharma Cyber Army, yaitu komunitas di kampus.
0: Oke, selanjutnya di sebelahnya, silakan.
2: Oke, kenalin, jadi nama saya Agung Syaputra, jadi saya ini anggota dari Bina Dharma Cyber Army juga, dan kuliah di Universitas Bina Dharma juga.
0: Oke, jadi BDCA itu singkatan dari Cek Gumaya, Gumaya?
1: Benar.
0: Jadi Bina Dharma?
1: Bina Dharma Cyber Army.
0: Gitu. Cyber Army, cak itu.
1: Keren namanya.
0: Keren ya namanya deh, cak Amerika lah itu deh. Amerika bagian tujuh lu nyu ya.
1: Iya ya.
0: Oke, Gumay, boleh acara sih boleh bagi Gumay ya?
1: Iya,
0: Gumay. Gumay masih single kan?
1: Masih.
0: Agung juga boleh panggil Agung boleh?
2: Boleh.
0: Panggilnya Agung.
2: Iya.
0: Oke. Bukan Agung Pramono bukan ya? Mungkin Gumay, mungkin bisa jelaskan dulu Gumay. Apa sih Cyber Army ini? Mungkin cak model kalau di sekolah tuh apa cak model-model high school apa apa cak mana? Mungkin jelaskan dulu dengan dulu kita di Perempat. Wih, Cak Gumay. Kita siaran ini selain di tester kita di 84 juga kita live YouTube dan medsos lainnya udah ya.
1: Oke.
0: Jadi monggo silakan Guma ya jelaskan tentang apa sih Cyber Army itu, silakan.
1: Oke, jadi kawan-kawan sekalian, dulur sekalian, Bina Dharma Cyber Army itu tuh merupakan komunitas atau kalau di kampus kami sering bilang UKM, unit kegiatan mahasiswa. Nah, Bina Dharma Cyber Army disingkat BDCA. Nah, itu tuh sebuah komunitas yang awalnya didirikan oleh salah satu founder kami itu PLT Rektor kami sekarang. Jadi, beliau juga salah satu orang yang mencetuskan berdirinya BDCA ini. Itu di tahun 2009.
0: Tapi itu di luar kurikulum belajar-belajar itu?
1: Iya, benar. Kayak semacam kelompok belajar aja gitu. Tahu-tahu berdiri berlanjut, wah ini bisa jadi komunitas nih. Gitu. Terus belajarnya apa aja sih? Di Bina Dharma Cyber Army, kita nggak berfokus pada cyber ya, walaupun namanya cyber, tapi banyak mata-mata ilmu yang kami pelajarin di dalam itu. Jadi bukan berfokus pada cyber, tapi cyber itu ada.
0: Itu untuk, kalau Gumay ngomongin komunitas, berarti ada anggota-anggotanya banyak ya?
1: Kalau soal banyak, dulu iya. Cuman sekarang kan kita keterbatasan SDM, jadi saya merubah total konsep dari BDCA. Kalau dulu BDCA itu harus kalau mau masuk aja gitu. Terus saya rubah, mending kita dikit aja, yang penting semuanya grow gitu. Jadi nggak apa-apa dikit, yang penting sama-sama mau membangun gitu, sama-sama berani coba hal baru gitu.
0: Oke, mungkin dibantu oleh Cik Agung untuk masuk ke CDA ya?
1: BDCA.
0: Ini harus ada persyaratan khusus atau cuman mana mungkin, Cik Agung?
2: Tidak spesifik persyaratan khusus sih. Cuman rekrutmen untuk sekarang masih belum dibuka oleh Gumay.
0: Oleh apa itunya ya? Oleh komandernya ya?
2: Iya. Untuk masuknya sih bebas ya, cuman masih diseleksi deh.
1: Nanti bakal seleksinya bukan keilmuan, tapi kemauan.
0: Kemauan,
2: iya.
0: Terus itu, Cek Gumay, dari fakultas tertentu kah aku bebas dari fakultas mana bae?
1: Nah, ini nih yang menjadi stigma bertahun-tahun di Binadharma. Orang-orang banyak mikir kayak Binadharma cyber army, wah cyber tuh. Artinya kayak orang-orang teknologi aja gitu.
0: Iya benar, kan kalau jujur bae itu cukup mah ya. Kalau di otak kita masyarakat umumnya kalau tentang cyber berarti IT pasti ya. Oh, pasti paten budak ini. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih panjang lebar Cak Gumai.
1: Nah, itu tadi. Jadi, kita ingin merubah stigma itu agar semua dari prodi-prodi apapun, terutama di Binadharma ya. Itu tuh bisa gabung di Binadharma Cyber Army karena kita juga punya tujuan itu namanya 100 juta per tahun jadi CA gitu.
0: Wih, siapa dia itu? Cak, ada juta-juta, katanya rupiahnya apa cuman itu?
1: Ada rupiahnya, kalau pakai dolar kan lagi mahal. Nah, jadi untuk mengejar 100 juta BDC per tahun ini, kita tuh harus mengumpulkan orang-orang dari lintas jurusan. Seperti yang di judul tuh kan, mengembangkan potensi, kolaborasi, dan proyek.
0: Sesuai dengan judul gitu pasnya ini ya?
1: Jadi dari proyek itulah yang akan membawa BDC ini mendapatkan 100 juta per tahun gitu. Itu tuh kayak milestone besarnya. Nah, tadi stigmanya untuk mengumpulkan berbagai lintas jurusan dengan sesuai masing-masing kemampuannya. Ada yang akuntansi, nanti keuangannya kan, atau skill teknisnya itu bagian yang rakit mungkin, atau yang lain-lain. Jadi itu kolaborasi.
0: Itu sistem perekrutannya Cik Gumai dan Cik Agung mungkin bisa dibantu juga kak ya? Itu cak mana? Kita pembukaan di awal pembelajaran per semester atau cak mana ceritanya itu untuk pembukaan pendaftaran dari ini nih?
1: Nah, kalau untuk konsep rekrutmen, terus terang kita sebenarnya belum memulai. Tapi secara gambaran mungkin akan kita lakukan di bulan 1, bulan 2, bulan 3 gitu. Kita mau siapin dulu kan konsep-konsepnya biar matang. Kita nggak mau ketika udah rekrutmen tiba-tiba don't fall lagi gitu. Dan itu harus dihindari.
0: Iya, Pak Juang tuh jangan-jangan cek tangan tangi ayam ya.
1: Jadi kita harus satuin dulu.
0: Oke, Cek Agung, kalau kita ngomong tentang cybercrime ini kan makjir cek gue main tadi kan otomatis rasanya di umum, terutama di masyarakat umum cek gue main ya kan pasti ada sangkut pautnya dengan bidang IT dah eh, walaupun tadi cek gue main ngomong ke tidak juga dah eh. Jadi menurut kalian ini ya cek gue dan cek Agung, sebenarnya seberapa penting sih bagi masyarakat umum tentang cyber security ini?
2: Oh baik, kita mulai dari istilah cyber security dulu ya. Cyber security itu sebenarnya bukan sekedar tentang ngehack atau semacam itu. Istilah cyber security itu yaitu melindungi data gitu biar tidak disalahgunakan oleh orang lain, data dan sistem. Nah, kalau untuk khalayak umum itu bisa melindungi data gitu. Jadi misalkan penipuan itu masih masuk ke cyber security itu. Sebutannya dalam cyber security itu social engineering. Jadi mereka itu penipunya bisa memanfaatkan link phishing, link-link mencurigakan untuk mengambil data-data korban. Nah, jadi untuk masyarakat umum itu mungkin bisa literasi cybernya ditingkatkan lagi kan, biar tidak mudah percaya dengan link-link berbahaya gitu kan. Terus sering juga penipu sekarang tuh pura-pura jadi keluarga misalnya, atau pura-pura jadi pihak otoritas kan. Nah, itu minta transfer atau minjam uang gitu. Nah, itu juga harus lebih waspada. Jadi cyber itu bukan sekedar ngehack atau meretas sistem gitu, tapi orangnya juga itu bisa dimanfaatkan dari kerentanan cyber ini.
0: Nah, sekarang ini kan lah sangat menarik nih ngomongan Sari Agung tadi, karena memang betul gue itu tuh bukan cuman uang bidang IT base sebenarnya. Kita masyarakat perlu sangat mengetahui literasi kita tentang crime security ini kan. Sekarang kan Mak Jagung tadi aduh yang kadang-kadang undangan PPK tuh kan yang tiba-tiba gua kecekelik rupanya kita dikuras informasi tentang biodata pribadi kita kan.
2: Iya, betul.
0: Itu cak mano Bu Mai kira-kira untuk masyarakat umum gak cara umum bae gua ya. Ini apa untuk mengidentitas kita ini caknya bermasalah kira-kira cak itu ya. Kira-kira ada enggak tanda-tanda cak itu gua?
1: kita coba apa ya?
3: Bedah dulu.
1: Kerucutkan.
0: Ah, kerucutkan tuh benar.
1: Kalau kata Cek tadi bilang kayak undangan KPK ya.
0: Iya.
1: Nah, itu tuh memang sering terjadi di Indonesia khususnya. Mm-hmm. Kayak orang-orang menerima undangan lewat WhatsApp.
0: Nah.
1: Tulisan emang nggak ada tuh, tulisan PDF merupakan file untuk membuka dokumen ya kan?
0: Iya benar.
1: Nah, tetapi pas kita klik ternyata itu tuh dot APK alias ya APK tadi untuk menginstal aplikasi. Nah, terus konsep apa bakal jelasin gimana cara konsep sebuah aplikasi itu mencuri data teman-teman atau dulur-dulur sekalian. Jadi di Android itu atau di aplikasi HP kita itu tuh memiliki semacam sistem izin teman-teman. Jadi izin kayak izin kamera, SMS, telepon, kontak dan lain-lain, penyimpanan foto segala macam itu kan biasanya minta izin. Nah, aplikasi ini sengaja dibuat oleh gerombolan hacker atau hacker. Itu memang sengaja dibuat untuk meminta izin. Jadi sebenarnya nggak ada tuh langsung kita install langsung hilang uang kita, nggak. Tetapi ketika aplikasi yang dibuat oleh hacker tadi kita install, kita social engineering itu kayak rekayasa pemikiran kita kayak, oh ini benar-benar kita install. Nah, terus aplikasi tadi tuh udah disisipin semacam kode-kode khusus yang memang berbahaya, meminta izin SMS, telepon. Nah, ini kalau satu contohnya nih dana, orang sering terkuras dana.
0: Iya benar.
1: Khususnya undangan tadi. Nah, konsepnya adalah gimana aplikasi tadi tuh meminta izin SMS. Kenapa SMS? Karena ketika login dana, kita kan butuh nomor HP. Nah, nomor HP tadi tuh kita bisa klik fitur lupa PIN atau lupa kata sandi ya. Nah, dengan cara ya OTP. Jadi kalau hacker minta izin melalui aplikasi yang berbahaya tadi, minta izin pesan, otomatis pesan OTP tadi tersadap dong. Jadi secara tidak langsung hacker tadi mendapatkan akses dana. Dan dari dana itu baru diakuras kirim kemana gitu, ke nomor-nomor yang decoy, yang nomor-nomor yang memang khusus untuk menerima uang-uang panas gitu. Dan itu sangat berbahaya teman-teman, itu konsepnya. Jadi jangan pernah install aplikasi yang mencurigakan dari orang yang tidak dikenal, atau yang dikenal pun bisa berbahaya. Karena kan sekarang orang sering tersocial engineering, akun WhatsApp-nya di hack orang gitu.
0: Jadi poinnya Gumay, jangan mudah, jangan gampang ya, jangan mau gampang download aplikasi yang kiriman ibaratnya.
1: Kiriman
0: tadi dari WhatsApp, apalagi tidak dikenal ya. Kalau baca jangan masing-masing ya, Gumay.
1: Masing-masing.
0: Apa juga sih Gumay tadi? Jangan terapkan kita tadi
1: tersosial
0: engineering. Nah. Jadi salah kita tuh cak diarahkan itu dah.
1: Iya, benar. Nah, itu.
0: Jadi tersosial engineering.
1: Jadi kayak diarahin ya kita melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kita lakukan, tapi secara tidak sadar kita lakukan.
0: Iya. Memang itu ada izin sih, misalnya izin menggunakan kamera.
1: Nah, benar itu.
0: Kita oke gimana?
1: Nah, itu.
0: Padahal sebenarnya mau gimana tadi kalau sebenarnya kita curiga, ay, ngapun nak kita, nah itu lah ya.
1: Iya.
0: Undangan ngapun nak perlu kamera. Kalau secara logikanya,
1: logikanya.
0: Tapi kan mak juga lah sudah tersosialisasi engineering tadi dah. Aja kita tuh oke ke. Minta nomor telepon oke ke. Jadi ketika sudah oke, makanya kita jadi itu tadi ya, gimana? Jadi korban. Oke, lanjut ke Agung, yang pembicaraan Agung sebelum tadi, oke? Okay? Ternyata crime score itu tuh penting, gitu, bagi masyarakat umum, dah, eh?
2: Yeah.
0: Bukan cuma mahasiswa yang mai bidang IT, pai, kita masyarakat umum, dah, sangat penting, gitu,
2: yeah.
0: Nah, kira-kira, gitu, ada tantangan tersendiri, gitu, bagi masyarakat atau pihak-pihak yang umum, gitu, untuk memahami, untuk mendapatkan ilmu tentang cyber security ini, gitu.
2: Oh, kalau masalah tantangan
0: atau dari kalian untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, kira-kira macam mana? Ada tak tantangan kira-kira? Agus Wahyu cak model uji kata itu tadi kata si Gumay, kalau bisa gue itu Gumay, jangan mudah, aku udah gampang.
1: Yeah.
0: Untuk pengalaman kalian gimana tuh? Kira-kira?
1: Oke, jadi kami di BDCA itu tuh ada semacam program namanya sharing session. Jadi sharing session itu tuh tempat wadah bagi korpor kami, anggota IT, untuk memberikan pengetahuan mereka ke orang-orang lain lintas jurusan.
0: Oh.
1: Nah, sekarang kami sudah masuk ke sharing session keempat. Nah, yang akan ngisi di sharing session keempat itu si Agung.
0: Agung.
1: Dia bakal ngisi tentang social engineering. Jadi dia akan membahas tuntas gimana social engineering bekerja, serta contoh-contohnya.
0: Oke, lanjut Gung. Jadi cuman itu. kira-kira bisa cerita ke gue?
2: Jadi social engineering itu sesuai kata Gumai tadi, itu dia memanipulasi dia psikologis korbannya, jadi kayak diarahkan gitu. Nah itu biasanya mereka memanfaatkan 4 hal. Otoritas, mengaku sebagai otoritas, atau memanfaatkan kepanikan orang-orang, memanfaatkan rasa penasaran, atau memanfaatin kepercayaan dengan nyamar jadi orang lain. Yang otoritas misalnya dia ngaku dari kepolisian atau apa, bilang ada surat tilang harus transfer ke dia berapa ratus berapa juta kan. Nah kalau yang
0: atau dari bank biasanya kan?
2: Iya dari bank itu biasanya. Nah yang dari bank biasanya memanfaatkan urgensi, rasa panik dari korban. Jadi misalkan dia bilang akun bank bakal diblokir 2 jam lagi, klik link ini untuk verifikasi. Nah itu kan korban panik nih. Jadi, nah kayak mana ini bakal diblokir? Dia klik lah link itu. Nah dia klik link itu link berbahaya kan. Jadi
0: jebakan
2: Jebakan. Di link itu biasanya ada halaman untuk login yang dimirip-miripkannya dengan banknya itu. Jadi dia isi data-data banknya, data rekening, password yang cak itu. Jadinya diambil datanya, dapat banknya dikuras kan. Nah terus yang memanfaatkan rasa penasaran, misalkan dia bilang ada SMS nih, selamat Anda menang undian dengan klik link ini. Nah itu korban biasanya penasaran kan, ah menang undian apa aku ini, dikliknya lah, diklik ternyata link berbahaya lagi kan.
0: Walaupun itu kadang-kadang cuma di ibu bed, masih kenal. Kalau ulang biasanya agak itu segumanya. Kano terus lanjut itu.
2: Nah yang paling marak sekarang nyamar jadi kenalan. Itu berapa kali aku sudah nemu nyamar jadi kawan, jadi keluarga, sampai PPWA pun dimiripin mereka. Dia pakai foto kenalan gitu, entah dari mana dapatnya itu. Nah terus dibilang lagi ada misalnya
0: keperluan
2: perlu nih minjam duit misalnya kan. Nah kita ngerasa wah kenalan ini, mungkin ganti nomor kan, lihat nomornya beda, malah di kita TF. Terus yang paling sering kena tuh kemungkinan mahasiswa, soalnya nyamper jadi dosen. Mahasiswa kan kebanyakan gak tahu nomor dosennya yang mana yang asli nih. Jadi ya dia percaya-percaya bae, dosennya bilang butuh dana untuk tugas atau akademis kan, di TF-nya lah. Itu kemarin ada yang kena juga kawan aku itu. Jadi

0: host kasih kita secara gratis gitu. Oh. Atau hal-hal yang sebenarnya nggak harus kita lakuin tanpa gimana ya, kita nggak harus lakuin apa yang dia suruh misalnya.
1: Iya.
0: Kalau yang ditelepon tadi ya, atau di chat, kita nggak kenal ya, abain aja gitu. Kalaupun memang asli, itu tuh seharusnya kita bisa ya mengidentifikasi kalau itu tuh asli, cyber security khususnya untuk menjaga keamanan kita. Nah ini aku pengen satu highlight di mana masyarakat ini sering nih membagikan, ya memang sih ini nih di bagian kelas bawah ya, karena mereka butuh bantuan kayak beras segala macam.
1: Oh, iya.
0: Ya kan?
1: Yang sering mak gimana tuh ya?
0: Ya. Nah mereka nih kasih kakak ke RT kan, atau ke orang-orang yang tidak dikenal, yang tidak memiliki surat tugas misalnya, atau gak ada sih beras berapa kilo, tapi syaratnya KTP gitu.
1: Untuk KTP atau KK ya.
0: Nah itu berbahaya sebenarnya, apalagi ke RT. Terus terang RT itu ya gak seluruh RT ya yang memperdulikan keamanan data. Jadi bisa aja sesuatu hal membuat RT tadi ngasihin data tadi ke orang lain gitu. Baik ada surat maupun tanpa surat tugas. Dan itu berbahaya karena kakak ini dijual teman-teman di internet buat untuk daftar nomor HP salah satunya. Terus ada juga yang berbahaya yaitu KTP. KTP itu juga dijual di internet. Kayak KTP itu ada harganya berapa ribu gitu satu foto. Kalau sambil pegang foto itu lebih mahal lagi harganya.
1: Oh, uangnya sama sambil pegang foto ya.
0: Dan itu biasanya kebocoran data itu tuh dari pihak pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK. Jadi mereka itu kan ketika orang-orang tidak mau bayar dan tidak mau bayar, data tersebut tuh daripada tidak digunakan mereka jual ke pinjol lain. Biar apa? Biar pinjol lain tuh bisa menghubungin orang ini buat pinjol lagi gitu. Dan itu menjadi masalah kita ya, pinjol-pinjol. Nah kalau untuk yang cyber tadi, jangan mudah percaya gitu. Selalulah skeptis.
1: Nah iyo, selalu nah. Skeptis. Apa kira-kira gong, kira-kira yang bisa dijelaskan skeptis tadi gong, agar supaya masyarakat tahu. Kalau kita tahu udah ya.
2: Jadi skeptis misalkan nyamar jadi keluarga nih, nomornya kan beda kan, gak kesip nomornya ini. Minta duit tiba-tiba, tengoklah ini PP-nya benar PP-nya, tapi skeptis gitu, ngapa nomornya ini beda kan?
1: Itu tuh ibaratnya wajib curiga dulu deh, skeptis ya, jangan percaya dulu ya. Jadi boleh gitu kita menimbulkan rasa curiga dulu, bukan kita tidak percayaan bukan. Tapi mau dijawab gue tadi, nomornya udah kenal. Setahu aku keluarga kita nih, lah dong kalau tersip ya. Ini satu lagi. Nah, jadi cari info dulu gue, jangan mudah ya.
2: Aja gue sih. Jadi cross check dulu.
0: Atau bahkan video call.
1: Bisa juga cari itu video call ya. Cak aku kemarin gue main, ada telepon katonyo deh, katonyo dari Medan. Ini tahu lu di mana nama aku ya? Ini Parasit, paket Parasit ini ada di kantor pos Medan. Medan juga. Terus ngapo? Ini perlu ditransfer dulu untuk keluarga tuh. Aku merasa enggak kate ngirim paket, enggak pernah mesen-mesen online segala macam ya. Ambil kamu biar aja. Iya. Serius kan? Tidak apa-apa, ambil aja aku. Aku jauh di Medan sih, itu siapa lagi yang aku dari Medan situ deh. Oke, dari Sobat Rayo, Gumai, Agung, sebenarnya sudah lewat sesi pertama, kita istirahat sementara . Kaki boleh minum-minum dulu, agar supaya kita lancar deh. Kita dengar lagu dulu deh.
0: Boleh.
1: Siap.

0: By the dulur, balik lagi kita acara kita obrolan komunitas bersama Bina Dharma Cyber Community, Cyber Army ya. Dengan tema kita Cyber Security and Community Leadership mengembangkan potensi kolaborasi dan project. Ado Gumay. Ado Agung. Balik lagi kita Gumay ya. Nah, sesuai dengan tema kita Gumay Community Leadership, kira-kira Gumay bisa jelas ke gambar umumnya kira-kira apa sih Community Leadership itu di era digital mania ini?
1: Jadi dulu-dulu sekalian kawan-kawan yang mungkin punya keinginan untuk menjadi suatu ketua di komunitas-komunitas, perlu disadari bagi ketua-ketua kita sebagai penggerak atau ya kita yang mengarahkan kan. Sebagai ketua, kita tuh harus tetap belajar bagaimana memimpin suatu komunitas. Kita nggak bisa bergerak sendiri. Hanya mengendalikan diri sendiri untuk menggerakkan komunitas itu bukan komunitas. Itu kerja Rodi kan. Nah, jadi community leadership itu tuh suatu keilmuan di mana bagaimana cara kita untuk mempengaruhi teman-teman sekalian, anggota-anggota itu mau untuk melakukan sesuatu dengan tujuan yang sama. Nah, khususnya di BDCI ini, walaupun kita sedikit, itu lebih baik daripada banyak tapi tidak bisa diarahkan, tidak mau berkembang bersama misalnya. Nah, kalau dia dikit, kita enak mantaunya, kita enak untuk berembuknya, kita enak untuk berdiskusinya, nggak banyak orang kan. Nah, terus juga di community itu kita harus memahami setiap orang. Nah, skill itu tadi yang penting, bagaimana cara kita membaca watak seorang anggota gitu.
0: Okay.
1: Misal kita kasih nih, bang, kayaknya yang ini kok bisa deh lakuin yang ini misal. Tolong dong buat yang CNC ini, tapi kaget yang CNC ini bisa gak? Oh mungkin bisa. Coba dulu, nanti kita lihat kan. Kalau gagal, kita coba lagi atau kita cari solusi lain. Gitu. Terus juga ada tipe-tipe orang, tipe-tipe anggota. Ada yang dia mau ditanyain terus, sudah sampai mana projectnya, sudah sampai mana. Ada yang enggak, ada yang kalau ditanyain malah kesel. Dan kita harus paham mana yang bisa, mana yang enggak. Nah, itu salah satu skill yang penting.
0: Oke, lanjut dari omongan dari Gumay tadi, menarik sekali nih. Berarti ini karakter Gumay ya.
1: Betul.
0: Nah, jadi menurut Gumay secara pribadi nih ya, kira-kira Gumay apa sih karakter yang paling dibutuhkan untuk seorang community leader ini agar mampu mengarahkan, membimbing para anggotanya untuk menghadapi perubahan ini hari ini?
1: Kalau menurut aku ya, sesuatu hal adalah bagaimana kita sebagai ketua untuk melihat potensi tadi, melihat orang. Kan kita nggak tahu ya, dia bisa apa, dia apa mahirnya di bagian mana gitu. Tapi kan kita bisa melakukan pendekatan. Kita deketin, kita tanya-tanya, oh dia tertarik ini misalnya. Dia tertarik di programming misalnya. Ya, yang kita bahas ya programming, jangan bahas cyber security. Karena nggak nyambung. Atau ketika dia mulai tertarikan dengan cyber, mulai kita lanjut bahasannya. Jadi skill yang paling penting adalah bagaimana cara kita mengobrol dengan dia, gitu.
0: Oke.
1: Kalau hal apa sih yang harus ada bagi diri kita ya itu melihat potensi orang.
0: Harus punya kepekaan sendiri ya.
1: Ya betul.
0: Oke, siap. Oke, lanjut Agung. Sudah minum Gung?
2: Ya.
0: Oke. Gung. Kan mainnya hari ini banyak komunitas itu memiliki kadang-kadang memiliki anggota-anggota yang hebat ya. Tetapi kegiatan ini kadang-kadang cuma nangga tanya ya Gung, awal-awalnya cak gencar nih kegiatan ini ujung-ujungnya caknya ngilang dengan perlahan-lahan.
1: Nah, baru nyebutnya tuh seleksi alam.
0: Aku gak kaget gue ya kalau kita kira menurut Agung, cak mana Agung kira apa Gung penyebabnya kira Gung menurut Agung sih ya kaget dibantu ditambahin oleh Gumay.
2: Nah, kalau menurut aku ya kemungkinan besarnya kurangnya kegiatan terus kurangnya diperhatikan itu loh. Dari ketuanya mungkin jarang ada kegiatan, jarang ada komunikasi gitu. Jadi merasa kayak mereka itu di komunitas tuh ngapain aku di sini. Jadi lama-lama menurun.
0: menurun, akhirnya lenyap galau kalau. Oke, mungkin ditamain gue main kira cak mana gue main.
1: Nah, itu
0: tapi aku masuk akal sih menurut menurut si Agung tadi.
1: Iya. Skill kepekaan tadi. Di mana ketua itu harus memahamin bagaimana anggotanya itu biar dia selalu merasa dibutuhkan. Kalau anggota merasa tidak dibutuhkan, mereka akan mundur dengan perlahan. Nah, ketika mundur ini, kita tuh sebenarnya harus mencegah. Gimana caranya dia tuh nggak mundur perlahan? Kita deketin, kita ajak ngobrol, dan lain-lain. Dan kasih tanggung jawab. Nah, dari situ mungkin dengan adanya rasa memiliki, terus merasa diperhatikan, dia mau melakukan sesuatu hal. Kayaknya aku dibutuhkan di sini. Aku bisa lakuin ini kok. Nah, mungkin itu bisa menurunkan potensi orang-orang yang hilang dari komunitas gitu kalau.
0: Oke. Sekarang masih gumai lagi gumai. Karena gumai sebagai komandor ini deh. Iya. Karena pertanyaan Cek Aset ini berhubungan dengan komandornya udah komandannya ya. Nah, menurut pengalaman gumai sebagai leader, sudah berapa lama gumai di pimpin di ini?
1: Kalau di BDCA itu dari awal semester, dari awal semester itu sudah. Tapi bukan jadi ketua, cuma ketua divisi.
0: Tapi yang leadernya ini sudah ya, berapa lama?
1: Udah 7 bulan.
0: 7 bulan ya, oke. Nah, dari 0 bulan sampai 7 bulan ini kira-kira menurut gumai sih ya, menurut gumai pribadi dan pengalaman gumai. Ya. Lebih penting manusia sih di komunitas sih, banyak anggota atau sedikit anggota, tetapi aktif dan tidak aktifnya menurut gumai mana yang lebih penting gumai?
1: Terus terang, sebenarnya saya tuh iri banget ya sama squad ini dari kampus-kampus negeri. Karena mereka itu punya banyak SDM, sumber daya manusia. Jadi mereka tuh lebih enak buat melakuin filtering. Yang mana yang bagus kita ambil, yang jelek kita tendang gitu. Tapi kalau di Bina Dharma, khususnya BDCA, itu nggak bisa.
0: Kenapa?
1: Karena kami kekurangan SDM. Nah, tapi hal itu tidak menutup pergerakan kami. Jadi dengan kondisi lapangan kami seperti itu, kami nggak bisa menyerah. Kami lebih memilih pendekatan yang lain. Kami nggak bisa sembarang untuk menendang atau memfilter mana yang bagus saja, nggak bisa. Karena konsepnya adalah gimana cara kita orang yang mau-mau itu bertumbuh, bukan mencari yang sudah gigi gitu, sudah lihai gitu. Terus juga mungkin itu.
0: Apakah mungkin itu ya atmosfer bersaingnya kurang ya di swasta ini? Apa menurut gue masih?
1: Ya, atmosfer bersaingnya itu kurang banget kalau di swasta. Karena kan orang-orangnya itu aja. Kalau di negeri kan lebih banyak nih. Ada orang yang berambisi, pengen jadi ini, ambisi ini. Gede-gede semua itu. Ditampunglah di komunitas, makanya komunitas bisa maju. Tetapi kalau di BDCA khususnya, itu kita fokuskan bagaimana core-core ini bisa memiliki suatu kemampuan menumbuhkan sedikit ambisi juga gitu. Itu tadi.
0: Ya karena ya walaupun cak mano gumaya, kadang-kadang kalau dunia kerja itu dia kan nyinyir referensi dari pengalaman juga kan. Kadang gumaya dia sudah biasa menitin komunitas atau organisasi. Otomatis dengan wong yang kira-kira belum ada pengalaman itu kayak memang dibutuhkan gumaya dulu, didulukan, dinaikkan dulu baru cak itu biasanya namanya. Jadi untuk dulu-dulu yang di luar sana, jangan asa aman baik, gimana? Yang penting aku lulus sudah, dapat ijazah sudah.
1: Jangan
0: itu. Mesti kita banyak beraktivitas, maksudnya melo organisasi, melo komunitas segala macam. Karena pola pikir terus itu cara kita kecepatan dalam mengatasi masalah ketika kita menghadapi kendala itu memang beda, gimana? Kalau kita biasa berorganisasi dengan kita wongnya biasa gedem-gedem aja. Menurut gue akor gak menurut cerita gue?
1: Akor sebenarnya harus aktif kita. Karena kalau gak aktif, kita gak punya kenalan. Kita gak punya skill. Bisa-bisa aja sih kita belajar misalnya. Belajar nih cross gitu kan, berminggu-minggu misalnya gue. Berbulan-bulan. Lihai, jago. Tapi ketika kita udah lulus, kita gak punya koneksi. Ya kita sebenarnya gak boleh. Tapi itu udah lumrah kalau di dunia kerja kan, kita harus punya kenalan yang bisa memberikan tawaran gitu. Karena kalau kita skill bagus itu masih 50-50 buat masuk ke industri apapun. Ya bisa-bisa aja kita ikuti rekrutmennya menyesuaikan, tapi kan realitasnya nggak semudah itu. Jadi kita tuh harus benar-benar mempelajari skill dan koneksi, karena itu dua-duanya butuh. bukan hanya satu. Kalau satu aja aneh. Misal kita jago tapi nggak punya kenalan, mau disalurkan kemana skill ini? Atau misal kita punya kenalan banyak tapi skill nggak punya, kita bisa aja masuk, tetapi ayo, kerjanya gimana?
0: Ayo, yang kira-kira yang itulah ada.
1: Nah,
0: ya.
1: Itu yang penting.
0: Mungkin balik ke itu, balik ke Agung, Gung. Kira-kira Gung, biasanya begini, ketika komunitas itu atau apalah namanya untuk melakukan satu sebuah project, pasti kan ada banyak kendala atau kesalahannya, udah ya. Kira-kira menurut pengalaman Agung atau sepengetahuan Agung, kira-kira apalah Gung membuat mereka ini gagal atau bikin kesalahan itu, Gung?
2: Oh, itu tadi kayak sebelumnya, menurut aku ya. Kurangnya koordinasi di antara mereka-mereka itu.
0: Koordinasi dan komunikasi gitu.
2: Iya.
0: Kalau baca jangan apa ya, sikap sifat nak menang dewe itu gitu. Yeah. Itu gumay. Mungkin ada tambahan-tambahan gumay kira-kira menurut pengalaman gumay.
1: Oke, okay. Kalau dari project kita ini sebenarnya di BDCA tuh udah menjalankan beberapa project secara sih. Jadi kami kerja sama fakultas kami. Kami itu ada acara festival, kami kerjasama kolaborasi, kami buatin sistem photo booth, dan jelas itu tadi kan project tuh siapa aja yang ngerjain, misalnya siapa aja yang jaga, siapa aja yang bertugas, nah itu harus dibagi. Jadi setiap orang tuh merasa memiliki. Nah terus juga di belakangan ini kami juga kerjasama dengan Polsri, kami jadi mentor di ITPS.
0: Oh, pihak luar ya?
1: Ya, pihak luar. Jadi kami nggak menutup kolaborasi dari yang lain-lain, terkhususnya pada proyek. Gitu.
0: Oke, lanjut Gumay. Dari proyek tadi ya, kira-kira menurut Gumay, bagaimana juga sih agar supaya proyek yang telah dilakukan ini setelah selesai tidak berhenti, maksudnya bisa berjalan lagi, berkembang menjadi program berkelanjutan menurut Gumay? Apalah trik-trik di Gumay, kira-kira?
1: Jadi proyek itu kan tergantung dengan apa yang kita buat dan apa yang sasaran kita.
0: Oh, benar.
1: Nah, sekarang ini BDCA itu tuh yang kau bilang tadi kan 100 juta per tahun, kan? Itu tuh jadi milestone. Dapatnya dari mana? Dari proyek. Proyeknya apa aja? Proyeknya ya banyak, kayak kebutuhan dari mahasiswa mau benerin laptop misalnya kan, atau kami juga buka suatu optimalisasi jaringan gitu, Cek. Jadi kayak usaha-usaha yang bersifat memperbaiki jaringan suatu usaha, kayak kos, kayak kafe, rumah, hotel, dan lain-lain. Dan itu bisa jadi sumber income. Nah, dan itu tuh bisa jadi tempat kita belajar juga untuk BDCA, kan? Untuk mempelajari gimana sih cara pegang proyek, gimana sih, dan gimana caranya agar proyek tadi itu tetap jalan walaupun kita udah selesai. Caranya adalah membuat suatu sistem di mana produk kita itu terstandarisasi, bisa dipakai di mana aja. Misalnya kami lagi coba bangun sistem billing lampu. Jadi kayak di biliar, misalnya usaha biliar. Nah, itu tuh punya billing, kayak kita input nih misal 1 jam berapa, 60.000 misalnya. Nah, nanti waktu berjalan sendiri dalam 1 jam mati sendiri lampunya. Dan itu kan proyek. Bisa dipakai selain biliar. Lapangan bola, lapangan futsal, padel, tenis, voli, dan lain-lain yang bersifat pakai lampu. Nah, itu kalau dia terstandarisasi, sekali aja kita buat, kita bisa jual lagi, jual terus, dan itu kan tetap bisa jalan walaupun kita udah berkelanjutan ya. Kita nggak perlu, misal kita udah tamat nih, kita mau jual lagi ya masih bisa. Cuman kalau kita tidak terstandarisasi tadi, misal kita kalau mau disesuaikan ke futsal, kita edit dulu kodenya, itu kan nggak berkelanjutan. Jadi kuncinya kalau mau proyek yang berkelanjutan adalah standar, bisa dipakai di mana aja, kapanpun, dan tidak tergerus dengan waktu.
0: Oke, baik. Caknya lah 57 menit lepas dari jam 9 dah ya. Kita berbagi be. Mungkin kalau untuk Agung, kira-kira apa harapan Agung secara pribadi maupun sebagai anggota komunitas ini untuk komunitasnya dan untuk Agung pribadi, boleh silakan. Untuk Gumay, mungkin kaget di closing statement, mungkin pesan-pesannya untuk baik anggota, untuk mahasiswa di Bina Dharma, untuk masyarakat umum, kira-kira. Silakan Agung dulu.
2: Kalau untuk harapan untuk komunitas sih semoga makin besar dan makin banyak anggotanya ke depannya. Terus menuju BDCA omset 100 juta.
0: Amin.
1: Amin.
0: Oke. Untuk sudah gue.
2: Nah, kalau untuk harapan diri sendiri semoga kedepannya lebih berkembang lagi dan skillnya lebih bertambah. Terus makin lebih baik lah kedepannya.
0: Aku sekarang semester berapa, Gum?
2: Semester 5.
0: D3. Apa S1?
2: S1.
0: Oh, S1 masih lama, Gum. Oke, sudah, Gum?
2: Ya, udah.
0: Sudah. Enggak, mungkin pesan closing statement terakhir dari Pak Komandan, Pak Ketua.
1: Oke,
0: okay.
1: Jadi kemana dulu nih?
0: Untuk komunitas dulu nih, untuk anggota-anggota dulu, bagi baru umum ya.
1: Halo anggota-anggota sekalian, koror-koror BDCA yang lagi nonton. Iya. Lagi nonton sih memang.
0: Siap.
1: Harapan saya kepada teman-teman sekalian itu adalah gimana caranya teman-teman tuh merasa memiliki terhadap BDCA. Mau berkembang bersama, mau berproyek bersama, kita capai 100 juta per tahun omset BDCA itu. Oke, itu aja. Terima kasih teman-teman sudah support. Kalau untuk masyarakat, saya harap dulur-dulur sekalian tetap aware terhadap serangan cyber, phishing, dan lain-lain segala macam. Teruslah skeptis, jangan pernah percaya pada apapun, apalagi gratis. Itu aja, terima kasih.
0: Oke, siap. Baik dulur, akhirnya dengan closing dari Pak Komandan tadi mengakhir kebersamaan kita di obrolan komunitas di hari ini bersama Bina Dharma Cyberprime. Wah, wow, Cyber Army ya, oke. Okay. Oke, okay, kalau dulu lagi pasti dia gumay agumi siap. Beda usah berdoa yoh. Kami bertiga kalau ada salah kami mohon maaf kepada Allah kami mohon ampun. Dari jalan kawasan Jalan Raya nomor 2 kilometer 4 Palembang kami bertiga mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Perumpat RRI Palembang. Sampai jumpa. Pasar beli pasta gigi, tidaklah lupa beli rengginang. Sampai di sini dulu Sriwijaya pagi. Selanjutnya bertemu di Sriwijaya siang.
2: Terima kasih lah.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
7: Pergi liburan ke kota Padang, singgah ke pasar beli selesai. Selanjutnya kita bertemu di Sriwijaya Siang bersama Pro 4 RRI Palembang. Sriwijaya Siang, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Pagi-pagi makan kolak, lebihlah manis makan buah kueni. Dedulur jangan pernah malek, karena Pro 4 selalu menemani. Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
6: Pro 4, suara budaya Sumatera Selatan.

Perempat dari Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dodolor, di mana baik berada. Suasana siang hari ini untuk edisi hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026, senang rasanya balengnya lagi kulo cek gaya pacak nemoni Dodolor sekalian hari ini dengan tentunya ragam lagu informasi dan melalui acara-acara pilihan di Perempat RRI Palembang. Dodolorku di mana baik berada kage diingat lagi ya, jam 11 waktu Indonesia Barat kita bakal menghadirkan tentunya acara Teras UMKM ya, dengan narasumber yang bakal hadir ke studio Perempat RRI Palembang. Nah untuk hari ini Dedulur, di kesempatan siang hari ini setelah tadi ada Cik Rasid ya, yang sudah ngawani Dedulur. Nah hari ini Cik Gaya di Sriwijaya siang sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat mendatangi. Kita dengarkan setelah tadi Bengkulu Pesisir lagunya. Kali ini Berpisah di Pantai Cemara dari Perwirawati.

0: Hey, kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

0: terus. Up. Akhirnya sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, mah, Kak. Karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

Iya, 88,4 MHz per 4 dari Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan. Tas waktu sudah 5 menit lewat dari jam 11 siang. Masih berkawan cek gaya untuk suasana di siang hari ini. Kita jelang bayi ya, saat kaki insya Allah ya. Kalau udah kati halangan, kita bakal ketemu di acara teras UMKM Loka gitu. Kali ini kalau tadi aing artis dari Sundays ya dan Angeluna. Kali ini kita dengarkan Dermaga Cinta dari Fanny Sabila.

0: tuh di bawah pohon.
1: Soalnya panas di sana.
0: Oh, oke. Kagak di bawah pohon.
1: Dingin, tidak panas. Atau terang tanam pohon saja.
0: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam.
1: Payam tumbuh rambutan.
2: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

Pagi-pagi makan kolak, lebihlah manis makan buah kueni. Dodolor jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dudulur di Bandobai Brado. Di suasana siang hari ini kita ketemu lagi dalam acara kita Teras UMKM Loka gitu. Mungkin dudulur bertanya, kok agak lama cik, kemana aja? Ya tadi itu karena ada sedikit gangguan ya di jalan ya. Dan sudah hadir tentunya narasumber kita di suasana siang hari ini, Mudo merupakan pemilik usaha dari Gia Patisserie. Dengan tema kita hari ini adalah kuliah lancar roti terjual, strategi Gen Z membangun brand bakery di lingkungan akademik. Sudah hadir Gia. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Gia.
1: Waalaikumsalam.
0: Sehat Gia?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Anda nggak usah terlalu tegang gini Gia, santai aja. Selu aja kalau sama Cik Gaya ya. Oke. Gia, terima kasih sudah hadir di Studio Pro 4 dari Palembang hari ini. Dan tentunya satu senang rasanya karena Gia bisa hadir dan bisa berbagi cerita hari ini dengan tentunya para pendengar Pro 4 RRI Palembang di acara Teras UMKM Loka gitu. Nah, kuliah lancar, roti terjual, strategi Gen Z membangun brand bakery di lingkungan akademik. Oke, merupakan pemilik usaha Gia Patisserie. Boleh tahu Gia sejak kapan memulai usaha dan usahanya ini apa?
1: Usahanya tuh bakery rumahan. Dimulai itu sebenarnya udah sejak aku sebelum kuliah.
0: Sebelum kuliah dari tahun berapa tuh sayang?
1: Dari tahun 2024.
0: 2024, 2026 sekarang sudah hampir 2 tahun jalan, 3 tahun ya.
1: Benar.
0: Ini apa bakery-nya, roti-roti atau kue-kue atau seperti apa nih?
1: Kue, roti, kue? Mm-hmm. Pastry, masuk galo.
0: Masuk galo. Jadi pokoknya dilanjakan gala. Oke. Jadi dari 2024 ya. Jadi
1: benar.
0: Nah, ini kan sambil kuliah.
1: Iya, benar.
0: Semester berapa sekarang kuliah?
1: Maba baru masuk.
0: Baru masuk ini. Dari kampus mana?
1: Dari kampus Bina Dharma.
0: Dari Bina Dharma. Oke, dari Bina Dharma. Jualan apa, roti ya atau bakery di lingkungan akademik. Ini mulai jualan dari 2024. Itu di lingkungan kampus sudah mulai jualan atau sebelumnya, sebelum masuk di lingkungan kampus di mana?
1: Sebelumnya jualan online.
0: Secara online.
1: Sama di SMA juga.
0: Di SMA juga. Mm-hmm. Oh, jadi waktu zaman masih sekolah SMA sudah mulai jualan. Memang lah sudah, memang sejak itu lah sudah apa ibarat kata, kan jualan nih perlu apa ya, perlu mental yang kuat, siap rugi kata wong tuh ya.
1: Benar.
0: Nah, kalau apa Gia dewek tentunya mak mano membangun jiwa yang kuat itu tuh tadi untuk bisa berdagang ya, untuk bisa yo namun kita usaha kan tidak langsung ucuk-ucuk, kita adalah perintis bukan pewaris kan.
1: Benar.
0: Nah, jadi memulai merintis usaha itu kan tidak langsung pleng dikenal luong, pleng langsung luong ada banyak pelanggan. Nah, kalau Gia dewek cak mano tuh strateginya ketika awal-awal ya?
1: Ketika awal-awal, sebenarnya ini masih awal-awal juga.
0: Masih awal-awal? Lah, tapi katanya dari 2024.
1: Tapi maksudnya baru diseriusin fokus ke bakery-nya baru-baru ini juga.
0: Oh, sebelumnya di 2024 tuh apa nih?
1: Di 2024 masih campur aduk jualannya.
0: Oke.
1: Ada keripik-keripik juga kan.
0: Oh, awalnya dari situ ya. Tapi pokoknya intinya 2024 itu mulai berdagangnya ya. Tapi
1: benar,
0: dikhususkan untuk bakery di 2026.
1: Iya, benar.
0: Itu di bulan berapa?
1: Itu ketika aku tamat SMA 2025, maaf.
0: 2025,
1: setelah aku 2025 kan ini apa?
0: Tamat SMA.
1: Terus kerja di tempat produksi kue.
0: Setelah itu pernah kerja di situ
1: selama 1 bulan. Setelah itu untuk mengembangkan kemampuan aku dalam berbisnis bakery kan. Lalu aku bikin usaha sendiri ini, Gia Patisserie ini.
0: Gia Patisserie, oke.
1: Sejak itu.
0: Sejak itu. Jadi artinya pertama tuh dari awalnya dari pernah begawe di tempat toko kue.
1: Iya, sebelumnya sebenarnya sudah minat di bakery dulu dan sudah ada pengalaman jualan juga. Tapi untuk mengasah skill
0: di bakery, ikut bekerja di bakery.
1: Di tempat produksinya.
0: Berarti hobi masak?
1: hobi, tapi hobi aku misalnya, bisa masak kue aja.
0: Jadi lebih fokusnya ke kue ya, kan ada orang tuh masak lauk kan, ini kita lebih ke kue. Nah, ketika memulai sebuah usaha kan ya tidak gampang ya, ya. Wong belum kenal lo dengan usaha kita, nah, belum kenal lo dengan Gia Patisserie gitu kan. Nah, sampai dengan sekarang ini sudah cak mana nih perkembangannya ya?
1: Alhamdulillah sudah semakin berkembang. Dari yang setiap hari tuh sempat gak kati orderan sama gak kati sekali.
0: Gak kati orderan sama sekali.
1: Kalau sekarang tuh udah ada orderan meskipun gak terlalu banyak.
0: Sudah mulai ada orderan
1: Berjalan setiap hari
0: walaupun tidak terlalu banyak.
1: Walaupun gak terlalu ramai.
0: Nah, ini kuliah lancar, roti terjual. Strategi apa yang dilakukan oleh Gia tentunya untuk bisa membuat agar ada keseimbangan ya, antara kita kuliah dengan antara kita kita usaha.
1: Strateginya ya.
0: Yang pertama,
1: yang pertama sih atur waktu.
0: Atur waktu, oke. Kesulitan tidak dalam mengatur waktu?
1: Sebenarnya agak kesulitan.
0: Karena kuliah jam berapa kuliah?
1: Kuliahnya jam 8.
0: Jam 8 ya. Oke.
1: Agak kesulitan diatur waktu sih memang.
0: Nah, kalau ketika pertama kan ya wong enggak tahu usaha kita ya, Jenny. Terus kan pasti ada yang namanya nak jualan tuh mundur maju.
1: Iya.
0: Enggak tahu kalau Gia dewe ketika awal memulai sebuah usaha gitu takut laku dak ya, dibeli wong dak ya. Nah, Gia pernah mengalami hal tersebut?
1: Ketakutan itu sering terjadi.
0: Sering terjadi, sampai dengan saat ini?
1: Sampai dengan saat ini.
0: Nah, bagaimana cara Gia menyikapi agar tentunya kita bisa melawan yang namanya ketakutan tersebut?
1: Yang pertama tetap tenang, baik. Terus, tapi seringkali ketakutan itu hilang ketika customer nge-review makanannya.
0: Oke. Sampai dengan saat ini bagaimana review dari tentunya customer? Karena sikok-sikok tidak mungkin kan langsung rame datang. Atau cara Gia untuk memperkenalkan itu mungkin memberikan cicipan dulu, dicicipi dulu ke kanan kiri atau ke kawan-kawan, memperkenalkan produk kita. Cuman cara mempromosikannya?
1: Iya, dengan memberi nyicipin itu tester kan. Terus promosi lewat media sosial juga.
0: Promosi lewat media sosial. Oke. Kalau kita ngomong ke media sosial ini seberapa membantu sih bagi Gia dewek tentunya sebagai pelaku usaha di dalam pengembangan usaha?
1: Sangat-sangat membantu sih.
0: Sangat membantu seperti apa coba?
1: Seperti sebelum
0: kan kita nak harus branding ya.
1: Iya.
0: Kan kita wong enggak tahu dengan kita. Jadi kita bisa tahu tuh cak mano bentuk Gia mensosialisasikan itu di sosial media.
1: Dengan bikin konten yang menarik.
0: Nah, kontennya nih ya kan kalau wong tuh kalau dari konten menarik wong ini terus namo yang menarik juga merupakan salah satu membuat wong tuh ingat ya dengan usaha kita. Membuat konten-konten seperti apa nih ya?
1: Konten kue-kue yang menarik disorot kue-kue yang menarik itu terus tentang perjalanan kita sehari-hari.
0: Oh ini apa kayak vlog ya. Oh jadi dibuat kayak vlognya. Terus juga cara membuat kuenya pun diajarin seperti bukan diajarin maksudnya itu di vlogin.
1: Kalau itu rencananya baru.
0: Oh baru rencana.
1: Soalnya kan agak sulit juga membagi waktu. Masih nyusun strategi.
0: Yo, lagi menyusun strategi. Oke. Nah, tentunya kan di lingkungan akademik ya sekarang ini. Nah, untuk kawan-kawan tuh tahu tuh cak mano, ya memasarkan malu dak ya. Aduh yang masa malu kan ya kalau sambil kuliah sambil cari duit ke tuang. Tapi CG termasuk kagum loh dengan anak muda sekarang ini. Terkhusus anak Gen Z ya. Karena kan banyak kalau dulu saya tuh banyak waktu merasa gengsi untuk mencari uang dengan apa dengan berjualan ya tuh kan ini. Nah kalau Gia dewek cawan nih
1: kalau Gia tidak gengsi sih.
0: Tidak gengsi
1: dari dulu memang hobinya berjualan.
0: Hobinya berjualan ya,
1: ada rasa kesenangan tersendiri kalau jualanan kita dibeli orang.
0: Ada kepuasan tersendiri ketika ininya dibeli orang. Nah ya ini yang dijual tuh apa bay ya, roti-roti jenis-jenis rotinya dan harganya berapa bay?
1: Harganya start dari mulai dari apa ya?
0: roti jenis apa baik maksudnya itu kan. Jadi ini kan ibarat kita memperkenalkan kepada pendengar gitu
1: yang
0: kan.
1: Yang paling customer suka tuh bolen pisang.
0: Bolen pisang?
1: Iya.
0: Itu yang best-seller?
1: Iya, best-seller. Sama soft cookiesku.
0: Soft cookiesku itu dari bahannya apa, Bay?
1: Kalau soft cookies, bahannya dari bahan utamanya tepung, brown sugar, mentega, sama coklat. Itu bahan utamanya.
0: Oke, itu ininya ya, apa toppingnya ya?
1: Coklat toppingnya.
0: Coklat toppingnya, oke. Okay. Itu belajar dari mana ya untuk bisa
1: bikin kue?
0: Iya.
1: Belajar dari otodidak dulu.
0: Otodidak, oke.
1: Okay.
0: Ingat-ingat dari internet.
1: Sama mama juga.
0: Oh mama ini, mama hobi masak juga.
1: Iya.
0: Oh dari mama.
1: Iya.
0: Terus juga belajar juga dari internet. Sama begawi di ini tadi.
1: Di bakery
0: tadi. Begawi di bakery tahun berapa tuh?
1: Itu tamat SMA tahun 2025.
0: Oh, tamat SMA 2025, begawi di bakery cuma satu bulan. Dalam satu bulan bisa menyerap tah ilmu membuat kue?
1: Alhamdulillah, karena sebelumnya udah ada basic juga, belajar di internet.
0: Pernah enggak mengalami kegagalan ngawek kue?
1: Pernah, sering.
0: Ngawek roti, enggak ngembang, atau siap mana tuh?
1: Bahkan sekarang pun masih sering.
0: Masih sering? Jadi kalau enggak ada ngembang sih itu akhirnya balik bandar.
1: Balik bandar, enggak dijual. Demi menjaga reputasi.
0: Menjaga reputasi. Nah, cak mana caranya? Kan kalau kita kepengen tentunya wong yang ada di sekitar kita, yang menjadi pelanggan kita, itu bisa bertahan untuk bisa apa menjadi pelanggan kita. Itu bagaimana strategi yang dilakukan oleh Gia untuk tentunya mempertahankan mereka?
1: Tentunya menjaga rasanya.
0: Kualitas rasa.
1: Terus pelayanan yang baik, sopan, ramah.
0: Nah, kalau ini ya apa? Jualannya tuh secara online, offline juga ada?
1: Kalau offline belum.
0: Offline belum.
1: Belum.
0: Jadi jualannya masih online.
1: Tapi,
0: nah, itu caranya cak mano?
1: Caranya? Promosi lewat media sosial tadi.
0: Oke, sosial media. Jadi akhirnya orang PO.
1: PO.
0: Atau di, melalui DM. Nah, kemudian?
1: Kemudian pesan ada kurir yang antar.
0: Oke. Nah, jadi kalau misalnya uang nak pesan dengan apa usaha Gia ini tadi dengan kue atau apa cak itu ya?
1: Iya.
0: Nah, itu hamin berapa cak itu? Atau selalu ready barang-barangnya?
1: Kalau sekarang selalu ready.
0: Sekarang selalu ready.
1: Iya, selalu ready sehari sebelum mau kuenya ready itu harus pesan dulu. Hamin satu.
0: Misalnya hari ini, ya.
1: Hari ini pesan.
0: Cegaya nak pesan kue misalnya jadi untuk besok.
1: Iya.
0: Jam sekian bisa?
1: Bisa.
0: Oh, seperti itu ya.
1: Iya.
0: Jadi baru-baru ini ya melalui sosial medianya apa baik yang ada nih?
1: Ada TikTok, ada Instagram, WhatsApp, baru itu sekarang sama Facebook.
0: Kalau
1: Facebook baru mau bikin.
0: Nah, ini cek yang jadi pertanyaan karena Gia ini merupakan seorang mahasiswa juga.
1: Iya.
0: Kan ini itu kaitkan dengan tema kita kuliah lancar, roti terjual, strategi Gen Z membangun brand bakery di lingkungan akademik.
1: Iya.
0: Menurut Gia, mengapa lingkungan kampus bisa menjadi tempat yang potensial bagi Gen Z untuk memulai bisnis bakery?
1: Karena banyaknya Gen Z sesuai pasar gitu. Banyaknya anak muda kan sesuai sama apa yang aku jual, yaitu kue-kue. Itu pasarnya masuk ke situ.
0: Terus marketnya ya?
1: Marketnya banyak juga siswanya.
0: Oh, jadi kebanyakan anak-anak Gen Z, anak-anak muda tuh sukanya suka ngemil ya.
1: Suka kue, suka
0: manis-manis. Jadi pada pesan seperti itu. Oke. Nah, bagaimana cara mahasiswa memulai bagi Gia Dewe memulai bisnis tapi tidak mengorbankan kuliah dan tugas akademik? Ini kan kembali kepada pembagian waktu ya.
1: Menyusun strategi waktu.

0: Itu dari range harga berapa be ya jualan?
1: Dari harga kalau cookies 7, dari harga 6.000 kalau cookies.
0: Mm-hmm.
1: Kalau bolen dari harga 25.000 itu isi 6 bolennya. Habis itu fudge brownies, brownies panggang. Mm-hmm. Itu dari yang ukuran setengah loyangnya aku jual start 35.000.
0: Start 35.000.
1: Satunya yang setengah loyang.
0: Mm-hmm.
1: Sama yang full satu loyangnya itu 65.
0: Kalau yang satu loyang tuh yang panjang ya?
1: Loyang satu loyang itu yang 20 kali 20.
0: Oh, yang setengah loyang yang separuhnya ya.
1: Iya, separuhnya 20 kali 10. 20
0: kali 10.
1: Yeah.
0: Kalau yang 20 kali 10 harganya
1: 35.
0: 5. Kalau yang ini 20 kali 20
1: 65.
0: 65.000.
1: Oke.
0: Artinya masih terjangkau di kantong mahasiswa ya?
1: Masih terjangkau. Yang yang masih terjangkau tuh soft cookies itu.
0: Soft cookies yang paling banyak.
1: Iya, yang paling banyak
0: dipesan ya. Disukai.
1: Start dari 6.000-an.
0: Bentuk maksudnya soft cookies itu gimana sih? CG juga masih bingung enggak?
1: Soft cookies tuh boleh liatin enggak?
0: Ah, boleh. Kalau misalnya ini, ada ini contoh gambar atau apa?
1: Soft cookies
0: itu kue seperti apa? Apakah kayak apa ya? Kayak kue-kue kering kah ataukah seperti apa gitu kan?
1: Kue kering tapi yang dibuat yang soft karena dia pakai brown sugar.
0: Oh.
1: Brown sugar. Iya. Ini bentuknya, Cek.
0: Oh, oke, okay. Seperti itu soft cookies ya ininya ya. Jadi kayak apa ya? Kalau ini kita nanti kita enggak boleh nyebut merek.
1: Iya.
0: Ada kan yang cookies-cookies yang lagi yang terkenal itu ya, gitu kan? Oh, jadi seperti itu soft cookies
1: iya,
0: ya.
1: Tapi yang lembut. Yang kalau lembut. Bukan yang kering.
0: Itu yang kering kan, yang garing kan,
1: iya,
0: kan yang biasa
1: itu.
0: Yang garing ya. Oke. Okay. Apa yang harus dipikirkan menurut Gia untuk apa yang dipikirkan terlebih dahulu? Apakah produknya, brandnya, atau target pasarnya kalau dalam sebuah
1: kalau
0: usaha?
1: Dalam sebuah usaha.
0: Iya.
1: Menurut Gia marketing sih yang pertama.
0: Targetnya.
1: Target marketnya. Cara promosinya. Iya. Karena percuma kalau misalkan produk kita bagus, enak, nggak ada yang tahu.
0: Nah, itu kan untuk membangun sebuah personal branding,
1: kemudian
0: membangun branding kita sendiri kan.
1: Benar.
0: Karena kan Gia kan pakai nama Gia sendiri kan. Gia Patisserie gitu kan. Itu kan artinya Gia juga membawa personal branding Gia begitu ya, Gia, untuk bisa lebih dikenal oleh apa? Oleh tentunya masyarakat seperti itu kan.
1: Benar.
0: Nah, kalau misalnya ini sosial medianya tadi ada Facebook, ada TikTok, ada Instagram juga?
1: Iya, ada Instagram.
0: Apa aja apa namanya? Biar bisa kalau seandainya ada kalau ada wong nak pengen jingo-jingo, itu kan nak pengen tahu.
1: Nama Instagramnya Gia Patisserie.
0: Gia Patisserie.
1: Iya, Gia Patisserie.
0: Gia_Patisserie. Oh, Gia_Patisserie. Ya, jadi kalau nak cari di situ, Facebooknya juga sama.
1: Kalau Facebook aku baru mau bikin sih.
0: Oh, kalau Facebook belum ya.
1: Tapi jadi tentunya namanya sama juga pastilah nanti.
0: Ada nama Gianya ya,
1: untuk
0: ini untuk mengenal ini. Nah, kalau dalam satu hari itu omset kira-kira nak tahu baik Cek Gaya ini biasa aneh. Ya pengen tahu kan namanya Cek ini ya. Enggak mungkin kan kalau misalnya apa jika kita tuh rugi nak berterus ya dak ya pasti kan karena ada keuntungan lah kan akhirnya terus usaha tersebut ya. Nah, apa dalam satu hari maksud Cek Gaya itu selalu habis ya?
1: Selalu habis.
0: Berapa banyak biasanya dibuat kalau dalam satu hari?
1: 100 pieces cookies.
0: 100 pieces cookies untuk cookies. Kalau yang untuk yang tadi apa? Brownies
1: kalau
0: tadi?
1: Brownies itu tergantung yang pesen, Cek.
0: Oh, jadi kalau brownies tergantung pesan. Setiap hari pasti ada pesan kah kalau untuk brownies?
1: Kalau baru-baru ini ada. Ada kayak pernah sampai 10 loyang.
0: 10 loyang
1: sehari. Kemarin.
0: Pernah enggak ada cara-cara kantor yang akhirnya melibatkan beli. Dia untuk beli ini sebagai snack-nya seperti itu?
1: Ada rencana dari mem. Tapi buat tanggal berapa ya? Tanggal 10 Oktober.
0: Tanggal 10 Oktober nanti. Oh, jadi kan di sini kan juga artinya dari pihak kampus juga kan mendukung, mensupport begitu kan
1: sangat,
0: bahwa mahasiswanya punya usaha dan tentunya didukung dengan tentunya setiap kegiatan. Kenapa tidak menggunakan tentunya ya cookies ataupun kue-kue dari Gia gitu kan? Gia kalau sampai dengan saat ini kita kan kalau yang namanya usaha ya kepengennya tuh kan menjadi orang yang bisa bermanfaat nih.
1: Benar.

0: ya bagi orang lain. Artinya kita setidak-tidaknya kita sudah buka lapangan pekerjaan sendiri.
1: Iya, itu pengennya belum tapi.
0: Nah, jadi sekarang masih mengerjakan sendiri.
1: Masih mengerjakan sendiri, dibantu juga sama mama.
0: Oke, okay, jadi ya, jadi sekarang yang ini yang paling utama adalah masih sendiri dan mama yang bantu ya. Jadi kalau dalam satu hari 100 pieces habis.
1: Habis.
0: 100 pieces, satu piecesnya berapa dijual harganya?
1: 6.000 start.
0: 6.000 berarti 600.000 dong.
1: Iya, start dari 6 sampai 7.000.
0: 6 sampai 7.000. Jadi dalam satu hari itu habis semua.
1: Iya, kalau
0: kurang lebih jadi hampir ya 600-700 lah, iya, masuk ya.
1: Itu kalau ngampus.
0: Ngampus. Kalau nggak ngampus?
1: Kalau nggak ngampus, untuk saat ini orderannya masih sedikit.
0: Oh, artinya kalau di kampus ya. Tapi kan ini kan kuliah terus kan?
1: Kalau seminggu kuliah, seminggu e-learning.
0: Oh, karena ini ya, karena lagi kabut asap ya, kabut asap ya. Jadi ketika lagi gak lagi kuliah, rame ya. Rame yang pesan begitu ya. Oh, lumayan 700. Itu kalau pendapatan bersih berapa tuh ya?
1: Pendapatan
0: Kipun yang cek gaya ini. Ya kan, kita kan kalkulasi nih dari apa, apa ya kata orang tuh, modal segala macam sudah dihitung-hitung. Nah, bersihnya berapa tuh biasanya?
1: Bersihnya 500-an.
0: 500-an? Sudah dipotong modal?
1: Iya.
0: Jadi modal cuma sedikit dong?
1: Kan banyak itu yang dijual, bukan cuma cookies. Ada brownies. Ada bolen pisang.
0: Tidak, maksud saya kayak gini, apa modal dalam satu hari misalnya, itu berapa modalnya sehingga kita tahu nih kalkulasinya keuntungan sekian gitu.
1: Modalnya itu setengahnya, Cek.
0: Oh, setengahnya biasanya ya. Setengahnya. Jadi misalnya dari 600 300 modal begitu ya.
1: Iya, benar. Nah,
0: 300 ini apa 300 omset 300 margin, keuntungan marginnya ya. Oh, jadi lumayan dong, bagi pas juga kalau segitu sehari 300 ya.
1: Iya, kalau setiap hari itu.
0: Kalau setiap hari.
1: Kalau setiap hari yang rame yang pesan. Kalau baru-baru ini kan rame karena ada satu video juga yang viral. Minta be ke depannya tetap rame.
0: Itu di mana, di TikTok viral?
1: Di Instagram.
0: Instagram. Oh, jadi ada video yang viral dan ternyata itu ini. Inilah yang diomong ke Mbak Yowan tuh ya kemarin ya. Kata Pak Ferry, ada mahasiswa kami, Cek, katanya yang bakal diundang di apa obrolan UMKM.
1: Oh iya, Pak Ferry.
0: Pak Ferry ya, Sir Pak Ferry itu kawan Cek Gaya itu. Jadi itulah beliau tadi. Tadi ini kan mahasiswa ini juga tadi. Dari apa? Dari Bina Dharma juga tadi yang obrolan apa? Obrolan komunitas tadi kan.
1: Yang cyber.
0: Iya, cyber tadi. Oke. Okay. Sekarang sudah semester berapa?
1: Saya. Baru
0: semester 1. Oh, semester 1 ya. Oke. Okay. Gen Z sangat dekat dengan sosial media. Bagaimana cara membangun brand bakery yang menarik perhatian mahasiswa, bukan hanya sekedar rasa tetapi juga identitas brandnya?
1: Identitas brand.
0: Identitas dari Gia itu apa sih sebenarnya? Cetana dari apa? Dari ininya, sosial medianya tuh.
1: Brandingannya.
0: Iya, brandingannya tuh apa? Misalnya cookies ini cuma satu. Yang kayak itu kan. Ada yang branding seperti itu kan. Nah, kalau Gia itu apa misalnya?
1: Apa ya, Cek?
0: Misalnya kan kalau ini kan kue ini misalnya, this is number uno misalnya, Cek, itu kan. Jadi wongin, oh kalau nyebutnya itu berarti itu kue itu, Cek Tena. Nah, kalau itu kan itu terkait dengan branding ya, itu kan brand kan. Jadi dia sudah mampu membranding diri itu seperti itu. Cek Gaya, nama asli Lydia. Nah, uang tahu nama-nama yang brandingnya mana yang brand? Cek Gaya, yang lebih-lebih di ininya seperti itu. Nah, itu kalau Gia apa yang sudah di apa brand yang sudah ada?
1: Cookies Gia sih itu.
0: Cookies Gia ya. Itu kalau seandainya ini uang artinya tahunya di Cookies Gia.
1: Cookies Gia itulah, karena yang jual cookies cuman aku di kampus.
0: Oh, di kampus. Iya. Jadi hanya dirimu yang jual gitu ya. Oke, Gia, nanti kita lanjut lagi Gia. Kita dengar ke dulu sih kok lagu Gia Pacak Tarik Napas Tahan 3 hari. Jangan ya. Kita dengar ke dulu lagu Siko ini kayak baru kita lanjut kembali. Tetap bersama kami di Teras UMKM Loka. Kita bersama Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Hey ya people, DJ Kinoi Thorsten Arsinta

0: Masih di 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih di acara Teras UMKM Loka Kito dengan tema Kuliah Lancar, Roti Terjual, Strategi Gen Z Membangun Brand Bakery di Lingkungan Akademik. Pastinya masih bersama Gia ya, merupakan pemilik usaha Gia Patisserie. Gia, lanjut.
1: Iya,
0: masih semangat deh?
1: Masih.
0: Oke, Gia. Ini tadi sempat cerita-cerita kita di belakang layar lah ya, kira-kira. Mm-hmm. Tadi Gia sempat nyerita ke bahwa sempat merasa malu awal-awalnya, saya tuh kan. Nah, cak mano caro Gia mensiasati ketika rasa malu itu awal-awal datang gitu, nah waktu jualan.
1: Tetap jualan bae. Tetap nyoba jualan. Terus ternyata laku. Jadi seneng, gak malu lagi.
0: Tidak malu lagi. Terus, jadi ketika sudah laku, jadi tidak malu lagi ya. Artinya apa yang kita buat tuh ada pengakuan secara tidak langsung kan.
1: Terus ininya juga di apa ya? Awalnya tuh karena kebutuhan juga, jadi tuh malu-malu ya sudah ditahan baik.
0: Tahan baik. Walaupun kawan nak ngomong terserah lah ya, penting yang dapat duit deh. Nah, bagaimana cara menentukan harga roti atau harga yang kita jual? Cara menentukan harga yang ini kan, misalnya kita jangan sampai kita rugi, jangan sampai kita ini, tapi kita kan masih tetap dapat untung. Tapi di sisi lain kita juga bisa memastikan itu masih harganya terjangkau di kantong mahasiswa. Itu cak mana caranya?
1: Dengan melihat referensi kue-kue sekitar sih.
0: Ini nggak referensi kue-kue sekitar. Jadi kalau misalnya ini
1: menghitung bahan juga.
0: Sulitan nggak cari bahannya?
1: Cari bahan sekarang nggak kesulitan karena banyak toko bahan kue. Cuman ya mahal galo, mahal
0: nah,
1: semua.
0: Nah itu kan, nah ini kan kaitannya dengan harga yang apa, kita tahu harganya mahal sekarang nih, segala apa naik. Untuk pelaku UMKM pasti setidaknya ada rasa menjerit lah cak itu nah, kan. Tapi kita nak naik ke harga juga rasa cak mana, apalagi ini mahasiswa kan, ya itu kan kaget. Malah takutnya tidak laku cak itu nah. Jadi cak mana caranya Gia untuk bisanya apa mensiasati kalau seandainya harga tuh tinggi, tapi kita tuh nak jual harga tinggi juga, nak naik ke harga takut tidak laku cak itu nah. Cak mana nih Gia?
1: Dikomunikasiin sama customer seringnya.
0: Cak mana cara komunikasinya?
1: Harganya bahannya nih mahal kan, dijelasin. Terus juga kualitasnya. Tapi kebanyakan customernya ngerti. Alhamdulillah
0: bisa memahami. Jadi kalau naik itu langsung naik berapa? 1000, 2000, 3000?
1: Kadang enggak nyampe mahal gitu. Palingan 500 sampai 1000 gitu.
0: 500 sampai 1000. Saya dari 6000 jadi 6500, 17000 ya. Dan mereka bisa memahami itu. Oke. Okay. Nah, ini kan kebanyakan banyak mungkin di antara mahasiswa, apalagi anak-anak Gen Z sekarang ini punya jiwa atau punya bakat dalam berbisnis, pengen berbisnis gitu. Tetapi kadang tuh berhenti karena kerasa malu untuk nawar ke produknya pada kawan. Nak malu nak nawarin kawan. Kaget mak mano gitu kan, ada rasa cek itu kan. Nah, bagaimana cara membangun mental entrepreneur dari lingkungan kampus kalau Gia cak mano mau bangun apa jiwa entrepreneur, jiwa dagangnya itu nah cak tanah
1: tuh dari dalam diri. Kalau aku kan punya mimpi. Mimpi pengen buka toko kue. Terus pengen ciptakan lapangan pekerjaan. Pengen punya branding yang bagus lah.
0: Jadi bisa usahanya semakin meluas ya itu ya. Jadi dari mimpi itulah akhirnya mental itu terbentuk ya.
1: Benar.
0: Bentuk mental baja.
1: Dari mimpi.
0: Nah kalau menurut Gia sendiri, apakah bisnis mahasiswa harus langsung terlihat profesional atau justru boleh dimulai secara sederhana, berkembang sambil berjualan?
1: Iya, berkembang sambil berjualan.
0: Berkembang sambil berjualan nih. Jadi tidak harus langsung ucuk-ucuk sup ada tokonya besar. Atau tebeng, tidak harus ya.
1: Harus mulai dulu. Kan aku juga masih mulai.
0: Jadi merintis dulu masih ya merintis, dari awal dan situ ya. Jadi tahu kata kita kalau kita sudah memulai sesuatu tuh dari nol, kita tahu nian apa berdarah-darahnya usaha kita sambil berhasil tuh seperti apa ya.
1: Lagi memperjuangkan lakunya biar bisa produksi setiap hari juga. Ini kan masih kadang sepi. Walaupun ada yang terjual setiap hari tapi tuh enggak banyak.
0: Enggak banyak. Kalau misalnya sesepi-sepinya berapa ya dapat ya?
1: Sesepi-sepinya. Kalau untuk sekarang, baru-baru ini, paling sepi itu 50.000.
0: 50.000, tapi setidaknya ada duit masuk ya, artinya ya dalam satu hari ya, tidak ada yang kosong banget ya. Nah kan kita tahu ya, kalau bahwa yang namanya Gen Z, apalagi Mbak Eniari nyingok segala sesuatu yang viral-viral itu kan, itu biasanya langsung booming, langsung ini, nah langsung punya cenderung untuk meloi tren tersebut. Mak mano caranya bagi dia sendiri mengikuti tren tanpa membuat brand kehilangan identitasnya?
1: Biar brand gak kehilangan identitasnya.
0: Yo, bagaimana cara mengikuti tren? Misalnya trennya pengen apa tadi, kue apa dia tadi? Cookies apa yang yang ada rasa coklat, rasa apa gitu kan. Aku gak pengen ada rasa matcha, matcha latte atau ada rasa matchanya misalnya gitu kan. Itu kan kadang kan mungkin sesuai dengan tren-trennya gitu nah. Ada tren-trennya nah. Termasuk mengikuti tren atau tidak, tetapi tadi mengikuti tren tapi jangan sampai kehilangan identitas dari brandingnya. Dia sendiri cak mana tuh?
1: Tetap cookies, cuman dikreasikan aja gitu, dengan tidak menghilangkan cookies itu sendiri.
0: Dengan tidak menghilangkan jati diri, dari usaha cookies atau cookies yang dijual seperti itu. Oke. Nah, kalau ngadepi kompetitor.
1: Kompetitor.
0: Yo, jadi ngadepi pesaing. Kan kita usaha kadang ini banyak nih yang sama banyak. Mungkin yang ini kan ya itu kan. Bagaimana cara dia menghadapi persaingan kompetitor yang ada di kampus? Karena sudah ada mungkin mahasiswa lainnya yang juga melok berjualan makanan ataupun minuman. Kalau minuman taruhlah bisa jadi ini ya, bisa jadi mitra. Tapi kalau misalnya makanan kan itu jadi kompetitor.
1: Kalau saat ini belum ada.
0: Belum ada. Kalau saat ini itu sambil terjadi, apa siasat dipersiapkan oleh Gia?
1: Bikin yang semenarik mungkin.
0: Semenarik mungkin ya. Setiap orang tuh punya ciri ataupun kualitasnya tersendiri. Jadi paling utama ketika berkaitan dengan apa, dengan usaha makanan, itu adalah rasa ya. Rasa yang cenderung jangan berubah.
1: Iya benar.
0: Jadi harus tetap sama itulah rasanya. Kemudian pelayanan ya.
1: Pelayanan.
0: Pelayanan.
1: Harus ramah.
0: Harus ramah. Jadi jangan sampai kita tidak lama nyelit-nyelit,
1: jangan
0: menolak aku.
1: Aku beli di sini sih.
0: Tujuannya, beli kue dan Gia tuh mata yang terjelit-jelit, dia mau marah ini. Nanti enggak lah beli lah juga. Oke, Gia, kalau diinjuk modal 1 juta dalam waktu 3 bulan, strategi apa yang mungkin bisa Gia lakukan untuk membangun brand bakery bagi mahasiswa dari nol?
1: Dari promosi dulu sih kalau Gia.
0: Oh, jadi dikedurkan di promosi ya?
1: Promosi BO. Setelah itu, kalau sudah banyak yang pesen, yang list untuk PO, baru dicari bahan-bahannya dibikin.
0: Baru dicari bahan-bahannya, baru dibikin.
1: Baru dibikin kue dari situ.
0: Jadi paling utama ketika misalnya dikasih modal 1 juta, waktu 3 bulan untuk membangun branding itu adalah dengan cara itu tadi. Membangun promosinya dulu ya.
1: Promosinya
0: dulu dengan segala caranya. Tapi 1 juta itu pokoknya tahunnya harus
1: balik.
0: Harus balik kira-kira saya itu kan 1 juta, ini modal. Mak mano cara kau dalam 3 bulan usaha kau tuh terjingok perkembangannya seperti itu.
1: Iya, harus gencar di promosi sih.
0: Gencar di promosi ya. Jadi terus-terusan kalau misalnya lagi promosi itu di sosial media, artinya sering upload ya.
1: Iya, harus sering upload.
0: Jadi setiap buat konten. Konten dari usaha yang kita jual.
1: Nah, itulah kesulitan aku sekarang.
0: Edit videonya.
1: Segalanya aku yang handle.
0: Iya, masih mengerjakan sendiri. Ini apa, video-video segala macamnya itu.
1: Iya.
0: Upload setiap hari, tapi harus ini kan, harus upload kan?
1: Iya.
0: Kalau udah upload kan dia bakal apa ya? Kalau kata orang tuh algoritmanya jadi ini ya.
1: Turun
0: ya jadinya kan. Kita kan nyari algoritmanya biar naik seperti itu.
1: Nggak
0: kan?
1: Gak kebaca.
0: Jadi dalam satu hari itu biasanya upload berapa video untuk ini? Untuk tentunya membranding usaha lagi ya.
1: Baru satu sih, Cek.
0: Setiap pokoknya tetap harus ada upload, Bay. Setiap hari satu-satu tetap ada upload ya.
1: Tapi kadang nggak upload juga karena kesibukan ini susah ngatur waktunya.
0: Oh, agak keteteran juga ya?
1: Agak keteteran. Mulai dari juga. Belanja, mulai dari baking, mulai dari promosi, itu aku masih sendiri.
0: Masih melakukan sendiri ya. Oke, kita kepengen bertanya. menurut Giani sebagai sebelum closing statement nih, apa tiga skill yang wajib dimiliki oleh seorang Gen Z jika ingin membangun bisnis bakery di era digital sekarang ini?
1: Satu, digital marketing.
0: Digital marketing, oke. Okay. Kemudian yang kedua?
1: Dua, tentunya menguasai bagaimana caranya bikin kue, baking itu sendiri.
0: Yang ketiga?
1: Yang ketiga, manajemen.
0: Manajemen keuangannya penting ya, karena banyak yang rubuh ya, karena tidak mampu memanajemen dengan baik ya.
1: Benar.
0: Oke, okay. Ya ini sebagai closing statement, ini sudah hampir jam 12 ya. Closing statement, apa yang menjadi pesan Gia untuk para pelaku UMKM yang baru mau merintis usaha? Karena Gia kan sudah jalan nih. Nah, bagi mereka yang baru mau merintis usaha yang kadang tuh takut mundur maju jadi anak mulai usaha tuh, apa pesan Gia? Kemudian yang kedua, apa yang menjadi harapan Gia ke depan terhadap usaha yang Gia jalani?
1: Pesan Gia untuk para UMKM, pelaku UMKM, tetap semangat, terus jangan pantang menyerah, kuat-kuatin mental, jangan pernah malu, tetaplah bikin usaha yang sekreatif mungkin.
0: Sekreatif mungkin.
1: Promosinya dikencengin.
0: Dikencengin. Jadi kalaupun misalnya ada komplain dari ini, bagaimana cara menghadapinya?
1: Diperbaiki. Pertama dikomunikasiin dulu sama pelanggan.
0: Terima kasih artinya memberikan terima ucapan apa? Terima kasih atas kritikan ya, begitu ya.
1: Menerima kritik dan saran.
0: Menerima kritik dan saran untuk perbaikan kita ke depannya.
1: Perbaikan ke depannya.
0: Oke. Apa yang menjadi harapan Gia?
1: Untuk menjadi harapan Gia ini bisa terus produksi setiap hari kue.
0: Bisa terus produksi setiap hari kue. Jadi semakin banyak pelanggan ya jadinya ya.
1: Iya, amin. Amin. Terus bisa buka lapangan pekerjaan juga.
0: Dan punya toko secara offline. Amin ya.
1: Amin.
0: Amin. Nah, ya, kalau saya terima kasih Gia sudah tentunya hadir di studio Pro4 RRI Palembang di siang hari ini dalam acara Teras UMKM. Ya, walaupun mungkin banyak terpotong waktunya dikarenakan tadi ada sedikit keterlambatan ya. Ada di jalan nih, macet di jalan nih. Oke, tidak apa-apa. Yang pasti doa kami semoga usaha Gia semakin lancar ke depan, semakin maju ya. Harapan dan mimpinya untuk bisa membuka lapangan pekerjaan. Terus tujuan mulianya untuk bisa tentunya memiliki toko sendiri itu akan terrealisasi ya. Oke, sekali lagi terima kasih Gia. Pepatah bijak mengatakan tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jika pedang lukai tubuh pasti kan ada harapan sembuh. Namun jika lidah lukai hati, kemana kegerangan obat hendak dicari. Kita akhiri dengan bubur sumsum dimakan pakai kuah, pakai es batu. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian tadi Teras UMKM Pro4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa. Pro4, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Oke, 88,4 MHz per 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dodolur Kurimana Bebrado, kami informasikan ini hari sudah masuk waktu zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Pimpinan jajaran Radio Republik Indonesia Palembang per 4 mengucap ke selamat menunaikan ibadah sholat zuhurnya baik. Semoga rangkaian amal ibadah kita di sepanjang hari ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keridhoannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ada di kawasan siar jalan radio di FM 88,4 MHz per 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur, kami berikut ini hadirkan tentunya lagu religi ya, yang akan kami ketengahkan ke ruang dengan dulur untuk suasana di siang hari ini. Kita dengar ke sama-sama. Ini dia lagunya dari Roma Irama dan Anissa Rahman dengan Rabbana.

Dari Abu Musa radhiyallahu anhu ia berkata, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, orang Islam mana yang paling utama?" Rasulullah menjawab, "Yaitu seseorang yang kaum muslimin selamat dari lidah dan tangannya." Hadis riwayat Bukhari.

0: kadang iyo.
1: Rif, saya mau bacurhat leh.
2: Eh, kenapa kamu nangis?
1: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
2: Eh, ini tisu. Sudah berhenti cuma nangis.
1: Tapi saya jengkel, kok tahu, Rif? Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari tuh tisu, Rif.
2: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
3: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
1: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
2: Bisa aja kok pakai tapak meja.

0: aduh. Hampir aja.
1: Ada apa sih? Ini motor sampai goyang-goyang gini nih, bahaya tau.
0: Itu loh, ada yang buang sampah dari mobil.
1: Buang sampah? Dari mobil yang mana?
0: Itu loh, itu. Mobil yang merah itu.
1: Oh, itu. Mobilnya keren sih. Yang bawahnya juga cantik. Tapi kok etikanya nggak ada ya? Jadi nggak keren deh.
0: Jadi biar tetap keren gimana?
1: Gampang aja sih. Sediain tempat sampah di dalam mobil. Itu baru keren. Keren abis malah.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu. Ning dhuwur
2: di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah?
2: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

Oke, 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Di suasana tentunya siang hari ini Bu Dodolor sudah pada makan siang. Sudah makan siang pastinya, menikmati makan siangnya bareng keluarga atau apapun itu ya. Nah, Dodolorku di mana berada, kita menghadirkan informasi. Nah, ini terkait dengan penderita ISPA yang hampir 50 ribu. Kabut asap di Sumatera Selatan tidak wajar dan sangat berbahaya. Nah, Dodolorku di mana dia berada dari dunia kesehatan, informasi yang kami kutip melalui rri.co.id. Dodolor, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla di Sumatera Selatan terus mengalami peningkatan dan sangat tebal, hingga tidak hanya membuat sebagian besar masyarakat mengalami infeksi saluran pernapasan atau ISPA, melainkan perih nyomato hingga berair. Kabut asap yang terjadi saat ini dikatakan sangat parah dan juga mengakibatkan buruknya kesehatan masyarakat. Sementara update kondisi penderita ISPA akibat kabut asap di Sumatera Selatan sudah mencapai hampir 50 ribu penderita dan diperkirakan akan terus bertambah. Dengan kondisi AQI ya, Air Quality Index, di mana atau indeks kualitas udara untuk mencapai 1206, yang normalnya adalah hanya 0 sampai dengan 50. Nah, sedangkan berbahaya hanya mencapai 500. Hal ini menunjukkan betapa sangat berbahayanya kondisi racun disebarkan akibat kabut asap karhutla ini. Dokter penyakit dalam RSMH Palembang, Dr. Harun Hudari, mengatakan bahwa kondisi ini sudah sangat tidak wajar untuk kesehatan dan sepatutnya sudah ada langkah cepat dalam penanganannya terkait dengan kebakaran hutan. Ini sudah tidak wajar untuk kesehatan, kita tentunya tidak tahu sampai kapan dan sebaiknya pemerintah cepat mengatasi. Hal yang diungkapkannya pada Senin 5 Oktober 2026. Di mana dirinya mengungkapkan bahwa masyarakat sebaiknya tidak keluar rumah dan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Sedangkan untuk anak-anak diharapkan tidak bersekolah atau melangsungkan kegiatan sekolah daring. Ya, sebaiknya tidak keluar ruangan karena di luar sangat pekat kabut dan membahayakan untuk kesehatan. Dia juga berharap bahwa pemerintah memberikan sanksi tegas bagi pelaku pembakaran lahan hingga memberikan efek jera. Dari kondisi ini juga masyarakat diharapkan bisa cerdas dalam menggunakan pelindung mulut dan juga hidung hingga mata. Dodolorku di mana berada, informasinya yang kami kutip melalui rri.co.id. Kita lanjut ya, dengarkan kali ini ada Dahlan dan Ruslan.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
1: Maaf, Pak, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palembang dengan Ingat Perempat. Informasi sedengat bersama Perempat RRI Palembang, bareng Kulo Cik Gaya. Inilah informasi selengkapnya. Galendo merupakan camilan tradisional khas Ciamis, Jawa Barat yang dibuat dari ampas atau endapan santan kelapa yang disangrai dalam waktu yang lama. Rasanya gurih dan manis dengan tekstur khasnya. Galendo awalnya dibuat dari sisa pengolahan santan kelapa yang dimanfaatkan menjadi makanan. Mainiari Galendo hadir dalam berbagai varian rasa, modern, pecak coklat, dan juga susu. Kuliner ini menjadi salah satu makanan tradisional yang masih dikenal di Ciamis. Perkembangan varian rasa membuat Galendo menjadi semakin menarik dari berbagai kalangan. Pindang gunung merupakan kuliner khas Pangandaran, Jawa Barat yang menggunakan iwak laut dengan kuah kuning berbumbu rempah. Hidangan ini menggunakan jahe, kunyit, dan juga kecombor. Di mana pesisir Pangandaran, pindang gunung dikenal sebagai makanan tradisional, makanan pesisir Pangandaran, kuah rempah yang kuat berpadu dengan iwak laut, sehingga menghasilkan cita rasa yang khas. Kuliner ini menjadi salah satu makanan yang identik dengan daerah Pangandaran. Pindang gunung biasanya disajikan hangat sebagai hidangan utama. Itulah tadi Ingat Perempat, informasi sedengat bersama Perempat RRI Palembang, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya pacak diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Dudulur juga pacak melalui sosial media terverifikasi kami, pacak Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga buka ruang aspirasi bagi dudulur untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Cik Gaya mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lagi kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Dedulurku di mana berada, selanjutnya kita akan menuju ke Pro 4 Jakarta untuk Meloi siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara.
1: Pasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Po. Seperti biasa, kita hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau ke Semarang, Abang Po ya. Di sana sudah ada rekan saya, Kang Titi Sambo, Abang Po. Nanti bakal menghadirkan, tadi katanya ganti kursi ya, Kang Titis ya. Oke deh, ntar ya Kang Titis aja yang baca deh. Ayo sapa dulu yang di Semarang deh. Halo, selamat siang Kang. Mas ya, mas ya. Lah kenapa suaranya masih di mute? Buka dulu dong. Aduh. Itu. Nah.
2: Apa kabar Pak Nova?
1: Kabar baik. Alhamdulillah. Harusnya panggil Mas ya, bukan Kang ya.
2: Iya, kalau Kang itu lebih ke Jawa Barat.
1: Jawa Barat ya, benar-benar benar.
2: Jawa itu kayaknya Mas sama Mbak gitu.
1: Iya, kan? Iya. Kayak kaya orang sana gitu ya.
2: Kebanyakan Mas ya,
1: Boy. Iya. Mas Titis gimana Semarang?
2: Semarang hari ini puanas, Pak.
1: Puanas fual ya. Iya dah. Tapi kan udah musim ember-ember ini, belum ada tanda-tanda mau hujan kah di sana?
2: Kayaknya kok belum ya, Pak ya.
1: Oh ya udah.
2: Aku tunggu seminggu belum ada.
1: Sabarlah ya. Ini ujian dari Tuhan yang harus kita jalani ya.
2: Gantinya kungkum di kamar mandi aja lah, Pak.
1: Oke deh. Mas Titis, hari ini katanya ganti peran ya, ganti toko ya.
2: Oke, ini sebetulnya siang hari ini kita mau ngobrol dengan Ibu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang nih, Po, ada Bu Indria Sari. Tapi karena beliau masih ada kegiatan lain, ini nanti kita akan ngobrol juga tidak kalah seru ini dengan beliau Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, ada Bapak Dr. Samsul Bahri begitu, dan sudah hadir di studio juga ini, Pak.
1: Saya sudah lihat penampakan dari Pak, bukan penampakan, kok penampakan sih ya. Saya sudah lihat Pak Samsul hadir ya. Selamat siang Pak Samsul.
3: Selamat siang Bu Nova, apa Mbak Nova ini?
1: Mpok Nova. Kalau Ibu formal banget kayaknya. Berasa di mana kita ya, Mas Titis ya? Iya dah. Kabar baik ya, Mas ya?
3: Alhamdulillah, kabar baik. Tadi sampaikan Mas Titis, suasana Semarang ini masih suasana panas.
2: Panas banget ya, Pak.
1: Iya, alhamdulillah. Nikmatin dululah puas-puas panasnya ya. Oke deh, Mas Titis, biar panjang waktunya ngobrol sama narsum kita pada hari ini, Pak Samsul, silahkan ya. Saya kasih waktu dulu. Nanti menit 30 kita kembalikan ke Aye ya. Jangan bawa pulang ya.
2: Siap.
1: Oke, siap. Silakan, Mas.
2: Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, terima kasih Pak Nova tadi yang sudah memprolog kita ya siang hari ini di Suara Budaya Nusantara. Dan kesempatan siang hari ini kita akan ngobrol banyak ini ya, satu topik tentang pecinan Semarang, sebuah kota seribu cerita. Berbicara tentang pecinan, setiap daerah pasti ada ini. Setiap kota, hampir di semua kota di Indonesia ini pasti ada sudut kota yang ada pecinannya begitu. Nah, uniknya di Semarang itu seperti apa? Nah, siang hari ini nanti kita akan bahas bersama dengan Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, Bapak Samsul Bahri Siregar, SHMM. Selamat siang, Pak Samsul.
3: Selamat siang, Mas Titis.
2: Kabar saya, Pak Samsul, ya?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
2: Kabar baik, Pak Samsul. Walaupun panas ya, Pak, ya?
3: Panas.
2: Iya, mulai dari kantornya Pak Samsul, apalagi ini?
3: Panas.
2: Tengah kota sekali ya, Pak, ya?
3: Betul, Pak.
2: Oke, Pak Samsul. Ya. Ini kita nanti akan ngobrol banyak ini, Pak, tentang pecinan, begitu. Dan monggo, Kang Mas Bayu, pendengar dimanapun Anda berada, ingin bertanya nanti seputar pecinannya Kota Semarang ini, bedanya mungkin dengan tempat lain seperti apa, nanti bisa ditanyakan langsung ke Pak Samsul, bisa melalui teleponnya Perumpat RRI Semarang di 024-8316-661, atau nanti bisa melalui Perumpat Jakarta juga ya. Baik, saya ke Pak Samsul dulu. Pak Samsul, seperti saya utarakan di awal tadi, setiap kota itu kan pasti ada sudut pecinannya begitu, Pak. Nah, ini berbicara tentang pecinannya Kota Semarang. Ada cerita apa sih, Pak, ini yang membuat pecinan Semarang itu lebih istimewa begitu apa Pak ini Pak?
3: Ya, selamat siang Mas Titis dan para Pro 4 RI Semarang.
2: Pendengar Pro 4 RI Semarang dan juga nasional nih Pak.
3: Ya, hari ini kita diundang dalam rangka terkait dengan pecinan. Siapa bilang pecinan cuma buat Imlek doang. Kadang kita memang kalau bicara pecinan, jadi kita berpikirnya wah kawasan tertentu gitu. Tapi ternyata Semarang tidak juga. Nah, di Semarang ini kan kawasan pecinan terkenal di daerah Semarang Tengah ya, di kawasan Keranggan. Nah, berapa tahun-tahun 1997-19 itu pernah direvitalisasi.
2: Oh gitu.
3: Kita mencoba dengan gayanya kalau di Surabaya Kia-Kia,

0: terus mensupport, mendukung untuk Kota Semarang terkait dengan sektor pariwisata, khususnya destinasi, gitu Mas.
1: Oke, ini bisa dibilang pengembangan dari kawasan Kota Lama nggak sih Pak? Ini kan berdekatan ya Pak, Kauman, Pecinan, kemudian dengan Kota Lama juga. Seperti kita tahu bahwa Kota Lama ini sudah menjadi apa ya Pak, destinasi unggulan dari Kota Semarang begitu.
0: Ya.
1: Kan tetap butuh apa ya, destinasi-destinasi penyangga. Tadi ada Kauman, ada Pecinan seperti itu. Nah, seperti apa kemudian animo masyarakat yang ada di Kota Semarang sendiri sebelum mungkin masyarakat dari luar kota melihat adanya rebranding lagi dari kawasan Pecinan ini, Pak?
0: Ya, betul. Memang selama ini kan orang masih dengan hafalnya atau taunya kawasan Kota Lama.
1: Betul.
0: Maka kemudian kita tidak fokus di Kota Lama, tapi kawasan Semarang
1: Semarang Lama.
0: Ada tadi Kampung Pecinan, ada Kampung Kauman, ada Layur. Itu semua sudah dibuat jalur, dibangun oleh dari Kementerian PUPR. Dengan anggaran yang luar biasa untuk Kota Semarang. Jadi bagaimana kemudian etnis ini kita satukan menjadi salah satu destinasi wisata. Nah, selama ini mungkin sudah kita hafal ya, Kota Lama itu siapa tidak kenal. Orang ke Semarang mesti di kawasan Kota Lama. Pengunjungnya luar biasa. Jumat, Sabtu, Minggu
1: ramai selalu.
0: Kita buka Car Free Night, jadi semua sudah tertutup, tidak bisa dilewati mobil atau kendaraan. Jadi city walk nantinya ke depan. Harapannya gitu. Tapi baru Jumat, Sabtu kita laksanakan. Haramnya sih, sarapannya sih ini iso sampai full seminggu ya. Tapi kan tidak mungkin, si proses lama gitu. Jadi memang kawasan Kota Lama, kawasan Pecinan, Kauman dan Layur itu menjadi satu prioritas untuk pengembangan salah satu destinasi di Kota Semarang.
1: Baik. Nah, tentu ini menjadi kebanggaan kita bersama begitu Pak Samsul ya. Kota Semarang ya semakin terkenal dengan wisatanya begitu. Wisata itu menjadi salah satu penyangga yang ada di Kota Semarang begitu ya, Pak Samsul ya. Dimana saya melihat sekarang Pak, mungkin Kota Semarang tuh mulai beranjak dari mungkin wisata destinasi juga ada wisata event gitu Pak. Event Kota Semarang kan banyak sekali Pak, event wisata Pak. Mungkin kedepannya Pak yang mau digagas di kawasan Pecinan atau Kota Lama mau ada apa lagi Pak? Atau yang sudah existing ada apa ini Pak?
0: Ya Mas Titis, kita kemarin teman-teman dari Smart Cruise ya, namanya Smart Cruise. Sekarang namanya kita ubah Smart Great Event. Jadi di launching di Mall 23. Nah, jadi harapannya kita yang mungkin kecil kita event. Bagaimana kemudian event di Semarang itu harus terus berkembang. Di Semarang ini event mungkin mungkin kemarin kita berapa kali lihat ya, mulai yang nasional kemarin MTQ ya. Ini salah satu yang luar biasa ya. Kemudian kita juga kemarin ada juga festival Kota Lama. Nah, berjalan di kawasan Kota Lama juga tuh. Sampai tanggal 4 sampai tanggal 20. Di sana Semarang Folklore. Ada pembukaannya bagaimana menghadirkan kembali budaya-budaya Kota Semarang. Tidak hanya etnis Cina, Jawa, semuanya ada, Arab ada.
1: Ada ya, Pak,
0: bagaimana
1: ya
0: kemudian untuk mempersatukan bentuk destinasi di Kota Semarang tidak hanya tonjolkan salah satu ini, bagaimana kolaborasi gitu. Jadi maka kemudian ada ke arah kita seberah barat, mungkin ada kita lihat Sampokong. Juga kemudian ada Pak di tengah Lawang Sewu. Nah, inilah bentuk Kota Semarang terus berbenah diri untuk menjadi satu tujuan wisatawan ke Semarang. Gitu.
1: Karena untuk apa ya Pak, segala macam fasilitas sudah ada, bandara kita sudah punya, kemudian stasiun juga ada, jalur darat gitu ya Pak ya, jalan sudah semua gitu kan, tinggal kita meng-generate lagi Pak, itu Pak, pariwisata yang ada di Kota Semarang begitu. Jadi, baik, monggo Kang Mas Bayu, sahabat budaya dimanapun Anda berada yang ingin bertanya seputar Pecinan Kota Semarang begitu ya, dengan mungkin bedanya dari kota-kota lain atau mungkin dengan Jakarta juga ada kawasan Pecinan begitu ya, itu bedanya apa, nanti bisa ditanyakan langsung ke Pak Samsul Bahari. Baik, sebelum nanti kita kembali ke Pak Nova, Pak Samsul, ini kan kawasan Pecinan Semarang ini kawasan yang sudah ada sejak dulu begitu Pak. Ini juga saudara-saudara kita Tionghoa ini juga ada pengelolaannya khusus Pak di situ Pak, di kawasan Kota Lama, atau seperti apa Pak ini pengelolaannya Pak?
0: Ya, memang kalau kita baca sejarah kawasan Pecinan itu mungkin sudah 20 tahun yang lalu ya. Nah, jadi kalau kita ngomong Pecinan Semarang, kita nggak sedang ngomong

0: satu gang saja. Kita sedang ngomong tentang sebuah kota dalam kota.
1: Kota dalam kota ya,
0: Pak. Maka kemudian usianya hampir lebih 20 tahun. Itu. Maka kemudian sejarahnya begini. Tahun 1740 itu terjadi tragedi geger pecinan.
1: Geger pecinan ya.
0: Di Batavia. Maka kemudian banyak warga Tionghoa yang mengungsi ke Semarang. Maka mereka diberi tempat oleh Sunan Kuning. Mungkin sekitar di barat ya. Di sekitar Kali Semarang. Disitulah awal mula pecinan. Dari yang awalnya hanya tempat pengungsian, berkembang jadi pusat perdagangan terbesar di Jawa Tengah. Itu salah satu sejarahnya. Maka kemudian, kalau kita kenapa di tepi Kali Semarang? Itu kan pertanyaan gitu. Maka karena dulu semua distribusi barang itu lewat kali. Kali Semarang itu kan dulu tempat
1: lalu lalang kapal lewat, ya Pak ya?
0: Iya, kapal. Maka jadi kelenteng Tekasi yang mungkin di gang baru itu, gang pinggir, pasar Johar itu semua satu ekosistem dagang yang terhubung dengan lewat Kali Semarang. Nah, itu jadi Semarang itu mungkin dulu terkenal dengan dagang jasa, pelabuhannya bagus. Siapa yang tidak mungkin kenal ya pelabuhan Semarang paling besar. Tapi sekarang ya harus
1: dikeruk terus ya Pak. Dikeruk terus ya.
0: Itu. Kemudian kita mungkin terlewatkan ya. Kapal kurs di Semarang ternyata luar biasa loh, Mas Titis. Setiap tahun hampir 24 kapal kurs loh, Pak.
1: Kurs ya.
0: Nah, sekali kapal turun itu 3.000 pengunjung, 3.000 wisatawan
1: di orang ya, Pak.
0: Di Eropa. Nah, itu bagaimana kemudian kita untuk menyambut mereka para pelaku wisata ini mungkin dari biro perjalanan itu. Kalau dulu saya 2017 di Seputar itu pernah di sana lihat kapal kurs lewat aja. Jadi mereka tidak pernah berhenti lewatannya ke Borobudur. Nah, waktu itu masih wali kota Pak Hendi. Kita itu ada peluang untuk kapal kurs loh, Pak. Loh, Mas. Kita coba nanti kali-kali kita ajak welcome drink lah pagi-pagi.
1: Masa gak diampirin gitu,
0: Pak? Iya, betul. Maka kemudian komunikasi dengan bironya pada saat itu di Holbalai Kota kita welcome drink. Kali kita siapkan UMKM, ada pakaian-pakaian, ada pakaian, jadi mereka beli, akhirnya kan duitnya keluar. Maka mulai sampai hari ini sudah mulai mereka turun dan jalan di kawasan Semarang. Tidak menutup mereka ke kawasan pecinan semua sekarang hari.
1: Dan Semarang jadi tujuan utama juga sekarang, Pak.
0: Betul. Kalau mereka hanya dulu jam 6 pagi nyampe, 6 sore kalau pulang. Tapi sekarang kita berubah. Kalau datang ke Semarang jangan gitulah. Akhirnya mereka datang jam 6 pagi, pulangnya besok pagi. Mereka nginap semalam di situ.
1: Ada nginep ya, Pak?
0: Iya, Pak. Walaupun mereka di kapal, tapi kan menikmati kota Semarang mereka sehari-hari. Itu maksudnya.
1: Waktu singgahnya lebih lama begitu, ya, Pak ya.
0: Jadi uang mereka biar dihabiskan lah.
1: Karena orang bawa uang semua itu, Pak.
0: Iya, betul. Ya.
1: Nah, upahnya ini kan mungkin juga dengan ekonomi efek ya, Pak ya. Nah, adanya kawasan pecinan ini, Pak. Seperti apa kemudian impact ekonominya ke warga sekitar ataupun mungkin UMKM yang ada di situ, Pak?
0: Tentunya ketika kita mau buka suatu kawasan, Pak, sekarang ini kan kawasan pecinan itu terkenal kulinernya ya. Mau tidak mau impact-nya pasti ada. Masyarakat sekitar, para penjual makanan, mungkin parkir yang jeleknya lho, Pak. Terus di sekitar itu pasti ada impact-nya. Masalah perekonomian mesti naik. Jadi orang yang bawa makanan mesti ada yang beli. Jadi orang datang mesti ada parkir, mesti berimbas ke masyarakat. Nah, harapan kita orang datang ke sana juga harus harga disesuaikan. Jangan misalnya 5.000 dinaikkan 20.000, itu kan membuat orang merasa tidak nyaman.

0: Lima fokusnya sampai hari ini kita fokusnya di weekend aja gitu. Nanti tidak menutup suatu hari mungkin teman-teman dari kawasan membuka ya kita boleh-boleh aja.
1: Rekam aja
0: gitu.
1: Oke, okay, gitu. Baik. Maturun Pak Samsul Bahri. Nah, itu tadi Pak Nova sedikit sekelumit cerita tentang pecinannya Kota Semarang. Mungkin hampir sama mungkin ya Pak ya dengan di Jakarta. Jakarta ada pecinan juga enggak sih, Pak?
2: Ada, ya. Itu ada di Pasar Baru, Mas. Iya.
1: Banyak kulinernya juga enggak, Pak?
2: Wih, banyak. Kalau berbicara masalah kuliner saudara-saudara kita Tionghoa ya, itu pasti iya. Wih, udahlah soal rasa itu nggak bisa diinin lagi ya.
1: Iya betul.
2: Kayak mie-nya itu gitu kan ya.
1: Mie terus sate-satean. Bol.
2: Iya benar. Iya dah. Oke deh kalau gitu ini udah pukul 13:29. Sebelum nanti kita terima yang mau gabung dan mau ikut serta berpartisipasi nih Mas Titis.
1: Siap.
2: Di Semarang berapa nomornya?
1: Nomornya di Semarang 024-8316-661 atau bisa melalui WhatsApp di 0811-2777-914.
2: Ulang lagi boleh Mas Titis?
1: Boleh, 024-8316-661 atau bisa lewat WhatsAppnya di 0811-2777-914.
2: Baik, kalau untuk Jakarta seperti biasa di 021-35-04-510 atau di 0812-1124-928. Tapi kita break dulu ya Mas ya.
1: Oke Po.
2: Iya, kita break dulu Abang Po, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Nanti kita akan balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Eh, katakan sejujurnya, kenapa kamu mengendus-ngendus depan rumahku?
1: Ampun, Pak. Maaf, saya cuma mencium aroma yang sangat wangi, gurih, dan menggoda.
0: Hah? Jangan bohong kamu.
1: Bener, Pak. Saya tidak bohong. Aroma ini membuat saya penasaran. Sebenarnya ini aroma apa, toh, Pak?
0: Hah? Apa maksudmu? Aroma rebung muda yang berpadu dengan udang dan telur, kemudian dibungkus kulit yang renyah ini.
1: Benar, Pak.
0: Yang disantap dengan cocolan saus kental manis gurih, acar, daun bawang, lokio, dan cabai rawit itu.
1: Sudah, Pak. Cukup. Saya tidak tahan lagi.
0: Ini adalah mahakarya peradaban manusia. Namanya Lumpia Semarang. Mau kamu orang Semarang, wisatawan domestik, atau bahkan asing? Yuk beli lumpia sekarang juga dan rasakan kelezatan di setiap gigitannya.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

0: Balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama Mas Titis di sana dan juga Pak Samsul ya. Kita terima penelpon ya, Mas ya. Nah tuh suaranya juga belum dibuka tuh, lupa lagi dah.
1: Lupa.
0: Ya, tiga kali harus kena denda ini kayaknya.
1: Oke, boleh.
0: Iya dah. Silakan kalau sudah ada yang bergabung di Semarang, Mas Titis. Okay.
1: Dari Semarang dulu ya, Pak ya.
0: Silakan.
1: Oke. Okay. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Dengan siapa di mana?
2: Dari Semarang. Ganteng, Mas Titis.
1: Oke. Okay,
2: Mas Titis apa yang Titis sambung?
1: Titis sambut tuh, ada dolnya lo ya.
2: Ganteng.
1: Oke.
2: Halo, Ponopo Blam.
0: Halo, Cikgu.
2: Saya masuk dulu ke kota Semarang kali ini.
0: Silakan.
2: Sekarang udah dipikirin. Mas Titis.
1: Oke, Cikgu Ria.
2: Ini narasumbernya siapa nih?
1: Ini ada Pak Samsul Bahri Siregar.
2: Oh, apa saya lihat di sini Mbak ini Dokter Indrian Sari ganti.
1: Oh iya. Iya, Bu In masih ada kegiatan tadi.
2: Oh, kapan-kapan diundang lagi ya.
1: Oke.
2: Tema sama. Tapi sama nih, Pencinan Semarang, sebuah kota dong. Seribu cerita ya.
1: Betul.
2: Wah, saya mah kalau pasar Peterongan, wah, Timpang 5, wah, itu.
1: Kok apal sih, Bu?
2: Hah?
1: Kok apal ada Peterongan
2: juga? Ya apal orang, ada mamaku yang Semarang.
1: Oh, alah, gitu.
2: Pasar Peterongan, lu ngerti lah pokoknya di sana. Okay. Apalagi deket RRI, nanti mampir-mampir lah ketemu.
1: Oke, okay, siap lah.
2: Ya, ini. Apa nih Pencinan? Semarang adalah kawasan bersejarah yang sangat hidup dan layak dijuluki sebagai kota seribu cerita ya, aku tahu ini. Karena memadukan akar sejarah, akulturasi budaya, dan denyutnya di ekonomi urban sejarah harmonis. Betul nggak? Assalamualaikum, Bapak Narasumber siapa ini ya? Bapak siapa?
1: Pak Samsul ini, Pak.
2: Pak Samsul, Assalamualaikum Pak Samsul, sih ganteng-ganteng nih Narasumbernya ini.
1: Tapi ganteng beneran loh, Pak.
2: Karena Cik. Namanya sih nama Ria, tapi itu panggilan aja Cikgu, kalau guru kan dipanggilnya Cikgu.
1: Iya, Cikgu
2: Ria. Nah, memang kalau komentar saya tadi udah banyak paparannya, bukti sejarah yang hidup, ya kan? Pasti hidup lah di kawasan ini kan, bukan sekadar peninggalan masa lalu, melainkan ruang sosial yang terus bernapas sejak era kolonial dan peristiwa geger Pencinan abad berapa ya? Aku 18 ya, kalau nggak salah ya, Pak Samsul.
1: Ya,
2: belajar. Nah, saya ingin tahu gitu, bagaimana destinasi wisata urban favorit dengan kehadiran ikonnya seperti Kelenteng Tekak
1: tadi kan,
2: Tegang Lombok. Nah, apalagi dengan pasar Semawisnya gitu. Memang kalau di sini banyak kata Pak Nopa di pasar baru, apalagi mau di ya di sana di kotanya gitu. Aduh, makanannya itu di Cina memang ya, apalagi kalau ada lebaran Kongso pasarnya tuh luar biasa. Itu pertanyaannya itu saja, tanggapannya dari Cik Guria seperti apa dengan destinasi wisata urban favorit, terus kehadiran ikonnya seperti Kelenteng ya, Kelenteng apa ya, Kecik di Gang Lombok itu.
1: Okay.
2: Seperti apa dengan kuliner malamnya, pasar Marmois masih kan ramai sampai saat ini? Nah itu saja pertanyaan dari Cikgu Mas Titis.
1: Siap.
2: Bapak Samsul, sehat terus ya. Yep. Pokoknya
1: amin.
2: Jangan lupa nanti undangan yang berikutnya ya, yang wanita kasih. Ibu yang cantik.
1: Siap.
2: Terima kasih banyak waktunya. Pokoknya selamat siang menjelang sore bagian timur. Selamat siang, bye.
1: Selamat siang.
0: Bye. Ujungnya nggak tahan. Bye. Ya. Iya. Mas Titis, ini saya tadi sudah ngegantung telepon ya.
1: Oke. Okay. Siap.
0: Kita terima dua penelpon ya, nanti langsung dijawab sama Pak Samsul. Halo.
1: Siap,
3: halo, selamat siang, Assalamualaikum.
0: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini orang Semarang yang gak bisa masuk ke Semarang, tinggalnya di Jakarta. Ibu Umi, silakan.
3: Oh,
0: bela-bela ini masuk karena Semarang katanya hari ini.
3: Suka siang dia mas,
1: suka siap Bu Umi, semoga.
3: Samsul Basri, selamat siang Pak. Kayaknya Bapak bukan orang Semarang asli ya.
0: Asik. Bisa-bisanya nuduh Pak Samsul bukan orang Semarang asli.
3: Itu pakai belakangnya pakai nama Pak
0: Siregar. Oh Siregar. Oh iya benar.
1: Aku udah lama di Semarang, Bu.
3: Ya, Pak, mau nanya. Saya ini belum pernah ngelihat Pecinan kalau pas ada acara itu bulan apa sampai ke Pasar Gang Baru. Kalau di Jakarta Pasar Baru, di Semarang Gang Baru.
0: Oh gitu.
3: Karena Pasar Gang Baru kan ramai, cakep-cakep. Saya sering ke sana dulu kecil. Ya, terus ke langganan di Sate Kapuran. Ya, apa itu? Di Kranggan sampai ke Gang Lombok apa gimana, Pak? Itu acara apa gimana? Terus tiap bulan apa tertentu apa rutin gimana, mohon itu aja pertanyaannya. Matur nuwun Mas Titis, terima kasih Pak Samsul.
1: Ya, makasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Umi, orang Semarang yang tinggal di Jakarta.
1: Tempatnya terjebak di Jakarta.
0: Iya, iya. Oke deh, kita kasih kesempatan dulu buat Pak Samsul jawab dua pertanyaan ya Mas Titis ya. Siap. Takutnya nanti keblenger kalau kebanyakan.
1: Betul.
0: Silakan Pak Samsul.
1: Monggo Pak Samsul, ini pertanyaan pertama dari Cik Guria tadi. Cik Guria. Tentang Klenteng Takeshi, Pak Samsul, sebagai ikon pecinan dan juga mungkin wisata urban di Semarang seperti apa begitu, dan dari Bumi tadi bulan apa sih yang ramai di pecinan mungkin begitu, dan sekarang gimana gitu, apakah sama seperti waktu Bu Umi kecil gitu kan? Monggo Pak Samsul.
4: Ya, selamat siang Bu Cik Guria. Cik Guria sama Ibu Umi. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan Takeshi, Klenteng Takeshi, ini kan Klenteng sudah hampir 20 tahun yang lalu atau abad 18.
1: Iya.
4: Itu kegiatan di sana dilaksanakan di bulan kalau enggak salah itu Agustus ada. Terus September ada, itu barangan dengan Festival Cengho.
1: Oh, barang Festival Cengho.
4: Dia kalau dia mereka itu mulai jam 5 pagi membawa kayak apa ya? Arungan kayak
1: Artasa itu Pak.
4: Iya, casnya dibawa ke marina dibuang di sana. Oh. Namanya apa?
1: Dilarung gitu Pak.
4: Dilarung. Untuk persembahan kepada roh dewa-dewa atau dewa-dewa yang ada. Itu sangat luar biasa. Jam 5 pagi mereka sudah start. Naik jalan kaki sampai ke marina. Itu luar biasa jauh sekali.
1: Jarak.
4: Wow. Itu berapa ratus, berapa puluh orang. Nah, apakah pemerintah Kota Semarang partisipasi? Pasti Pak,
1: pasti ya.
4: Disputper selalu ikut di dalamnya. Baik itu bentuk mungkin dari adat-adat Jawa. Jadi kolaborasi kita. Jadi kolaborasi dari Cina, Jawa, kita hadir bersama teman dari Yusuf, dari kepolisian. Itu bagaimana kemudian bentuk salah satu event di Kota Semarang. Dan ini dilaksanakan tiap tahun malah.
1: Setiap tahun ya Pak ya.
4: Itu dan rutin. Kemudian juga mereka punya kegiatan juga, kalau nggak salah di bulan kemarin itu Oktober juga ada. Mengundang konsulat Cina dari Surabaya.
1: Oh, gitu.
4: Juga ada pertunjukan di Takeshi. Jadi Klenteng Takeshi ini tidak pernah sepi kalau saya bilang, karena setiap hari ada kegiatan. Baik bagi-bagi sedekah kepada masyarakat sekitar, itu dilaksanakan. Kemudian juga ada mereka juga suatu kegiatan yang sifatnya mengundang masyarakat untuk berbagi di sana. Jadi Klenteng Takeshi sejarahnya sampai hari ini masih diminati oleh wisatawan.
1: Masih diminati wisatawan.
4: Terutama dari Chinese, Malaysia juga banyak. Dan pengurusnya di sana juga terbuka untuk semua umum. Nah,
1: pengurusnya boleh enggak hanya dari kalangan Tionghoa saja ya, Pak ya?
4: Enggak boleh.
1: Oh.
4: Bu Wali mesti hadir ketika ada
1: ke acara
4: di sana. Kemarin kita juga dalam rangka festival Kota Lama Sepedaan, startnya dari sana juga.
1: Oh, dari Takeshi juga.
4: Iya, juga. Di sana juga kita ada kegiatan bawa alat-alat ini buat seperti apa, masuk ke dalam, kita kayak berdoa, baru keluar lagi. Yang ini artinya apa? Tidak hanya masyarakat Cina, kita sendiri orang juga ikut gabung. Ini inilah kolaborasi di Kota Semarang. Gitu,
1: Cikgu.
4: Ibu Umi, terkait tadi
1: bulan apa aja Pak kalau di Semawis itu Pak, nanti pecinan Pak
4: itu tiap hari buka
1: tiap hari
4: tapi kalau pas acara makan apanya kulinernya itu weekend cuma Sabtu Minggu. Nah itu yang ramai. Kemudian kalau tiap tahun mereka mungkin ada seperti ini kayak kegiatan ya, istilahnya kayak setiap tahun kalau nggak salah di bulan-bulan Juli apa Agustus gitu ya. Jadi ada sejenis kayak pertemuan mereka untuk jamuan mengundang para pemerintah, pengusaha untuk bentuk rasa bagaimana kemudian kita untuk membesarkan atau memperkenalkan budaya yang ada di Kerangga pecinan.
1: Pecinan itu ya, Pak.
4: Jadi kalau setiap Sabtu Sabtu, Jumat Sabtu Minggu masih buka Bumi. Kalau mau datang sini silakan makan enak. Nah, tapi kalau hari biasa Senin sampai Kamis mungkin dia
1: ya, buka adanya
4: adanya di sekitar situ.
1: Sekitar situ aja ya, Pak.
4: Itu,
1: ya.
4: Itu. Jadi bagaimana kemudian pemerintah kota di Disputpar kolaborasi untuk semua kegiatan tidak hanya pecinan, kita di manapun kita support, kita dukung untuk tempat destinasi wisata. Gitu.
1: Oke. Ya, jadi karena Semarang bermetamorfosa menjadi kota wisata ya, Pak Samsul ya. Jadi setiap sudut kota Semarang kalau bisa jadi destinasi gitu.
4: Betul, ya. Pak. Jadi apalagi sekarang ya, Pak, dari dengan adanya jalur darat 4 jam 5 jam nyampe Semarang ya.
1: Iya, dari Jakarta.
4: Bumi ke Jakarta 5 jam nyampe Bumi.
1: Oh, iya, Bu.
4: Enggak usah repot-repot. Balik lagi boleh kok. Nah, Semarang itu Bu Ali berkeinginan jadi kawasan Kali Semarang. Itu kan sudah dibangun nih jalannya.
1: Oke.
4: Nah, harapan kita nanti sudut itu dibangun sebagai salah satu destinasi jalan city walk.
1: Oh, city walk.
4: Nah, jadi jalan kaki. Memang biayanya tidak, ya, tapi butuh proses, butuh pengembangan. Itu kemarin ada wacana seperti itu. Jadi kayak mungkin sungai kalinya itu juga nanti dibuat kapal. Itu sudah lama memang. Jadi keinginan kita untuk bagaimana kemudian untuk kembali menghidupkan kali itu sebagai pelabuhan, sebagai satu perdagangan.
1: Ya, gitu. Karena dikembalikan fungsi aslinya dulu.
4: Betul,
1: ya, Pak. Oke, gitu. Tapi berubah menjadi tempat wisata. Nah, kalau gitu. Dulu itu perdagangan, gitu.
4: Ya, betul.
1: Oke, baik. Terima kasih, Pak Samsul. Gitu, Pak Noval.
0: Iya.
1: Ternyata tiap hari ini Bu Umi tinggal kapan mau balik Semarang?
4: Tinggal kontak kita aja kan bisa.
0: Iya, benar. Oke deh. Ini kayaknya peminatnya banyak nih, Mas Titis.
1: Siap, Pak Noval.
0: Ya, di Semarang ada lagi?
1: Semarang tadi udah ada, tapi ini belum masuk lagi di Pok.
0: Kalau gitu Jakarta dulu ya.
1: Jakarta dulu, oke.
0: Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang, Pak Nova.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam, Bang Leman dari Lampung.
5: Iya, Leman di Tanggamus, Lampung, Kota Agung. Selamat siang, Pak Samsul, Mas Titi Sambodo.
1: Selamat siang, Bang Leman.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, ini apa, Pak Nova, Mbak Titi, ini Mas Titi, temanya siang ini?
0: Tentang pecinan.
1: Pecinan Semarang ini, Pak.
5: Tentang
0: pecinan Semarang.
1: Kawasan pecinan.
5: Pecinan.
0: Iya.
1: Iya, betul. Kawasan Tionghoa.
5: Saya tadi tidak mengikuti Mbak Ponopa. Jadi saya itu belum tahu itu apa pecinan itu gitu kan. Jadi enggak bisa menyimak tadi ya.
0: Oh.
5: Jadi, saya hanya bisa ini aja, Mbak. Mas Titis, salam kenal selalu untuk Mas Titis yang
1: siap
5: juga di Semarang kan, dengan Pak Samsul dan Pono Pertama juga sampai tuntas.
0: Iya, siap.
5: Semuanya sehat selalu, saya selalu siap gitu, Pono Pak gitu.
0: Iya, iya, iya.
5: Jadi
0: ya,
5: saya hanya bisa ikut gabung aja siang ini, yang penting saya bisa aten gitu, Pono Pak.
0: Oke
5: gitu.
0: Dah, siap, Bang Leman.
5: Oke deh, gitu saja, Pono Pak. Makasih. Oh ya, tadi saya juga mau menyimak, tapi HP-nya belum sempat Panopa gitu.
0: Iya, oke dah kalau gitu.
5: Makasih Panopa.
0: Oke, yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen Mas Titis.
1: Siap, Panopa.
0: Ya udah. Kalau ada di Semarang kita sambungkan. Ada.
1: Oke. Semarang dari pesan WA enggak apa-apa, Bok.
0: Iya, silakan, silakan, Mas.
1: Ini dari Mas Haris di Kota Jogja mau izin bertanya, bagaimana ciri khas praktik bahasa Jawa Kromo dalam masyarakat Tionghoa peranakan, Pak, di Kota Semarang dan sekitarnya secara ilmiah demikian begitu.
0: Nah, mumpung WA nih juga ada di WhatsApp-nya kita. Dari Ibu Farida di Palu nih, Sulawesi Tengah. Assalamualaikum Ponopa, Mas Titi Sambo dan Bapak Narsum. Pecinan atau kuliner apa saja yang ditampilkan dalam festival, bagaimana cita rasanya tentang kuliner yang ada di Semarang? Gitu. Oke dah.
1: Siap. Langsung bisa dijawab Pak Samsul ini, Pak.
0: Iya, silakan.
1: Monggo Pak Samsul.
4: Iya, selamat siang. Tadi ada Mas Haris.
1: Iya, Mas Haris di Jogja.
4: Bahasa Jawa dengan bahasa Cina.
1: Iya. Semarang tuh unik loh, Pak, bahasa Jawanya, Pak.
4: Semarang ini unik. Di sisi lain bahasa, iya, kotanya juga unik. Kenapa saya unik? Punya pantai, warnanya hitam pasirnya. Punya daratan, punya pegunungan, masih punya desa. Padahal kota loh.
1: Betul.
4: Nah, maka muncullah desa wisata kan gitu.
1: Betul.
4: Nah, salah satunya itu. Kemudian tadi bagaimana perpaduan antara bahasa Jawa dengan Cina. Cina. Nah, di Semarang ini bahasanya masih ya karena di Jawa ya. Jadi mau tidak mau orang-orang Cina pun mengadopsi bahasa Jawa. Cuman kadang bahasanya antara Chinese ini kan rada agak sedikit campur lah gitu. Sama saya juga campur gitu. Jadi bahasa Jawa masih diutamakan. Cina itu dipakai mungkin pada saat mereka tertentu. Jadi kita pun di kawasan pecinan itu bahasa Jawa semua.
1: Iya, kadang sesama orang Cina aja
4: Jawa, Pak. Iya. Jadi bahasa Cina itu seolah-olah udahlah dulu-dulu, sekarang kita tinggal di Jawa. Jadi bahasa Jawa masih diutamakan di Semarang. Itu Mas Aris mungkin jadi.
1: Itu Mas Aris.
4: Kemudian tadi ada dari
0: Ibu Farida.
4: Ibu Farida terkait dengan makanan khas
0: kuliner
4: di pecinan. Jadi makanan sana masih sama apa yang ada makanan Semarang. Cina Semarang kayak mungkin gudeg itu pasti ada, bakpao juga ada, siput juga ada, ikan masih ada. Jadi bermacam-macam makanan ada sini. Ciri khas tidak hanya Chinese, tapi bahasa makanan Semarang.
1: Betul.
4: Walaupun di kawasan pecinan. Jadi masakan memang kalau menunya kayak rasanya ya pedes dan manis.
1: Ah, itu dia. Nah,
4: itu utamanya manis.
1: Nah, manis ya, Pak ya.
0: Asin kayak saya ya, Kang Titis ya.
1: Iya, nah, gitu. Ya, betul lah, Pak.
4: Ya, betul-betul manis. Nah, makanya orang Semarang itu manis-manis semua.
0: Aduh.
1: Gantian ya, Pak ya.
4: Jadi kalau orang luar mungkin ke Semarang,
1: ya kaget enggak, Pak kadang-kadang.
4: Kaget. Loh, kok manis ya?
1: Makanya kok manis semua?
4: Ditambah garam, kok manis ya gitu. Maka tidak asing kalau dikatakan orang Semarang itu halus dan manis, itulah efeknya gitu.
0: Aduh, keren luar
1: banyak,
0: biasa.
1: Banyak makan makanan Semarang kok jadi orang manis nanti.
0: Oke deh.
1: Fun fact-nya Pak, ternyata kalau Pak Nova tahu lumpia Semarang itu memang makanan peranakan sebetulnya Pak.
0: Oh, iya. Fusion
1: antara makan Chinese makan Jawa itu Pak sebetulnya.
0: Iya benar-benar perpaduan gitu ya.
1: Perpaduan.
0: Kolaborasi ya.
1: Kolaborasi.
0: Iya. Oke deh kalau gitu. Ini sudah di menit 55. 2 menit untuk Pak Samsul sebagai penutup apa yang ingin disampaikan silakan.
1: Sih, monggo Pak Samsul.
4: Ya, selamat siang untuk Pro
0: R4.
1: Perempat RRI
4: Nasional dan Semarang dan sekitarnya. Kami berharap memang budaya menjadi salah satu tujuan wisatawan ya. Budaya tidak pernah kita lupa, budaya harus kita edukasi, harus kita lestarikan. Maka hari ini kita terkait dengan budaya, tidak membedakan budaya Jawa, Cina, Batak apapun. Jadi mari kita utamakan budaya di Indonesia, salah satu negara kesatuan Republik Indonesia.
1: Gitu. Baik, terima kasih Pak Samsul. Jadi tidak ada batasan Pak, ternyata budaya itu yang membentuk keberagaman kita ternyata.
0: Betul, benar.
1: Itu yang menjadi ciri bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika.
0: Benar sekali, setuju. Oke deh Mas Titis, Pak Samsul. Siap. Terima kasih banyak ya.
1: Terima kasih Pak Nova.
0: Ya, salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Selamat siang, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abang Po, Nyaba Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Semarang. Lain waktu lain kesempatan kita jumpa lagi. Ayem Ponopa Kalista mengakhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, Abang Po. Tapi Ayem bakal temanin Abang Po terus hingga nanti pukul 15 atau pukul 3 sore.
6: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palembang dengan Ingat Pro 4. Informasi sedengget bersama Pro 4 RRI Palembang. Bersama Kulocik Gaya, inilah informasi selengkapnya. Nasi sekone atau nasi besar adalah tradisi kuliner Melayu dari Kepulauan Riau yang disajikan dengan acara adat penting. Hidangan ini berupa nasi kuning dengan pelengkap pecah bunga puncak, bunga telok dan juga pulut kuning. Nasi kuning melambangkan kemakmuran dan rasa syukur atas karunia yang diterima. Tradisi ini biasanya hadir dalam pernikahan, khitanan dan juga perayaan besar lainnya. Nasi sekone juga mempunyai makna spiritual dan simbol harapan untuk kehidupan yang sejahtera. Keindahan hiasannya juga mencerminkan nilai adat dan juga kebersamaan masyarakat Melayu. Surat ulu adalah tradisi tulis kuno dari Sumatera Selatan yang menggunakan aksara kaganga yang mainiari sudah tidak digunakan lagi, disebut dengan ulu karena tradisi ini berkembang di daerah hulu dan hulu sungai atau wilayah ulu. Tulisan dalam surat ulu biasanya dibuat di pucuk kulit kayu, kertas khas atau bambu. Isinya mulai dari silsilah keluarga, ajaran agama Islam, hukum adat dan lainnya. Naskah-naskah surat ulu banyak ditemukan di daerah Pagar Alam, Lahat dan juga Muara Enim. Namun sebagian besar disimpan tanpa perawatan khusus sehingga rentan rusak meski nilainya sangat penting sebagai warisan budaya. Itulah tadi Ingat Pro 4, informasi sedengar bersama Pro 4 dari Palembang, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya pacak diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Dulur juga pacak melalui sosial media terverifikasi kami pacak Facebook, Instagram, TikTok dan X @RRI Palembang. Kami juga buka ruang aspirasi bagi dulur untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-788-8884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo CG mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa.
0: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

Pagi-pagi makan kolak, lebihlah manis makan buah kueni. Dodolor jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Di sungai ada buaya. Buaya berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita Besanjo.

0: Lebaran makan bolu kojo. Bolu kojo ada di hari raya. Bertemu lagi kita di acara Besanjo bareng kulo yang cantik jelita. Siapa lagi kalau bukan Cek Gaya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, dedulurku. Di mana be brado, ketemu lagi kita di Besanjo lewat line telepon 0711351656. Kami mempersilahkan dedulur untuk bisa bergabung, berpartisipasi di suasana siang hari ini di acara kita Besanjo. Siapunian yang nak bergabung lewat line telepon 0711351656. Kita terima dulu penelpon kita yang pertama. Aduh, siapa? Halo, assalamualaikum Sanjo.
1: Waalaikumsalam Sanjo.
0: Dengan Pak Ujan.
1: Betul.
0: Tak acak nanya menyama kau Jan. Langsung kau langsung ku tembak.
1: Iya Cek Gaya asli. Acak nyerin suaraku ya.
0: Tercigi.
1: Iya. Mana sehatnya Cek Gaya ya?
0: Batuk gak Jan?
1: Apa?
0: Batuk, gasak oleh kabut asap.
1: Wah, ada nih yang Cek Gaya. Di kita ini pun ada juga kabut asap. Tapi karena kita di dusun kan, apalagi siang hari Cak ini, anginnya kan kuat. Jadi ya, tak pula ini kan terasa asapnya kan.
0: Kalau sini singgonya ngebul asapnya, kami Cak Iwak Sale di sini. Di Palembang.
1: Iya.
0: Di Palembang lah Cak Iwak Sale.
1: Juga, memang di Palembang lumayan ini juga Cak Gaya ya.
0: Bukan lumayan lagi, lapak ketian.
1: Iya, mudah-mudahan cepat usai, cepat berakhir, normal lagi kan.
0: Iya, pantun ke dulu.
1: Asapnya cepat hilang Cek Gaya.
0: Iya, pantun ke dulu.
1: Ada pantun?
0: Iya, harus pantun ke dulu.
1: Cakep.
0: Cakep, Dik, pantun lah dulu cepat.
1: Iya, pergi belanja ke warung Uda. Tidak lupa beli rendang sapi. Sana kemari aku nyari Cek Gaya, rupanya Cek Gaya ada di sini.
0: Masuk akal. Iya. Ayo Pak Ujan, hari ini kita tema kita kabut asap Palembang makin tebal, harapan dan himbauan terhadap sesama.
1: Harapannya untuk kabut asap ya mudah-mudahan cepat berakhir, cepat berlalu Cek Gaya ya.
0: Yo.
1: Kalau untuk himbauannya ya mungkin kalau untuk di musim-musim kemarau, apalagi ini lumayan udah beberapa bulan Cek Gaya ya.
0: Yo.
1: Yo, kalau bisa jangan membakar ini apa sembarangan lah Cek Gaya.
0: Iya, jangan.
1: Andaikan kalau memang membakar itu solusi terakhir, yang penting itu di ini Cek Gaya, diawasi kayak gitu nah.
0: Iya, jangan asak kendak membakar-bakar baik dak ya.
1: Iya. Ya kadang ini Cek Gaya, si kok wong yang melakukan kan dampaknya jadi di semua ini.
0: Di seluruh masyarakat jadinya.
1: Iya, di seluruh masyarakat kena dampaknya kan.
0: Memang kate utak memang. Aduh tara kate ya yang daging.
1: Sabar Cek Gaya. Sabar. Nah, baru Besanjo ini Cek Gaya nak marah pun.
0: Tidak baca nak sabar, tidak baca lah Cek Iwak Sale kami di sini nih.
1: Sudah. Panas. Cek Gaya pindah ke sini banyak gak ya?
0: Panas ini nih, tau tak?
1: Iya. Ya sabar. Cuaca lah panas. Kita jangan panas Cek Gaya.
0: Tidak baca, mengingas ini nih.
1: Udah Cek Gaya. Ini Cek Gaya, minum es dulu. Kebetulan aku gak bawa es Cek Gaya.
0: Batuk.
1: Cek Gaya memang saro di kita ini baik. Banyaklah susah Cek Gaya di sini beli. Iya, kalau Cek Gaya mungkin di sana kan lancar kan?
0: Lancar tuh tidak juga, tapi aduh hidup tetap masih.
1: Alhamdulillah kalau di kita ini sempat nyampe beli Cek Gaya.
0: Oh, lah kering nih aneh.
1: Iya. Sejak mana lagi namanya banyak itu memang kebutuhan yang tidak pacak ditinggalkan itu memang yang primer gitu Cek Gaya.
0: Iya.
1: Iya, yang harus ado kan?
0: Harus ado. Kalau tidak tuh kita meninggal lah Tik Banyu.
1: Iya. Sekarang ini Banyu lah meninggalkan kita. Jadi jangan sampai kita meninggal pula kan?
0: Nah, mangkonyo jangan sampai meninggal.
1: Iya. Daripada meninggal ya mending apa? Meninggal apa? Meninggal ya. Ya, ya mudah-mudahan itulah imbauannya ya. Ya sebenarnya kayak sekarang ini kayak aku nyengat di berita itu kan, apalagi di Kalimantan itu kan, ya udah di sana mungkin kebanyakan kan tanahnya gambut.
0: Iya.
1: Kita nyengat banyak kebakaran itu kadang kasihan juga. Sebenarnya kalau sebelum kita memasuki musim kemarau kayak gini, kayak pemerintah kayak semacam ada suatu sosialisasi lah ya Cik Gaya.
0: Iya, pokoknya. Atau kalau memang ada Cik itu, enjok lah hukuman yang bikin mereka tuh jero. Jangan mereka sekendak-kendak.
1: Iya.
0: Masalahnya kalau galak makar-makar hutan masing-masing mah itu tuh, makar lahan mah itu, kubu namanya.
1: Iya Cik Gaya memang.
0: Iya, gak ada mikir ke uang lain namanya Cik itu.
1: Iya ya, dampak itu tuh cuman di semua masyarakat yang gitu nah.
0: Iya.
1: Ya memang awalnya dia mikirnya dengan modal membakar itu kan memang lebih mengirit
0: murah,
1: modal
0: kayaknya
1: kan.
0: Iya, lebih murah jadi yo kan. Tapi
1: iya.
0: Dampaknya untuk kesehatan wong punah kalau wong gasak dia.
1: Benar. Ya. Apalagi
0: Cik Gaya agak erosi ngomong ini.
1: Iya, enggak apa-apa Cik Gaya. Aku memang sebenarnya aku pengen erosi tapi anggap nama Cik Mano lagi kalau aku erosi kan.
0: Erosi Cik Gaya.
1: Iya, mending aku abrasi aja lah.
0: Kalah kok abrasi. Hah? Apa aborsi kau?
1: Jangan Cik Gaya. Galak-galak aborsi lain lagi Cik Gaya.
0: Payu, lagu apa ini?
1: Lagunya Nusantara kan ini ya.
0: Ya.
1: Cobalah kita apa lah ini bagusnya ini. Lagu dari seberang aja lah.
0: Lagu
1: ya
0: apa?
1: Kita lupakan yang soal itu tadi Cik Gaya ya.
0: Oh.
1: Ya mudah-mudahan pemerintah mendengar lah ya. Ya. Sebenarnya pemerintah tuh ya tahu ya, cuman caman lagi Cik Gaya.
0: Ya kalau tidak ada dinjo hukuman yang bikin jero itu tadi, makal bulang-bulang terus-terusan.
1: Aku rasa kayaknya kasus kayak gini setiap musim kemarau pasti ada Cik Gaya.
0: Iya pasti, cuma maksudnya kalau dia dinjo hukuman efek jero, yo mikir 2-3 kali dia misalnya, kalau misalnya bakar hutan tuh kita njok dendo mak mano misalnya yang bikin dia terkepor, nah berpikir dia nyo.
1: Ya enaknya Cak itu Cak ya, tapi ya kita bukan ini beberapa pihak ya, kadang malah bekerja sama antara yang pihak ini sama itu kan.
0: Nah itulah tadi. Utak mana utak?
1: Coba Cak Gaya cari dulu Cak Gaya.
0: Dah payu lah.
1: Ya sabar Cak Gaya lah.
0: Payu.
1: Ya langsung lah lagunya ini baik Cak Gaya. Ilir-ilir aja Cik Gaya, dari Niken Salindri.
0: Lir-ilir, teh. Boleh.
1: Sambil ini Cik Gaya, aku ini apa menikmati udara ini Cik Gaya, enak banget ini.
0: Apa dia enak, ngikup napas asap galo.
1: Oh, ya sudah Cik Gaya, payolah ke rumah aku sini, lemak Cik Gaya. Asli, kalau Cik Gaya tidak percaya, coba lah kesini.
0: Mengongkon saya ke sana.
1: Ngapo Cik Gaya?
0: Tidak dong, ngapo.
1: Iya, coba lah Cik Gaya ke sini. Jangan i dulu, anggek lah sudah ke sini enggak galak balik ke sana lagi.
0: Payo.
1: Jelas aku rasa itu balah Cik Gaya.
0: Ya.
1: Mudah-mudahan itu balah cepat berlalu. Pokoknya cepat pulih kembali lah ya.
0: Amin.
1: Walaupun apa udara ini bisa stabil lagi, ini termasuk udah
0: ini sudah sangat membahayakan ini.
1: Nah, sangat membahayakan.
0: Nah, lebih dari 50.000 wong sudah kena ispa, nah bayangkanlah.
1: Benar. Nah, ya mungkin itu bala Cik Gaya.
0: Ya, payo.
1: Ya, terima kasih Cik Gaya, aku nak balik dulu. Pokoknya mantap-mantap di sana, Cik Gaya jangan lupa pakai helm, pakai masker. Pakai jas hujan, jaket, payung.
0: Alang kenemennya pakai jas hujan, pakai jaket, pakai ini payung. Katong gilo Cik Gaya.
1: Itu baik Cik Gaya. Makasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Untuk Pak Ujan nih di Tungkal Ele. Di belakang Pak Ujan ada siapa lagi ya? Halo, assalamualaikum Sanjo.
2: Halo, waalaikumsalam, bersanjo.
0: Ini pasti dengan wong cantik yang ada di Harapan Jaya. Madakin.
2: Enggak madak-madakin.
0: Anggi, Harapan Jaya.
2: Iya.
0: Anggapan Jaya apa harapan seseorang?
2: Harapan setinggi harapan orang tua.
0: Iya. Pantun dulu, Gi.
2: Pantun ya? Mm-hmm. Ke pasar beli mukena. Mm-hmm. Beli mukena, warnanya merah. Iya. Uh-uh. Di perempat, aduh Cik Gaya. Mm-hmm. Tolong putar ke lagu pilihan daerah saya.
0: Nah, lagu apa?
2: Lagu ini gak, Cik? Percuma.
0: Percuma?
2: Karena nih, Maluku apa Ambon apa? Pokok daerah sana lah, Cik.
0: Percuma dari?
2: Dari daerah... Aku ya.
0: Siapa nyanyinya?
2: Percuma dia tuh, Cik. Gitu.
0: Percuma?
2: Iya.
0: Bukan percuma, Pa.
2: Iya.
0: Percuma. Aduh. Dari Ambon, kan? Dari Ambon nih.
2: Ambon manis sih.
0: Oke, Payu. Sekarang kalau ngomong ke masalah tema kita, kabut asap Palembang makin tebel. Harapan dan himbauan terhadap sesamu.
2: Harapannya semoga cepat hilang ya, Cak. Yuk, kasihan yang harus aktivitas setiap hari luaran kan. Bisa-bisa kan Ispa.
0: Iya, benar.
2: Sakit, gak banyak nyari duit.
0: Nah, mentau.
2: Dapur gak berasap.
0: Nah, dapur gak berasap, di dapur berasap.
2: Iya.
0: Payo.
2: Himbauannya untuk masyarakat ya, terutama pemerintah juga segera ditangani secepatnya. Biar polusi udara ini berkurang, biar budak sekolah bisa sekolah lagi.
0: Iya.
2: Diadarin lagi.
0: Pemerintah harus ditangan nih? Hah?
2: Tidak.
0: Tadi?
2: Pemerintah tuh biar menangani semua ini.
0: Oh,
2: gitu. Biar cepat digawe kok.
0: Iya, dicek aja dengan cek aja pemerintah harus ditangan nih.
2: Hah? Ya, menteri. Itu aja ya, pendapat saya dan...
0: Iya.
2: Aduh.
0: Hati-hati menaknya pemerintah di tangan itu.
2: Pemerintah cepat menangani semua
0: hal ini. Itu baru jelas.
2: Biar cepat.
0: Baru jelas itu. Mendengar Cik Eri ngomong gak jelas.
2: Iya lah, Cik.
0: Pemerintah.
2: Cukup biasa aja yang belum jelas.
0: Iya. Pemerintah harus ditangani.
2: Sudah, Cik, ya.
0: Yo.
2: Sudah galau kan?
0: Dah.
2: Aku nak turun dulu. Sehat selalu, Cik Ega, ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anggi. Di belakang Anggi ada siapa? 351656. Halo, Assalamualaikum, Sanjo.
3: Sanjo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa?
3: Pauzan 2.
0: Pauzan 2 mana? Ini pasti orang Ketopati nih.
3: Ngapo Cik Gaya?
0: Ngapo.
3: Kesel apa dengan aku?
0: Tidak.
3: Oh, aku ngependian dengan Cik Gaya. Setiap acara Cik Gaya pengen nak masuk, tak tembus-tembus tu.
0: Tak cayo.
3: Alhamdulillah, saring pajak tembus.
0: Tak cayo.
3: Iya, apa berarti aku nak makan kambing malam Cik Gaya?
0: Darah tinggi ya, Gek.
3: Yang darah tinggi, aku tak katik, nyakit darah tinggi.
0: Kalas tegol.
3: Aku masih muda, mana ada kolesterol?
0: Apa dia? Kau muda kaya itu?
3: Aku ni tua di luar, muda di dalam, Cik Gaya.
0: Au!
3: Ya lah, kaya itu.
0: Au!
3: Tinggi kaya muda masih kan?
0: Au! Pantun dulu?
3: Katik aku pantun, Cik
0: Gaya. Agus pantun, tidak aku pidam ke?
3: Aku ada teka-teki.
0: Tak, pantun memang Cik Gaya.
3: Nah, mempantun. Apa dia pantun, eh?
0: Oh, segar. Pokoknya ada pantun.
3: Nah, pantun apa ni?
0: Apa?
3: Kucing kurus mandi di papan. Mandi di papan di kayu jati. Badanku kurus bukan kurang makan.
0: Karena aku kurang
3: karena
0: gigi.
3: Karena pening denger Cik Gaya. Ada terus di perempat ini.
0: Bukan. Badan kurus bukan tak makan. Karena aku kurang gigi.
3: Bukan cacingan bukan Cik Gaya.
0: Kan. Kurang gigi.
3: Bersyukur kan Cik Gaya. Aku bisa tembus hari ini.
0: Oh.
3: Rasa nak mandi kembang aku itu. Taking itu kan.
0: Kau ke dukun mana?
3: No, mandi kembang. Mandi kembang sih. Mandi ke dewe.
0: Oh, mandi ke dewe.
3: Lepacak
0: mandi dewe mainnya lagi.
3: Oh, pacak.
0: Oh, iya.
3: Kamu udah kecil aku.
0: Iya. Awak badan kecil ini yo.
3: Iya, badan mah ya kecil. Tapi berenar sih kaya. Kecil padat aku ni.
0: Iya, kecil padat. Kecil padat mengisi.
3: Iya, makan cari hitam, besar tinggi gombor dan ngeruan.
0: PKI pendek kecil hitam. Edop pula.
3: Alhamdulillah ya kaya masih ada nyawa pokoknya.
0: Ada nyawa.
3: Iya, itulah dicari, penting ada nyawa masih.
0: Iya, pendek kecil hitam, edop pula ya. Pak Ayu,
3: mana tema kita?
0: Tema kita kabut asap Palembang makin tebal, harapan dan himbauan terhadap sesama.
3: Yalah, kalau soal asap ini lah gajak ngatau kenyajak kayak gitu ya. Kalau keluar rumah memang aja itu mato itu pedes-pedes nan.
0: Pedesnya,
3: mambunya itu kan. Apalagi kita subuh jam 4 itu aku galak muka pintu. Nangis depi karan banyu kan.
0: Bau asap, bau asap
3: di luar ini.
0: Iya.
3: Mambu asap, bukan mambu apa, mambu asap ini.
0: Benar, udara tuh bukan udara segar, udara asap.
3: Iya benar itu. Itulah cepet-cepet masuk lagi kan, mandi. Memang bahaya nan. Itulah aman pemerintah cak uji ini tadi. Tapi lah. Oh janggit ya kan, tak maju pemerintah nak nangan ni. Sebelum dia nangan, aku dulu nangan ni dia jangan.
0: Anggi pula pemerintah harus ditangani ha?
3: Iya, nak jelas-jelas ni yang ngomong.
0: Iya, pemerintah.
3: Tapi dia terlalu jelas ngomong. Cuma yang nanggap itu yang kurang-kurang ngerti ya.
0: Pemerintah
3: kurang nyambung yang ini narasumbernya ini yang kurang nyambung.
0: Harus harus menangani, harusnya kan pemerintah harus ditangani dia tadi nah. Mana lah pemerintah nak ditangani
3: anaknya ini. Kalau sebelum kita nangani pemerintah dia dulu nangani kita.
0: Dari nak jelas-jelas ni, bahasanya tu, mengomong
3: ini
0: tu.
3: Ini nanti nak nangannya aku, nak taruh kamu je.
0: Lah kecil, pendek, kecil, hitam, ada pula je, kelek je kek.
3: Eh, itu juga, lalu kelek je lah ya katanya. Ini mambu ini.
0: Kelek mambu pula kan.
3: Lalu tingsan kamu katanya.
0: Lem kamu nak nangani aku, ku kelek dulu kamu sini. Mambu kamu sini.
3: Punah kamu sini. Kalau himbauan bener lah. Kalau kata Cik Gaya tadi, kita unjuk sanksi yang seberat-beratnya ya. Kalau yang dia itu Cik Gaya.
0: Yo bener.
3: Kalau menurut aku kan, jadi dia itu ibarat itu jero.
0: Ada jeronya.
3: Iya. Tapi kalau tak kata himbauan sekedar ibarat itu.
0: Cuma sekedar formalitas baik, sudah lewat baik.
3: Itu payah. Masalah kita kan setiap tahun.
0: Setiap tahun, iya.
3: Setiap kemarau pasti yang namun terjadi kebakaran. Bakaran lahan segala macam ini kan.
0: Iyo.
3: Tapi kalau dinjuk efek jero, dinjuk denda itu yang agak berat lah boleh dikata bukan hukum ada.
0: Hukum ada
3: pikir dia juga.
0: Benar.
3: Bakar nak nyaruh ke dia kan aja kan bakar sini kita dia, tebuang dia, misalnya. Kan?
0: Kata dia
3: sekian misalnya, tahun atau denda sekian miliar misalnya kan atau serat jutaan.
0: Dia, lah, dia kan bayangan dia kan dia dengan bakar lahan cak itu maksud dia kan irit pengeluaran. Nah, tapi kalau kita tunjuk dia efek jeronya penjara sama ini sama apa harus mayar denda mahal, lebih mahal dia apa dari makar itu tadi mikir 2-3 kali.
3: Nah yo, itu juga itu benar. Kalau itu di pemerintahan kita nih di hukum tegas di batu hukum atau yang setimpal lah ya batu kan di efek jero tadi yang kira-kira dia berpikir 2 kali batu nak ngelaku gitu kurasa tidak dia.
0: Mikir
3: tidak berani juga dia kan. Berpikir ya cak kita lah kan.
0: Benar.
3: Nak membuat sesuatu tu kalau kira-kira hukum atau kira-kira nak ay jika tak tak bahaya. Keluarga kita batu ini kan banyak. Berpikir gitu kan.
0: Benar-benar.
3: Itu baiklah himbauannya. Semoga cepat hujan lah di bawah Pak Jaya.
0: Amin.
3: Minta-minta cepat hujan. Ya, tapi kalau hujan juga semoga teman hujan jangan berutuan juga yang kebanjiran.
0: Jangan.
3: Iya. Cuma kita tadi galak banyak ini kan sanksi. Iya,
0: banyak.
3: Dinjok panas, kemarau,
0: berutu. Dinjok hujan,
3: dinjok hujan terus. Berutu. Yang banjir, berutu. Nah, jadi saro gitu.
0: Jadi pokoknya
3: tapi bener lah kalau hujan yang ini bener menurut kendak kita kan.
0: Iya, jadi
3: kalau hujan yang bawa berkah mau aja kan. Yang biasa kebanjiran semoga tidak kebanjiran.
0: Jadi yang memang benar-benar dia midem ke api tuh kan.
3: Iya, benar gitu, itu.
0: Kan ini yo.
3: Kalau asap ini tidak cak nyala kenyanya kan memang mampu lah tidak terkeruannya.
0: Karena masalahnya kan yang dibakar itu kan gambut. Lahan gambut, tau lah dewek lahan gambut tuh dia tuh apa baga di dasar masih tetap setia membakar. Nah, bayangkanlah mendak do dipidem ke oleh apa oleh hujan. Kalau hujan kan mengesap kan sampai bawah kalau hujan kan.
3: Iya benar.
0: Hujan lama kan misalnya.
3: Kalau disiram-siram pakai yang terbang-terbang tadi tidak terlalu ke dalam.
0: Tidak ke dalam itu, paling di baik kan di pangkal-pangkal
3: itu juga banyak lah uangnya kalau yang cah itu kan kalau jingok-jingok kalau dia nyiram itu.
0: Tapi kalau dia misalnya itu kan ke bawah dia sampai kan.
3: Iya, kalau hujan kan lain, banyak hujan apalagi dia terus kan meresapnya
0: begitu tuh kan. Benar. Cepat dia aja akan teratasi kan.
3: Iya, cepat. Bukan cek gayanya cepat diangkat bukan.
0: Oh, cepat diangkat oleh Maha Kuasa. Lagu apa?
3: Lagu
0: apa?
3: Lagu apa lemak ni?
0: Tak tahu, tersegar.
3: Ayah, aku tak katik lagu je. Ini ber lagu Timur Dalam Cukur aja kan?
0: Timur Dalam Cukur.
3: Iyalah, tema kita kemarin kan?
0: Iya, ada tapi tak dianggap ada eh.
3: Ada. Iwak pet cek aja lagi miss call.
0: Iya.
3: Iya, mungkin nak mail online dia ni.
0: Boleh, diatur iwak pet. Iyalah,
3: online cek aja yang iwak pet, jangan tak online. Iya. Jangan tak masuk kamu tu. Kalau tidak masuk datangi ke perempat itu milik siaran cepat menatuk kamu.
0: Ngaturnya.
3: Tapi kaget sudah ni naik muter lagu dulu jaga ya.
0: Muter lagu dulu.
3: Lagu ketiga aku ni.
0: Yo.
3: Biarlah itu dah jaga ya.
0: Yo Pak Yu.
3: Semoga sehat selalu untuk jaga ya bareng keluarga ya.
0: Amin.
3: Hati-hati baliknya.
0: Yo.
3: Ya pakai jas hujan. Ini siapa tahu kena semprotan uang nyiram kembang lagi kan.
0: Benar.
3: Terima kasih waktunya cek ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Iwan nih. Sombong dia lah masuk sombong ya. Baiklah kalau saya itu sudah 3 penelpon ya. Untuk dedolorku kita dengar kedua lagunya ya. Tetaplah bersama kami di Perempat RRI Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan. Tapi sebelum cek ya dengar ke kita dengar ke lagu, kita baca ke WA yang masuk ya. Ada dari Wapet. Tambah tebel cek gaya asapnya eh. Assalamualaikum, semoga cek gaya sehat selalu dalam lindungan Allah, amin. Tambah tebel cek gaya asapnya, tambah tebel be cek gaya bibir mang aspin. Salah kabutnya cek gaya. Kena pin jalan-jalan ke Pemulutan baliknya bawa labu, walaupun banyak kabut bertaburan eh dan debu, yang penting dapur tetap ngebul. Oh, baliknya mawa apa ambul, mawa apa? Mawa jambul ya, jalan-jalan ke Pemulutan, baliknya mawa jambul. Walaupun banyak kabut bertaburan dan debu, yang penting dapur masih tetap ngebul. Nah, itu baru benar gua pet eh. Cek kayak benar ya ininya. Apa pantunnya ya dah eh. Baiklah kalau cek itu kita dengarkan dulu lagunya. Sudah ada 3 lagu tadi eh. Ada Lir Ilir, kemudian Percuma, dan Timun Dalam Cukur.

0: Masih di Besanjo, Perumpat RRI Palembang.
1: Oke, kita lanjut lagi dua penelpon terakhir kita terima dari siapa. Halo, assalamualaikum Besanjo.
2: Assalamualaikum Cek Gaya.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa nih?
2: Dengan siapa lah Cek?
1: Dengan siapa lah ini? Emang Tojai?
2: Putra Jalur Cek.
1: Putra Jalur siapa?
2: Mang Yus Cek.
1: Oh, Mang Yus. Ya wah, lalamu Mang Yus, gak denger suara Mang Yus nih.
2: Apa Cek?
1: Lalamu gak denger suara Mang Yus.
2: Pakai
1: nama tuh.
2: Ini ada rezeki bay, bukan tuh hewan yang kecil tapi tadi nyudai tadi.
1: Oh, kecil tapi nyudai ya. Bang Yusin jalur 17 kan ya?
2: Jalur 17.
1: Iya, cuaca cak mana di jalur 17? Oh, sama bay asapan juga.
2: Menangnya banyak angin bay cak.
1: Menangnya banyak angin ya. Awas hati-hati kembung.
2: Jadi kalau pagi-pagi itu kayak benar di hewan tadi, apa nih pagi-pagi itu mampu atap?
1: Iya. Mang Yus.
2: Yo.
1: Pantun ke dulu Mang Yus.
2: Pantun ya?
1: Yo.
2: Walaupun basingnya jadi pantun.
1: Tak apa-apa, pokoknya pantun sagatnya.
2: Ula-ula anggur sekam je ya. Sudah sekam anggur jalo je. Kalau nak
1: betul tak
2: tinggal di
1: Kemban
2: untuk mengusap si
1: Banyu Mato. Ah, alang mengusap Banyu Mato nyu. Ngapo mewek, nangis.
2: Kalau orang betul tak ni kalau baik, kalau
1: kangen
2: nangis kan.
1: Iya. Bayu, Mang Yus ngomong ke tentang kabut asap mainnya lagi nih, ya. Kabut asap Palembang, Sumatera Selatan makin tebal, harapan dan himbauan terhadap sesama.
2: Harapan kita je, semoga kabut asap ini cepat berlalu je.
1: Ya.
2: Himbauannya itu, kalau kita bakar-bakar, kalau bisa kemarin ini bisa lah nak bakar-bakar, bakar sampah pun tak usah. Je.
1: Tak usah dulu, ya dek ya. Hilang kalah dulu karena
2: oknum yang galak bakar hutan di cek hukumannya apa yang tepat cek?
1: Ah mati macam cek ya.
2: Hukuman yang tepat apa lah?
1: Mati.
2: Kalau aku tak cek.
1: Apa?
2: Dia itu ditangkep. Tunai ke api, gantung cek dia tu. Nah inilah asap itu
1: cek. Yo. Jadi kayu wak sale dia nyo eh.
2: Jadi nak mana lah macam tu rasa tu asap ini tu.
1: Iyo. Jadi kebet dia nyo. Nah. Gantung di bawah api
2: gantung
1: ya.
2: Gantung pakaian itu cek yang galak untuk merek-merek mobil tu cek.
1: Yo. Di bawah api ya.
2: Buat kenian kan.
1: Nyo asap ya. Tangis ke dia ya. Nah,
2: mana lah metode rasanya wong manusia di Palembang ini kau buat ke ini.
1: Iya bener. Lejar kau sekali itu.
2: Nah lejar deh cek. Kalau cek dia deno itu kan mereka itu. Hutan-hutan teduk ini cek, hutan teduk
1: ujinya
2: kan,
1: hutan
2: tidak digarap itu.
1: Itu
2: jelas ada yang nyuruh cek, bakar itu
1: dibayar. Nah muka lahan tadi kan, cek-cek nyelut tapi kokoh.
2: Tinjuknya yang bakar itu denda dia lah, dia aku mesti penjara, yang penting aku banyak duit.
1: Iya.
2: Tapi kalau dipanggang cek, hukum rimba ini.
1: Iya, balik hukum rimba ini. Biarlah kaki dia cabut malaikat gitu, malaikat tu lah sudah gegetan ingatnya tu kan, dud ini malaikat ini cabutnya gitu.
2: Nah itu lah, ada acak lagi dia cek kalau
1: ini. Iya.
2: Apalah berdudut-dudut
1: itu. Lah berdudut-dudut deh. Pak Mang Yus, lagu apa Mang Yus?
2: Lagu Stasiun Balapan bisa tak?
1: Bisa.
2: Bisa
1: aja ya. Spesial.
2: Spesialnya untuk yang mendengar aja seluruh kata Palembang ini. Semoga asap ini cepat berlalu. Yang jelas tuh kalau cepat berlalu itu turun hujan ya.
1: Amin.
2: Kalau hujan gak turun mungkin asap ini hilang kan.
1: Benar.
2: Itu deh cek ya.
1: Bayu Mang Yus.
2: Kayaknya lagi batuk kayak gaya.
1: Batuk asli Mang Yus ini gasa oleh kabut asap ini lah.
2: Iya. Tapi di ruangan tuh gak kate asap.
1: Di jago yang gak kate di luar kan ado. Dego ini katik kan masalahnya makin ini AC kan.
2: Iya, jadi betul betul dari
1: sini. Iya.
2: Kalau balik-balik kan.
1: Kalau lama tu ke Jabo cak iwak sale kami bergaut, begatel. Mano batuk ngokol.
2: Untuk warga Palembang semoga sabar ya, cak ya.
1: Ah, amin.
2: Mana lagi ini perbuatan manusia enggak bertanggung jawab,
1: cak. Iya, benar.
2: Oke, cak ya.
1: Ayo, bayu, bayu, Manggius.
2: Semoga cak jaga sehat selalu. Umur banyak rezeki.
1: Amin.
2: Semoga terhindar dari segala penyakit, cak ya.
1: Amin.
2: Salam untuk Mak Al, cak.
1: Yo.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mang Yus jalur 17. Terima di belakang Mang Yus ada siapa? Halo, assalamualaikum.
3: Malam-malam nangkep buaya.
1: Cakep.
3: Waalaikumsalam kakak Gaya.
1: Akhirnya masuk juga ya.
3: Alhamdulillah. Ya Allah masih berrezekian.
1: Makanan itu tidak ada masuk jadinya.
3: Iya. Oh, ada jono jenggonya.
1: Iya.
3: Puji waktu mendak berrezeki itu kan.
1: Iya. Yeah.
3: Janian dia.
1: Enggak terejanian dia ya.
3: Enggak terejanian dia nya kan.
1: Alhamdulillah hari ini tereja dia ya.
3: Tereja malam ini alhamdulillah. Tadi, malam ini.
1: Hari ini.
3: Hari ini.
1: Tadi pantun pembuka sudah. Pantun selanjutnya doh.
3: Oh, pantun ininya. Ini be. Petang-petang jalan ke taman. Jalan ke taman memakai sendal. Nah, jangan gampang curhat sama kawan. Walaupun sudah lama kenal.
1: Benar. Jangan gampang-gampang curhat. Lagi curhat. Apa yang kita omong sampingnya.
3: Karena macam ini kakak Gaya ya. Bikin bolu pakai cetakan. Ukuran bahannya ada takaran. Nah, dia curhat, aku dengarkan. Nah, aku curhat, dia sebarkan.
1: Tutus lah palanya deh.
3: Iya. Ada apa kalau enggak itu?
1: Tutus.
3: Iya, tutuskan saja ya.
1: Iya, ditutuskan saja. Nadia, kabut asap makin tebel, harapan dan himbauannya di untuk masyarakat kita kalau
3: nggak baca ngatakannya lagi kita.
1: Saya juga nggak baca.
3: Mana ini?
1: Nggak, saya masalahnya batuk sampai berdengik-dengik di gasanya. Iya, di gasanya. Tengah malam tuh sakanian saya tidur ngik-ngik-ngik
3: dengannya. Ngik, bentar berdengik.
1: Iya, pecah-pecah anak anjing kena cekek itu ngak-ngik-ngak-ngik bunyinya. Iya, saya nak marah dengan siapa? Mau saya gutukan siapa yang nak saya gutuk? Iya.
3: Jadi salahkan aja gitu kan?
1: Iya, saya tak terpaksa saya nahan erosi saja jadinya.
3: Erosi ya. Iya, harapannya yo pasti sama lah cak yang lain, kayak ya. Iya, semoga cepat
1: agar segera
3: selalu
1: pemerintah pajak ditangani ya.
3: Nah, jangan ditangani. Pokoknya untuk oknum-oknum yang galak-galak bakar-bakar lahan ini.
1: Ah, ditanganilah.
3: Nah, yo, ini semoga ditangani oleh pemerintah. Ini kan. Nah,
1: tanganilah Pak pemerintah.
3: Ya, pemerintahnya yang ditangani.
1: Iya, oknum-oknum itu tanganilah.
3: Itu yang ditangani oleh pemerintah. Iya, semoga dinjo ini bela apa ya, hukuman yang bikin efek jera lah pokoknya. Iya, karena kalau sudah mulai sore, maghrib, malam, nah ini.
1: Mulai.
3: Ya, rasanya udah ini lagi.
1: Hanya Tuhan lah yang tahu.
3: Bukan lagi.
1: Sesak napas digasaknya,
3: Iya. Nah, itu belah ini.
1: Ya, payo.
3: Himbauan dan harapan yo. Nah, kalau untuk lagunya, bunga mawar, bunga melati. Ditanam di dalam gentong. Kakak Yaya yang baik hati. Putarkan lagu Tak Tong-Tong. Maksudnya
1: lagu Tak Tong-Tong yang mana nih?
3: Yang kalau ada yang agak-agak versi kekinian kakak ya.
1: Tak Tong-Tong Kalamai Jaguang.
3: Yo.
1: Dagunda-gunda kabuang basi.
3: Jantuko duduk bamanung.
1: Tak Tong-Tong Balamai.
3: Jauh rezeki.
1: Tak Tong-Tong Kalamai Jaguang. Nah. Tak Tong-Tong.
3: Lagu-lagu klasik nih ada yang mana-mana ini nih yang.
1: Dicari dulu gitu. Apa judulnya? Di sini tidak kati diketik diketik.
3: Tak tongtong.
1: Tongtong. Nggak kati, nggak metu dia tak tongtong.
3: Nggak
1: iya.
3: Metu dianya.
1: Iya. Ntar lukin. Coba saya cari di sini. Oke, spesialnya dulu untuk siapa?
3: Spesialnya untuk Asap be.
1: Lagi lah.
3: Pergila. Iya, larilah, angkatlah kaki dari ini, dari Sumatera nih.
1: Iya.
3: Pergilah ke Atlantik sano.
1: Naik ke darat baik. Lagi lah sano.
3: Iya. Ada kakak lagi.
1: Ada, tak tahu.
3: Ada. Ayolah. Jalan untuk kakak yang selamat bertugas. Selamat ini bentar lagi mengakhiri tugas ya. Semoga sehat selalu bareng sama keluarga di rumah. Balik lagi hati-hati be. Semoga selamat dan sehat sampai di rumahnya.
1: Amin.
3: Itu aja ya kakak ya.
1: Ya.
3: Atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih.
1: Ya, terima gaji. Waalaikumsalam. Oke, kita cukup sampai di sini dulu ya untuk tentunya acara Pesan Jo kita. Terima kasih banyak yang sudah gabung ya. Yang belum punya kesempatan jangan marah, jangan juga jangan kecil hati. Karena aku juga ada galan ribu banyak-banyak. Lagi lagu udah terputer, laju juga galau ya. Kita dengar ke dulu. Aduh, lagu yang sudah di request ya, Mak Iniari ya. Aduh, lagu yang pertama ada Stasiun Balapan nih dan kaki ada Tak Tong Tong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ke pasar, pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara Besanjo. Sampai ketemu besok hari.
4: Yon sewu, Pak. Bapak pada tindak pundi toh?
5: Pada keterangan pacar kula.
4: Oh.

Dulurku dimana berada, dengan terdengarnya kumandang beduk dan juga azan asar tadi, maka tiba waktu asar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Pimpinan jajaran Radio Republik Indonesia Palembang berempat mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asarnya baik. Semoga rangkaian amal ibadah kita di sepanjang hari ini akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari kawasan siar Jalan Radio 2 di FM 88,4 MHz berempat dari Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Acara kami lanjutkan kembali. Cikgu pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

itulah pahit rasonyo pari. Biarpun pahit digonyel juga. Ketemu kita di Sriwijaya Sore dengan acara pilihan lainmu. Sriwijaya Sore, Rumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dedulur, mulai 2025, Bepadu hadir Sabanari selama 2 jam dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Dedulur pacak berinteraksi di line telepon 0711-351656 untuk dengar ke lagu-lagu dangdut yang sudah dipersiapkan. Bepadu, Bepinta Lagu Dangdut, Perempat RRI Palembang. Budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di Bepadu, Bepinta Lagu Dangdut.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dudulur, balik lagi bertemu sama Cik Mita di Sriwijaya sore. Dari pukul 15 sampai selesai kaget pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Dan macam biasa bakal kita buka dengan dengar ke lagu dangdut tadi sudah. Terus kita terima telepon di acara Bepadu pada sore hari ini ya, di 0711-351-656 atau melalui WhatsApp di 0897788484. Dulur bisa gabung di sini, tentunya di Bepadu ya. Halo, nah, terputus ya. Boleh telepon lagi di 0711-351-656. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dari Mata Merah ini.
0: Kiai Arun.
1: Oh iya.
0: Sehat Kiai?
1: Alhamdulillah sehat. Sehat oleh asap ini baik. Gelap asap.
0: Gelap asap. Biarlah dia gelap-gelap Kiai.
1: Merajalela wong bakar.
0: Ngapa Yai?
1: Merajalela wong bakar. Sejaknya tak takut lagi. Tak pasal amun pemerintah dah kasi tindakan.
0: Iya nian ya, kita lihat baik kakek ya ye, cak mano ini. Apa nak masih apa masih nak bertahan dengan asap inilah? Apa nak beguyur bebenah?
1: Nah.
0: Kan kita tunggu gebrakan selanjutnya baiklah.
1: Iya. Jangan banyak penyakit.
0: Iya.
1: Yang asap-asap, jangan kena keriwong.
0: Iya, mereka bayang isap asapnya dak, Yai?
1: Iya, kena ke binatang-binatang yang di hutan tu.
0: Sian juga binatang-binatang di hutan tu jadi korban juga.
1: Nah, iya.
0: Yang asap, yang bakar tu naik sepila dewe asapnya.
1: Nah iyo, kena keliling api dia laju mati. Itu baik. Manusia tak usah.
0: Iyo, Yai.
1: Iyo.
0: Iyo. Pak Kiai lagunya pele dulu ya, ye?
1: Iyo, apa dia?
0: Ada Ramon Purba, Jalan Sore-Sore, Kopi Dangdut dari Fahmi, Fahmi. Rita Sugiarto, Pria Idaman, Wawa Marisa, Mengejar Badai. Megizet benang biru, manis manja jodoh. Yang mana?
1: Megizet.
0: Okay, benang biru.
1: Iya.
0: Kirimnya untuk siapa, Kiai?
1: Kirim untuk galau-galaunya yang mendengarkan acara ini. Iya. Kenal galau itu.
0: Oh iya, siap Kiai.
1: Disebut ke masing-masing, tidak sudah sore ini.
0: Iya.
1: Tidak kena lagi orang di belakang. Terima kasih, saya ada.
0: Siap Kiai.
1: Iya, terima kasih sebelumnya. Supaya sehat terus kita, ya. Iya, keluarga sehat galau.
0: Amin.
1: Iya, itu baik.
0: Okey, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Harun nih, Kiai Harun di Mato Merah. Selain kita terima melalui WhatsApp juga, melalui telepon ya, ada di WhatsApp juga, ada Wapet ini di Demang. Wapet di Demang dengan request lagunya. Assalamualaikum Cik Mita, asap tambah tebel kabut ini Cik Mita. Yo. Lagu ini buat para pencinta Pro 4 pada sehat-sehat galau, amin. Buat bini Wapet semoga sehat sembuh. Lagunya Mengejar Badai. Terima kasih Cik Mita. Wewa Marisa berarti ya, Mengejar Badai ya. Kita terima lagi satu penelpon di 0711-351-656. Halo.
2: Halo, boleh lagu dangdut.
0: Boleh dengan siapa?
2: Bersama DJ Mita.
0: Siapa pula ini? Siapa nih?
2: Robi.
0: Iya, R-nya apa harus bederot ya. R-nya harus ini.
2: Harus jelas.
0: Karena kan Robi Ramakasi. Iya.
2: Apa kabar ya, Meta?
0: Aduh, sehat alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Robi?
2: Asep dak mana?
0: Apa?
2: Asep dak mana? Nah, gawat ya, katanya.
0: Gaswat. Kalau di tol kemarin sore jarak pandang sekitar 200 meter cuma. Jadi tidak berani. Jalan-jalan lah. Kemana-mana hatiku senang.
2: Lampung.
0: Oh ya Allah, langkahnya asep-asepan ke Lampung.
2: 200 meter, jadi cepatannya tuh berapa sih misalnya jarak pandang?
0: 60 tuh lah di minimal.
2: 60.
0: Iya, kan minimalnya 60 kalau di tol, maksimal 80.
2: Maksimal 80.
0: Biasanya
2: pagi itu yang jarak pandang kemarin.
0: Enggak sore, Cik Mita kemarin.
2: Sore.
0: Jam 5.
2: Oh.
0: Biasanya tol Indralaya Prabu Indralaya Palembang tuh 15 menit, kemarin kami hampir 25 menit karena pelan ya. Iya. Pak Yo, Robi tadi lah denger belum list lagu-lagunya?
2: Belum.
0: Ah, tinggal dikit ini, Gek. Ku tambah dulu sebentar ya.
2: Ulangi deh, Mas, dari pertama.
0: Iya. Ada Ramona Purba, Jalan Sore-Sore. Terus juga ada Kopi Dangdut. Rita Sugiarto, Pria Idaman, Manis Manja. Ada Jodoh, terus juga ada Yunita Ababil, Pertengkaran.
2: Jangan.
0: Ngapa lah kalau bertengkar ya?
2: Biru-biru gitu.
0: Irfan Mansur, Sejengkal Tanah. Terus juga Rana Rani. Apa judulnya Rana Rani? Tak salah Rana Rani.
2: Tak salah, Rino.
0: Mansur S. Nah, Rembulan Bersinar Lagi. Hamdan ATT, Disakiti dan Dihina.
2: Terus?
0: Sudah, jadilah 10.
2: Nah, ini aku anaknya Mansur, weh.
0: Apa? Siapa?
2: Coba cari lah, cerita itu tadi nyebutkan anak Mansur S.
0: Irfan Mansur, eh?
2: Iya.
0: Oh, dah tinggal ngomong, bae. Payo. Untuk siapa ini kirimnya?
2: Mansur ada judul Sejengkal Tanah,
0: Iya, Sejengkal Tanah, kuburan, caknya.
2: Kuburan 2x1
0: aja. Oh, tidak sejengkal ya kalau kuburannya. Iya. Iya, boleh.
2: Buat Eli, buat Anggi, buat Andra, buat Sisi, buat Wakbar, buat Tawanten. Terus buat apa ya?
0: Siapa udah tahu, Cik Mita?
2: Mangpen, Mangpen Ngasing Laut, Mangpen Langkan, atau Apet, Mang Nafi, terus Mang Peri, Sungai Rotan, terus siapa lagi, terus Galo-galo lah.
0: Galo-galo ya?
2: Oke. Okay. Selamat, ini sama-sama ngirup asap ya.
0: Beuh, ngeri ya, ngajak-ngajak ya, ngirup asep ya.
2: Pasennya jangan ditanya, tenggorokan ya.
0: Iya, picak mana biar keladah.
2: Yudah. Gatel kering aja
0: lah. Tapi gak apa-apa lah ya. Hitung-hitung kita melunturkan dosa-dosa.
2: Astagfirullah. Oh, jadi kalau ngirup asep, kamu asli ngugur ke dosa-dosa aja.
0: Bukan, iya, karena kita kan banyak orang ngomong kita dizolimi. Kalau kita dizolimi itu kan dizolimi oleh yang bakar-bakar tuh kan kita nih dizoliminya.
2: Oh iya iya
0: mah. Iya kan? Ya sudah, ada lagi dah.
2: Spesial.
0: Iya.
2: Spesial buat Mak Asma ya.
0: Di
2: Pakal Balai, semoga sehat, banyak umur, ada rezekinya lah.
0: Iya.
2: Ayo.
0: Ada itu lagi? Sudah, oke, siap.
2: Jangan minta sama tugas ya.
0: Yo, payo.
2: Sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
2: Jangan lupa pakai masker.
0: Wah, selalu.
2: Jangan salah pakai masker. Pakai masker ketimun deh.
0: Aja aku ini ya, apa namanya tuh? Mengencangkan kulit wajah.
2: Iya.
0: Ya sudah lah, Mbak itu. Terima kasih yo.
2: Terima kasih,
0: Abi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga lagu, dodolor, dengan tiga penelpon dan WhatsApp juga tadi ada satu WhatsApp ya. Kita putar ke ada tiga lagu ini, kita dengarkan dulu. Kita balik lagi di Bopadu Bopinta lagu dangdut.

0: Yuk.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
0: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Teganya.
3: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?
6: Bujang belaga, metik buah bedaro. Gadis cantik, muat Sri Kayu. Nah, ini dio yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
7: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Abah, oi dah, Abah. Rego sayur, Abah. Naik lagi, Abah.
1: Nah, Abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemas kerana susah ke nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, Bah. Sebelum bertaneman tuh, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tetanam ke pekarangan tetang.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita balik lagi di Bepadu, Bepinta Lagu Dangdut. Kali ini ada WhatsApp masuk dari Mang Arifin di Tanggo Buntung ya. Mang Arifin di Tanggo Buntung. Cek kita baca ke dulu. Request lagu Kopi Dangdut, Pami Sahab, kirim untuk pendengar Pro 4BC, Mita, mau kasih. Simpel, padat, dan berisi ya. Jadi kayak langsung ke inti, langsung kirim-kirim, langsung ada lagunya ya, Kopi Dangdut. Baik, kita terima lagi di line telepon 0711-351-656. Halo.
1: Halo, Bapak Dubu pilih lagu dangdut. Assalamualaikum, Cik Mita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Sama Cik Nat.
0: Oh, lah bangun dari tidur siang.
1: Oh, bangun lah, kita tidak pernah tidur siang.
0: Oh, tidak tidur siang?
1: Iya.
0: Ngapo?
1: Kalau galak tidur siang, malamnya kami galak jadi zombie.
0: Oh, iya. Jadi begadang eh? Mm-hmm. Oh, pantaslah dia suka bangun, tidak suka bobok lagi.
1: Iya, kan, malam baru kami lagi suka tidur.
0: Iya, benar. Jadi tidak suka bobok eh?
1: Ya.
0: Okay lah kalau Cek itu. Cek Nadia ya. Tadi sudah dengar belum lagu-lagunya?
1: Monitor Cek Mita.
0: Monitor ketua ya. Cek Mita tambahin dulu lagunya, inilah banyak di pele uang tadi.
1: Iya. Minum dulu Cek Mita.
0: Ada Mansur S dengan Rembulan Bersinar Lagi. Ramona Purba, Jalan Sore-Sore, Hamdan ATT, Disakiti dan Dihina, Yunita Ababil, Pertengkaran, Rita Sugiarto, Pria Idaman, Manis Manja, Jodoh, terus juga ada lagu dari Roma Irama, dengan Nur Halima, judulnya Pertemuan, terus ada Ike Nurjana, Terhina, terus juga ada Evi Tamala, dengan judulnya Suara Hati, Emilia Contessa dengan Kudaku Lari, sama dari Kus Plus Cubit-Cubitan.
1: Nah. Oh, sakit.
0: Sakit. Yang mana, Cek?
1: Iya. Ini, Be. Yang Yunita, bisa di Be.
0: Pertengkaran.
1: Berbala itu ya.
0: Berbala dia, itulah kata.
1: Berbalanya.
0: Begebukan dia ya.
1: Iya.
0: Kirim-kirimnya Cek, untuk siapa?
1: Berapa Cik Mita?
0: Tiga.
1: Tiga?
0: Mm-mm.
1: Oke, sudah, kalau tiga berarti yang pertama.
0: Yang pertama?
1: Iya, yang pertama.
0: Oh, laju nyanyi.
1: Ya, untuk Cik Mita.
0: Mm-hmm.
1: Nah, yang keduanya untuk kakek di Asmin yang pinggir be, yang tengah-tengah jangan kesian di itu ini kan.
0: Timpin.
1: Timpin. Mm-hmm. Yang keduanya untuk Mang Napi. Mm-hmm. Ah, baru untuk Cik Asmi. Nah, kalau spesialnya untuk Galo-Galo. Nah, mm-hmm. Jadi ke Galo.
0: Oke. Okay. Nah. Terus
1: oh, untuk Cik Mitanya selamat bertugas be, semoga sehat Cik Mita ya. Semoga apa Cik Mita, banyak rezekinya juga.
0: Amin.
1: Cik Mita, ya. Balik hati-hati Cik Mita ya, walaupun masih lama ya. Iyalah, itu be Cik Mita ya.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Sama-sama. Nah, Pak Yus

0: Risiko lagi. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum, Cemita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru disebut sudah masuk.
1: Cek, boleh nggak, Cek? Ini
0: apa?
1: Request lagu Siko, Cek. Sekali baik, Cek.
0: Ah, bolehlah untuk Cek Ahmi.
1: Ulang, ini Evita Mala, lagu ulang tahun, Cek.
0: Siapa ulang tahun?
1: Adi Pitung, Cek.
0: Oh.
1: Ya, dia semakin baju, Cek.
0: Ulang tahun, Evita
1: ya,
0: Mala.
1: Ulang tahun Adi Pitung, Cek. Mudah-mudahan dia maju, Cek.
0: Maju, Maju berapa meter?
1: Iya.
0: Iya. Terus, Cek?
1: Lagu, minta lagu itu aja, lagu ulang tahun.
0: Oh, kirimnya, Mala. Kirimnya.
1: Kirimnya, satu.
0: Ketuhanan.
1: Untuk Cek Nadia.
0: Oh, belum.
1: Dua. Untuk Cek Ita.
0: Mm-hmm.
1: Ketiganya. Untuk Mahindra Widodo dengan Bang Iwan.
0: Ah. Terus?
1: Terusnya, tempatnya segala-galanya, Cek, sepelembang angan.
0: Oke. Okay.
1: Iya. Untuk Cek Mita, selamat bertugas, semoga sehat selalu, lancar rezeki.
0: Amin, amin, amin, amin, amin, amin.
1: Assalamualaikum, Cek Mita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita putar ketiga lagunya, agak kita balik lagi. Wah, selamat ulang tahun buat Adi Pitung. Semoga makin jaya, jaya, jaya, ya. Thank you.

0: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kali ini kita kembali lagi. Yes, jadi di Bepadu memilih lagu dangdut. Yang nak nelpon boleh silahkan, yang nak ngucap kulit tahu juga untuk dipitung juga silahkan, karena ini spesial ya. Kita terima lagi teleponnya dan juga WhatsApp boleh ya. Halo.
1: Halo Cik Mita yang cantik.
0: Siapa nih?
1: LL dong, hadir.
0: LL dari mana LL?
1: Dari hatimu.
0: Dari gandus. Gandus geser dikit. Nah, rame lah jauh. Nah, katakannya ya, iyo. Nah, Cik Eli sehat?
1: Alhamdulillah sehat, luar biasa.
0: Alhamdulillah.
1: Berselimut dengan asap.
0: Ay, biasa. Sudah menjadi makanan sehari-hari itu ya.
1: Kapan mau berakhir asap ini?
0: Mudah-mudahan cepat turun hujan. Amin. Kita doakan yang terbaik. Iya. Semoga hujan ini jadi hujan berkah, entah itu malam, pagi, siang, sore, dan tidak menyebabkan banjir. Iya, benar. Dan tidak menyebabkan banjir ya.
1: Semoga saja.
0: Iya. Jadi nak lagu apa sore ini? Tadi sudah dengar?
1: Belum, Cek.
0: Itulah kan, saya mau mencet-mencet apa becaknya tuh.
1: Bukan, lagunya becaknya jadul kalau itu.
0: Wih, ngeri ya.
1: Lagu baru dikit.
0: Apa tuh? Apa boleh tuh?
1: Minta. Boleh minta.
0: Kaget Cik Minta dia mau kepilih kasih tapi gak apa-apa lah.
1: Ngeri, Cik Minta ini sangat baik.
0: Apa tuh?
1: Coba ini Cik Minta. Apa tuh? Gara-gara Facebook Cik Minta.
0: Lagu baru itu?
1: Lumayan, agak lama juga.
0: Oh, edah. Coba kita cari ya, Spiri. Sembari dicari ke, ay damn.
1: Agak umum tadi masuk agak. Yon, kirimnya untuk yang ada di sini, Mbak Anggita, Bang Andra, sama Pak Robi. Tiga ikut kan cuman?
0: Iya, dari Angel V ya, gara-gara Facebook.
1: Nah, boleh Cik Minta banyak versinya Cik Minta.
0: Oke.
1: Cik Minta kalau pilih yang mana bagus, Cik Minta bagus juga. Begitu.
0: Pacar nian itulah.
1: Bebe. Kami kan ngetes dengan Cik Minta.
0: Iya ke? Suka.
1: Kalau Cik Minta sakit kami juga ngertuknya. Kalau Cik Minta senang kami sangat senang.
0: Kalau Cik Minta buntu? Malah buntu dah kira-kira?
1: Melok. Malah buntu terus ini Cik Minta.
0: Ada kacau, kacau mania ini. Sudah itu be?
1: Maaf ma di Pengkalan Balai ya. Apa kabar? Selamat sore. Semoga sehat terus di sana.
0: Amin.
1: Iya, jaga kesehatan ya ma.
0: Iya. Dijawab ke oleh Cik Mita.
1: Oh, baik ma. Cik Mita ini ma. Jawabnya.
0: Ada lagi?
1: Itu bacanya, lah ini, lah rami suaranya
0: ya. Iya, biasa lah ya. Lah kece, ditunggu.
1: Terus ya, Cek.
0: Iya, terima kasih.
1: Jangan lupa makan kalau lapar, Cek.
0: Galak.
1: Terima kasih, Cek, yang cantik.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Cek Eli di Gandus, ya. Kita kemana lagi ya ini? Kita ke WhatsApp lah ya. WhatsApp ada Mang Asep di KM16. Hamdan ATPT lagunya. Assalamualaikum Cik Bita, Mang Asep sahabat barber KM16. Minta lagu Hamdan ATT buat pendengar Pro 4. Selamat sore dan selamat beristirahat. Hamdan ATT disakiti dan dihina. Nah, kita terima lagi 0711351656. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum Cik.
0: Waalaikumsalam. Baik.
2: Oh, berdunian suara Cik Mita.
0: Pacak nih ya.
2: Iya, ada kendak Cik aku tuh makanya ngomong merdu lagu suara tuh.
0: Apa tuh?
2: Aku nak minta lagu.
0: Lagu apa?
2: Lagu Ayam Kermes Cik.
0: Apa?
2: Iya, Ayam Kermes.
0: Dak katek lagu itu.
2: Udah kada Cik, dangdut.
0: Iya nian.
2: Oh, lagu lain tu cek, namanya cek.
0: Ya, payo lagu apa?
2: Lagu apa ya? Kalau itu tak kape, kita minta cukup satu menit cek. Sore ya. Jaskiar Gotik.
0: Oke. Okay. Apa judulnya?
2: Cukup satu menit.
0: Cukup satu menit. Cukup satu menit Jaskiar Gotik.
2: Iya, Jaskiar Gotik.
0: Ngapa lajun request kalau ini ya?
2: Iya, tak tahu cek. Ngapunian cek tadi ngasih pendengar pertama mak itu.
0: Pacak nian mengambil kesempatan dalam kesempitan ini namanya eh.
2: Iya. Mumpung cek dong baik hati, weh.
0: Is damn. Awas aja ya. Kirim lantuk siapa?
2: Ada cek ya. Ay, bukan cek Mita, tak ketemu lagu mak itu.
0: Pacak nian, halah.
2: Cek.
0: Oi, dari mana cek, ini tadi? Aman, ini. Aman. Ini siapa ini tadi?
2: Oh, Cek, Mama. Cek dari Sabang sampai Merauke. Nanya baru nanya nama. Ai nak kacau gitu.
0: Lupa nulisnya. Siapa gitu
2: kenal? Dari Andra, Cek.
0: Andra Morenim.
2: Iya.
0: Anggita mana?
2: Ada dong di samping.
0: Gilip.
2: Sebelah api.
0: Hah, Nina. Saya kirim lah untuk siapa ndak?
2: Ya kirim cek ya.
0: Kirim
2: buat Mang Robi Ueli ya. Ada juga buat Mang Akbar, ada Sisi, ada Pauzan, ada Mang Putra Banten, ada Yosobari, ada juga buatnya Mang Pen Gasing, Pen Langkan, ada juga Wapet, Lekat Tenggu, Bibi Mak Peda. Iya, ada juga buatnya Mang Ujuk 035 ya. Ada juga buatnya Mang Helmi BCMI, ada Mbak Pipit. Ada juga Bang Rizwan di Bukit Barapak Dermawan. Ada juga buatnya Mang Iwan KTP yang keren banget ngomong sama Cik Gaya tadi ya. Mantep ceritanya ya. Ya pokoknya buat semua-semua aja ya tanpa terkecuali ya.
0: Oke.
2: Semoga sehat selalu, doa yang terbaik pokoknya aja ya.
0: Oke.
2: Spesialnya buat Anggita, sang sayang selalu sehat selalu bareng keluarga Cik ya.
0: Yeah.
2: Terkhusus buat Uma Asma semoga sehat selalu baiklah. Itu baca ya, makasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung lagunya dari Cik Eli tadi lagi Cik Mita cari ke, jadi kita maju ke dulu lagu dari Mang Asep di KM16. Ada disakiti dan dihina dari Hamdan ATT.

0: Ayo, ngelamun mikirin apa?
1: Gak ngelamun sih, Ma. Emang mau ngapain? Sambil nyetir sih.
0: Mi, mending dengerin RRI. Infonya berkualitas dan lagu-lagunya asyik.
1: Cie, Mama. Ini kan lagu anak muda banget.
0: Emangnya Mama gak boleh dengerin lagu anak muda? RRI kan juga banyak lagu-lagu anak muda. Makanya Mama jadi muda terus.
1: Iya, kayak seangkatan sama Raisa ya, Ma?
0: Iya dong. Mendengarkan musik bisa memberikan efek yang positif pada tubuh. Bahkan, musik dengan irama yang bersemangat selama kurang dari 1 jam bisa menurunkan hormon yang membuat kita stres. So, dengerin musik yang berkualitas yuk, dan bisa kamu dapetin di RRI.
2: Bujang belaga, metik buah bedaro. Gadis cantik, muat Sri Kayu. Nah, ini dio yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
3: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur, balik lagi kita di Bepadu, Bepinta atau Bepilih Lagu Dangdut ya. Dulur-dulur, payo yang nak masuk lagi boleh di 0711-351-656 atau di WhatsApp 0897-788-4884. Halo.
1: Halo, Bepadu, Bepinta Lagu Dangdut.
0: Boleh dengan siapa di mana ini?
1: Sama Anggi, Pacek.
0: Nah, Pacek bergantian itu, Be.
1: Iya, udah tau, bagian rezekinya kan.
0: Anggi tadi mana sekarang, Pelaju?
1: Tidak, Cek. Kita lagi di rumah mama di Sultan Syahril.
0: Di mana? Sultan di Syahril? Lemabang. Oh, Lemabang. Main sano ye.
1: Iya.
0: Nah, kita cak mana lagu apa kita?
1: Yang ulang tahun cak ya. Kita lagu ini Happy Birthday dari Bella Agustin.
0: Happy Birthday Bella Agustin. Bella Agustin ya?
1: Iya, udah tulis.
0: Oke. Okay. Kirimnya untuk siapa?
1: Kirim yang ulang tahun ya. Ulang tahun. Ada Kak Robi, Yeli, ada Mbak Pipit, Mbak Akbar, Mbak Siti, Fauzan Irin, Putra Banten, Putra Jalur, Mbak Nadia, Bang Hendra Bedo, Bang Helmi, BMI. Pokoknya galau-galau ya, Cak ya, tempat terkecuali. Spesialnya buat Bang Andra, sehat-sehat selalu. Itu banyak sih, untuk Cik Mitanya. Sehat selalu, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita terima lagi di 0711-351-656. Halo.
2: Halo, aduh pilih lagu dangdut, Cik Mita.
0: Boleh dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Mang Adi.
0: Adi Sukarami?
2: Iya, Cik Mita.
0: Ayo. Sehat, Yong?
2: Alhamdulillah sehat Cemita.
0: Alhamdulillah.
2: Ngacap ini lah Cemita.
0: Mak mano yong hari ini?
2: Yo, pokoknya sehat kalau hari ini Cemita. Cuman asap tu lah Cemita.
0: Asap tu.
2: Kemarin mau dek ini ya?
0: Kemana?
2: Prabu.
0: Oh,
2: zaman tu kabar Prabu Cemita kula lama Cemita.
0: Oh, Prabu lebih bersih kemarin. Tak kata asap.
2: Iyo, di Prabu kan kalau dulu kan kalau asap ini Cemita dia. Pemerintahnya tak patanggap.
0: Iya.
2: Jadi kan di jalan-jalan disemprot kan ini kan.
0: Dibasahi.
2: Dibasahi kan. Iya. Di taman-taman kota itu kan di sini kan. Masih banyak kayu-kayu masih ini pohon-pohon yang ini kan.
0: Betul.
2: Jadi agak bersih mungkin lah ini cair.
0: Iya. Itulah kemarin tuh udaranya lebih bersih sih.
2: Lebih bersih ya.
0: Nak lagu apa kita bang?
2: Ini lagu lama Pak Cemita, lagu apa, Pria Idaman ada.
0: Oh, ada di playlist Cemita Rita Sugiarto ya?
2: Iya.
0: Oke, kirim untuk siapa?
2: Kirim untuk galau-galau Pak Cemita. Iya, iya, dan dari A sampai Z dikirim galau ya. Spesialnya untuk rumah Pak Cemita lagi nih, guling-guling ini, panasan.
0: Iya.
2: Pak Cemita, terima kasih Cemita waktunya.
0: Sama-sama, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin

0: Ada
1: nah,
0: rembulan bersinar.
1: Kalau belum minta ini be, tajamnya karang be.
0: Apa? Di playlist Cemita.
1: Tajamnya karang.
0: Di playlist Cemita ada rembulan bersinar lagi.
1: Oh, jadilah anak bersinar. Kita bersinar cek ya berdua ya. Di bawah bulan cek kita cek.
0: Sudah itulah be ya.
1: Untuk pendengar perempat be di UJT ya.
0: Ya.
1: Mudah saya selalu pokoknya cak mengabar paujan itu jangan disenggol lagi itu di gudi be dupak be
0: dupak be.
1: Nah kalau Cemita baru disenggol-senggol dikit-dikit.
0: Ada lagi
1: itu cak ya.
0: Oke.
1: Yo, makasih cak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga lagu ya baik kita dengarkan dulu. Dari lagu yang pertama ada Happy Birthday to You requestan dari Anggita.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini lah bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: adik. Ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak,
1: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak,
1: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi
1: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Oi, nak kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Mak Jah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
0: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita dah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
1: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Hey, dia sangka ini perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buto.
2: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
3: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum bekerja.

0: Dulur, saya sudah kebersamaan kita hari ini di Bepadu ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung dan juga sudah dengar kesiaran ini. Cik Mita pamit dulu dari acara Bepadu. Kita lanjut dengan acara-acara berikutnya. Tetap bersama kami di Pro4 dari Palembang, Suara Budayo, Sumatera Selatan.
1: Lemak rasanya buah kue ni. Beli kue ni di Bu Darmo. Sampai di sini dulu Bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.

bahasa, budaya, dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

TPI dengan esensi buku. Memiliki cara pandang dalam kehidupan amatlah sangat penting untuk keselarasan hidup yang tenang dan bebas dari pikiran negatif terhadap pandangan seseorang terhadap diri kita. Melakukan hal-hal positif dan tidak memberatkan orang lain. Maka sah-sah saja dalam sikap tingkah laku kita tanpa harus peduli dengan perkataan orang. Sebuah buku yang sangat menarik dan mungkin bisa mengubah cara pandang kita terhadap hidup. Buku ini berjudul Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Pernahkah Anda merasa terbebani oleh tekanan untuk selalu menyenangkan semua orang atau mengatasi segala masalah? Buku ini menawarkan pandangan yang berbeda dan menyadarkan tentang bagaimana kita bisa hidup lebih tenang dan bahagia dengan memilih untuk tidak peduli terhadap hal-hal yang tidak penting. Bersikap bodoh amat adalah panduan revolusioner untuk hidup dengan lebih bijaksana dan tenang. Mark Manson mengajarkan kita untuk tidak peduli terhadap hal-hal yang tidak penting dan fokus pada apa yang benar-benar berarti. Manson menekankan pentingnya memilih dengan bijak apa yang kita pedulikan, daripada mencoba menyenangkan semua orang atau mengejar semua hal. Kita harus fokus pada apa yang benar-benar berarti bagi kita. Ini membantu kita mengurangi stres dan kecemasan. Buku ini mengajarkan kita untuk menerima bahwa tidak sempurna itu adalah hal yang normal. Menerima keterbatasan kita memungkinkan kita untuk lebih realistis dan mengurangi tekanan untuk menjadi sempurna. Tidak semua masalah layak mendapatkan perhatian kita. Manson mengajak kita untuk memilih pertarungan yang benar-benar penting dan berarti, sehingga kita bisa menghemat energi dan fokus pada hal-hal yang lebih bermakna. Secara keseluruhan, buku Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat menekankan pentingnya mengambil tanggung jawab penuh atas hidup kita. Kita mungkin tidak bisa mengendalikan orang lain terhadap apa yang terjadi pada kita, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita bereaksi. Ini memberi kita kekuatan dan kendali atas hidup kita. Penting untuk memiliki nilai dan keyakinan yang sehat yang membimbing tindakan kita, mengevaluasi dan menyesuaikan nilai-nilai kita agar sesuai dengan tujuan dan kebahagiaan kita. Demikian esensi buku, Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson, dari RRI untuk Indonesia.

Dudulur pendengar Pro 4 RRI Palembang, di mana baik berada sore hari ini kita masih dengan acara kita selanjutnya, ada plesir wisata lokal. Tapi kalau lagi musim asap C ini, gak usah berwisata dulu ya. Lebih baik kita di rumah terlebih dahulu. Ngapo Cek Mita di rumah be? Iya, karena ya telah dewe angka ISPA di kota Palembang semakin tinggi, terus juga asap kita juga semakin berbahaya. Jadi kayaknya tunggu kita sampai Palembang balik lagi ke masa Palembang baik-baik saja. Jadi dengan adanya wisata-wisata yang di kota Palembang ini menjadi magnet ya pastinya untuk orang-orang datang ke Sumatera Selatan, khususnya kota Palembang, untuk melihat potensi-potensi wisata yang ada, mulai dari Jembatan Ampera, museum, terus juga Al-Quran Al-Akbar, terus masih banyak tempat-tempat lain yang bisa didatangi ketika kita ada di kota Palembang. Dudulur pendengar Pro 4 dari Palembang, jikalau kota Palembang ini sudah cantik, sudah bersih, sudah wangi, sudah tidak kena asap lagi, kira-kira nak kemana sih wisatanya?

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
3: Bujang Belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
4: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE.
1: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi mikir dulu sebelum ngeting sama ngomong.
2: Bujang Belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
3: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

Terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya, telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah SWT dalam keridhoannya. Amin ya robbal alamin.

Islam, niat bukan sekedar awal dari sebuah amal. Ia adalah ruh yang menghidupkan setiap tindakan kita. Rasulullah bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa keikhlasan hati adalah pondasi utama dalam berbuat baik. Kadang kita merasa amal kita kecil, tersenyum kepada orang lain, membantu orang tua di rumah, atau sekedar membuang sampah di tempatnya. Tapi jika semua itu dilakukan karena Allah, maka nilainya besar di sisinya. Niat yang benar bisa mengubah hal biasa.

0: Gagal lagi.
1: Belum bisa dapat pinjaman ya? Ya sudah Pak, kita usaha lain saja.
0: Susah Bu, zaman pandemi kayak gini, mau bisnis apa-apa susah. Udah dipecat, nganggur, mau usaha apa lagi coba? Pengen nyerah aja rasanya Bu.
1: Sabar Pak. Seberat apapun kita harus optimis dalam menghadapi masa depan. Ini Pak, Putra kemarin tuh membantu Ibu jualan beras lewat handphone.
0: Jualan lewat handphone? Memang bisa ya Bu? Alhamdulillah Bu, sedikit demi sedikit Bapak sudah ada pemasukan.
1: Iya Pak.
0: Zaman sekarang jualan lewat handphone ada untungnya juga ya Bu?
1: Syukurlah Pak. Zaman sekarang sebenarnya jalan usaha makin banyak loh. Tinggal kita yang optimis untuk bangkit, Pak.
0: Bu, ini ada pembeli lagi nih. Bentar ya, Bapak chat dulu.
1: Iya, Pak.
2: Bangkit, hadapi semua persoalan yang ada. Kita bangsa yang tangguh.
3: Bujang belaga, metik buah bedaro. Gadis cantik, muat serikayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
4: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: RRI dengan esensi buku. Dengan judul, Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-apa. Karya Alfi Syahrin.
1: Buku ini berisikan kisah-kisah magis baik yang terjadi dalam kehidupan penulis. Buku ini juga menyajikan alur hidup penulis beserta pelajaran-pelajaran yang dapat diambil sebagai pengalaman kehidupan. Mulai dari kisah penulis yang tidak berhasil masuk universitas negeri. Ketidaktahuan penulis ingin menjadi apa-apa awalnya susah mencari pekerjaan. Menjadi korban bullying dan sekilas tentang nasib mahasiswa kupu-kupu. Penulis menyebutkan bahwa setiap orang punya peran masing-masing. Ada yang jadi mahasiswa kupu-kupu yang memilih jalan berbeda. Akan tetapi, mahasiswa kupu-kupu yang dimaksud di sini bukanlah mahasiswa yang pulang untuk bermalas-malasan, melainkan pulang untuk melatih dan mengasah skill menulis lewat komputer dengan menelusuri internet dan memahami ilmu-ilmu kepenulisan.
0: Demikian esensi buku Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-apa, karya Alfi Syahrin dari RRI untuk Indonesia.

Baik pendengar, malam hari ini kita masih ada di Sriwijaya Sore ya. Masih berkawan sama Cemita 38 menit beranjak dari pukul 18. Dan malam hari ini juga beragam informasi akan kami hadirkan dan juga hiburan informasi. Lagu-lagu juga sudah kami siapkan untuk dulur pendengar perempat dari Palembang. Dan kita ada di Plesir Adat Budaya kita.

0: Anak-anak, sekarang Bu Guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, Nak, apa cita-cita kamu, Nak?
1: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
0: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
2: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
0: Oh, mulia sekali, Nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, Nak?
3: Aku mau jadi HP.
0: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.
3: Karena

0: Lupa sama sekolahnya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk.
2: Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Apalagi di masa pandemi, kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.
0: Ayah, ibu, aku anakmu.
3: Bujang belaga, metik buah bedaro. Gadis cantik, muat serikayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
4: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

0: mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Kenapa nih? Waduh, habis bensin lagi.
2: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
3: Kenapa, Mas? Mogok.
4: Rasain loh.
1: Ah, dasar lo.
5: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat-sifat marah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
3: Iya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
2: 5 minutes later.
3: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
3: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
5: Indonesia itu terkenal akan keramah-tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Kita ke informasi yang pertama, Dodolot, pengelola Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang ini mencatat sebanyak 18 penerbangan melalui bandara terdampak kabut asap yang menyebabkan jarak pandang berada di bawah batas minimal pada hari Sabtu lalu. General Manager Bandara Sultan Mahmud Badarudin II ini menyampaikan bahwasannya dampak ini terjadi pada 11 penerbangan dan keberangkatan serta 7 penerbangan kedatangan. Penundaan keberangkatan dilakukan akibat terbatasnya jarak pandang yang disebabkan kabut asap. Kondisi ini membuat operasional penerbangan harus menyesuaikan dengan batas keselamatan penerbangan berlaku. Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan melalui Dinas Kesehatan ini menyampaikan bahwasannya posko layanan kesehatan 24 jam di dekat lokasi kebakaran hutan dan lahan ini akan 24 jam ya. Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan juga bahwasannya salah satu posko didirikan di perumahan Kartika Mataram, Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami yang dipilih karena berada di titik tidak jauh titik karhutla. Dan diungkap ke pelayanan kesehatan di posko ini juga didukung tenaga medis dari 4 puskesmas yaitu Talang Betutu, Talang Jambe, Sukarami, dan Sosial. Dodolor, sekian ingat informasi sedengar Pro4 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro4. Informasi sedengar dari Pro4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Dodolur, Sumatera Selatan yang kaya dengan kesenian dan musik tradisionalnya, berupa irama Batang Hari 9 dengan petikan gitarnya yang tentu menyentuh hati. Hadir setiap hari jam 19 sampai dengan jam 20 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro 4 RRI Palembang.

Dodolur, selanjutnya bagi yang demen denger ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitar yo. Beh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Perempat RRI Palembang.

Baik pendengar, kami informasikan bahwasanya sudah berkumandang beduk dan azan Isya untuk wilayah Palembang dan sekitarnya. Kami segenap teman-teman yang bertugas mengucapkan selamat menjaga ibadah salat Isya. Semoga rangkaian ibadah pendengar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan amal perbuatan baiknya. Amin ya rabbal alamin.

0: Abah, oi dah, bah, gagal sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertaneman tuh, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Pendengar di tengah perkembangan zaman saat ini, tradisi yang selama ratusan tahun diwariskan dari mulut ke mulut kini mulai kehilangan penutur. Selain belum punya kaidah baku serta minim dokumentasi ilmiah, bukan tak mungkin identitas asli tembang Batanghari 9 akan memudar, bahkan hilang ditelan zaman. Kekhawatiran ini terjadi atau menjadi pokok pembahasan dalam fokus grup discussion bertajuk kaidah langgam irama tembang Batanghari 9 masyarakat Melayu Sumatera Selatan. Jadi kegiatan ini berlangsung secara luring dan daring dan merupakan bagian dari penelitian disertai program doktor atas nama Wanda Lesmana, program studi S3 Peradaban Islam, di mana memang dikatakan kolaborasi antara akademis, praktisi maksud kami, seni pembangunan

pemerintah dan masyarakat menjadi kebutuhan mendesak agar tembang batang hari 9 tidak hanya bertahan tapi juga berkembang sesuai perkembangan zaman tanpa kehilangan identitasnya. Dodolor, terakhir ada lagu pesan lemak, dak lemak nanggung kudai, kita dengar ke sama-sama pada malam hari ini. Cik Mita pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya lor, kita lanjut kembali nantinya pada pukul 20.00 sampai dengan 23.55 di Sriwijaya malam bersama Kuloce Dola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kembali ya, tapi masih dalam nuansa irama batang hari 9 pada malam hari ini untuk Dola Galo-Galo. Sampai nanti kita akan masuk di Sriwijaya malam.
1: Baru baik tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 bersama Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: lucu si burung pipit. Burung pipit hinggap di pohon pelam. Sriwijaya sore kami pamit. Kita menuju Sriwijaya malam. Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Perempat RRI Palembang.

lemak nian rasonyo kue talam, rasonyo manis buat lidah begoyang. Saat ini kita di Sriwijaya Malam, bersama Perempat RRI Palembang.

0: Album legenda kali ini dari RRI Palembang akan mengangkat cerita kisah legenda Bukit Siguntang. Cerita ini berdasarkan dari kisah yang pernah ada dan juga beberapa cerita dengan beda kisah. Cerita ini bermula ada dua wanita kakak beradik yang tinggal di puncak Bukit Siguntang. Mereka berdua bernama Wan Empu dan Wan Malini.
1: Dinda Wan Malini, kenapa termenung di teras rumah?
2: Oh, Yunda Wan Empu, Dinda bukannya termenung. Dindamu ini suka sekali duduk di sini karena angin malam ini semilir sejuk membuat betah duduk berlama-lama di teras rumah ini.
1: Itu tidak bagus, Dinda, buat kesehatan. Angin malam bisa membuatmu sakit. Masuklah.
2: Iya, Yunda. Sebentar lagi Dinda masuk.
0: Tiba-tiba dari arah kejauhan, lahan pertanian milik Wan Empu dan Wan Malini seketika berubah terang benderang dengan warna kuning keemasan yang berkilau. Entah dari mana asalnya.
1: Apa itu, Dinda?
2: Entah, Yunda. Sepertinya sebuah sinar keemasan non jauh di sana. Mari kita lihat.
1: Jangan. Daku khawatir. Sinar itu semacam makhluk halus penunggu Bukit Siguntang ini. Sebaiknya kita masuk. Dan besok pagi kita lihat apakah gerangan cahaya kuning keemasan itu.
2: Iya, Yunda. Dinda juga jadi takut. Sebaiknya kita masuk ke dalam.
0: Keesokan paginya, kedua kakak beradik itu akhirnya bergegas menuju tempat sinar kuning keemasan yang mereka lihat semalam.
2: Wah, Yunda, kemarilah. Ternyata sinar keemasan semalam berasal dari bulir padi yang berbuahkan emas dan berdaun perak.
1: Iya, Dinda. Kenapa bisa menjadi begini?
3: Jangan terkejut kalian berdua. Karena kedatangan kamilah, padi-padi itu berubah emas dan berdaun perak dan bertangkai tembaga.
1: Jadi kalian sebangsa jin? Makhluk halus kah? Tolong jangan ganggu kami.
3: Bukan, bukan. Jangan takut. Kami ini bukanlah sebangsa jin atau makhluk halus. Kami sama dengan kalian. Perkenalkan, Daku Nila Pahlawan dan ini adik-adikku Krishna Pandita dan Nila Utama.
1: Kalau tuan-tuan bukan bangsanya jin, terus tuan-tuan berasal dari mana?
3: Kami bertiga adalah keturunan dari Raja Iskandar Zulkarnain, seorang raja besar dengan kekuatan yang besar. Sebagai buktinya, senjata sakti yang kami bawa bersama mahkota ini.
2: Oh, pantas saja bila padi ini dapat berubah emas karena kemuliaan tuan-tuan dan kehebatan ilmu tuan-tuan.
3: Kami tidak merasa hebat. Bagi kami, hanya Tuhan Sang Pencipta yang hebat di seluruh alam jagat raya ini.
0: Akhirnya, karena ketampanan ketiganya, lalu Wan Empu diperistri oleh Nila Pahlawan dan Krishna Pandita memperistri Wan Malini. Mereka hidup berbahagia. Sementara Nila Utama yang sakti belum memiliki istri. Lalu Wan Empuk dan Wan Malini menggelarkan dirinya dengan panggilan Sangsa Purba. Sementara itu kabar kedatangan putra-putra dari keturunan Raja Iskandar terdengar di telinga penguasa wilayah Palembang saat itu, yakni Demang Lebar Daun. Lalu Demang yang ingin menjodohkan putrinya yang bernama Wan Sundari untuk salah seorang dari keturunan raja yang hebat itu. Lalu Demang Lebar Daun menuju ke Bukit Siguntang hendak mewujudkan keinginannya.
4: Daku harus menikahkan putriku dengan para keturunan Iskandar Zulkarnain itu agar kejayaan kerajaanku tak diremehkan oleh raja-raja yang lain.
5: Ada yang bisa hamba bantu, Tuan?
4: Daku bernama Demang Lebar Daun, penguasa wilayah ini, telah berjalan jauh menuju di Bukit Siguntang ini hendak menjodohkan putri hamba Wan Sundari dengan salah satu putra raja Iskandar juga lain yang termasuk itu.
5: Kalaulah niat Tuan telah kuat, kakak-kakakku Nila Pahlawan dan Krishna Pandita telah menikah. Tinggallah aku, Nila Utama atau Sang Sapurba yang belum menikah.
4: Ya ampun, sungguh besar karisma Tuan. Tubuhku gemetar ketika Tuan menyebutkan nama. Jikalau Tuan mau melamar anak hamba Wan Sundari, betapa senang hati hamba.
5: Ya, hamba bersedia. Dan kelak pernikahanku ini akan menjadi cikal bakal keturunan di tanah Melayu.
0: Akhirnya, Sang Sapurba menikah dengan putri Demang Lebar Daun yang bernama Wan Sundari. Sang Sapurba dan Wan Sundari memilih meninggalkan kedua kakaknya di Bukit Siguntang. Keduanya berkelana di sepanjang Pulau Sumatera dan akhirnya menuju ke Tumasek untuk membuat kerajaan besar di sana. Lama-kelamaan tempat itu sekarang dikenal dengan nama Singapura. Sang Sapurba dipercaya menjadi cikal bakal keturunan Melayu.

Demikian Bum Legenda dari RRI Palembang dimainkan oleh Teater Angkasa dengan para pelaku Sasmi Darti sebagai Wan Empuk, Susi Jumihartini sebagai Wan Malini, Sahid Usman sebagai Nila Pahlawan, Ahmad Joni Arla sebagai Sang Sapurba, Iskandar sebagai Demang Lebar Daun. Naskah karya Ahmad Joni Arla, teknik dan montase Nazarudin, narator Rita Atmoswito. Sampai jumpa.

Ya, dulu kita lanjut kembali rangkaian program acara di kesempatan malam hari ini, dan kita buka lantai telepon di 0711351656 dalam program Sumsel Berdendang.

0: Kita buka lantai pertama di sesi pertama. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi.
0: Yo, apa kabar?
1: Apa
0: kabar? Baik, Cik Robi. Ya, oke.
1: Okay. Alhamdulillah sehat adalah.
0: Alhamdulillah sehat, Cik Robi. Ya. Mama nak lagu apa ni nak dengar?
1: Wah, itu mau dengarin lagu ini Widodo adalah.
0: Apa tu?
1: Oh, Widodo, Widodo.
0: Yang mana tu?
1: Ada apa ya ada selain dompet kering mau caitunian
0: lah biasa betun lah biasa betunang putus rasan tak ngapa orang beride berasan caitunian damailah kanti itulah mungkin
1: itulah ya
0: iya.
1: Itu buat yang lah biasa itu ada
0: lah biasa.
1: Ah,
0: oke ya, sip.
1: Iya, terima kasih adalah yo.
0: Yo, makasih yo.
1: Adalah ya, semoga sehat selalu.
0: Sama-sama yo, sehat selalu sana yo.
1: Yo, makasih buat olah.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belakang Robi, silakan. Yang pengen bergabung silakan ya untuk dulu galau-galau di mana pun berada. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, dengan siapa di mana? Cik Eli nih.
2: Iya, Wak.
0: Ya, jatuh di Cik Eli lagu apa jadi?
2: Lagu ini apa? Hmm. Apa dia? Timun dalam cukup ya, Wak.
0: Oke, okay, timun dalam cukup ya. Okay. Ya. Yeah.
2: Ada kah?
0: Ada.
2: Timun dalam cukup, Wak.
0: Ya, siap.
2: Yo, spesial untuk Mak Asma sih. Semoga ya. Sehat selalu.
0: Amin, Allah Allah.
2: Iya, salam rindu pokok.
0: Oke. Okay.
2: Untuk Wak Dola, terima kasih Wak.
0: Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Lanjut penelpon selanjutnya, berapa ketiga ya. Halo, assalamualaikum. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar Wak Dola?
0: Baik. Cek, ya. Halo.
3: Sudah makan belum?
0: Nah, itu kita tanya ke dulu. Sudah, sudah makan di dulu je.
3: Sudah.
0: Iyo, mak mana nak kena apa ni?
3: Tak kasi kena adalah minta denang be.
0: Lagu apa?
3: Lagu Bentek Palembang be.
0: Ngapo lapar apa?
3: Iyo.
0: Belum makan.
3: Belum lah hobi makan bentek akunya.
0: Iyo, sekarang sudah makan bentek.
3: Sudah, anu siang tadi.
0: Oh, apa?
3: Tempek lenyap.
0: Bukan adaan, bukan? Adaan. Di ada-ada ke?
3: Iya.
0: Oh, pempek Palembang eh?
3: Iya.
0: Dari?
3: Nih, dah tahu lupa.
0: Cewek? Cewek atau cowok?
3: Jengok apa dari situ?
0: Ya, ada pempek Palembang yang di Mali, ada yang Cek Uti.
3: Nah, yang Cek Uti itu jadi.
0: Okey lah. Ya. Nah. Itu baik?
3: Iya, itu baik.
0: Terima kasih.
3: Spesialnya buat galau-galau, baik.
0: Okey, Deng.
3: Ya, buat Wak Dola, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita rendang ke tiga buah lagu untuk pendengar di mana beradam.

0: Gagal lagi.
1: Belum bisa dapat pinjaman ya? Ya sudah pak, kita usaha lain saja.
0: Susah bu, zaman pandemi kayak gini, mau bisnis apa-apa susah. Udah dipecat, nganggur, mau usaha apa lagi coba? Pengen nyerah aja rasanya bu.
1: Sabar pak, seberat apapun kita harus optimis dalam menghadapi masa depan. Ini pak, Putra kemarin tuh membantu ibu jualan beras lewat handphone.
0: Jualan lewat handphone? Memang bisa ya bu? Alhamdulillah bu, sedikit demi sedikit bapak sudah ada pemasukan.
1: Iya pak.
0: Zaman sekarang jualan lewat handphone ada untungnya juga ya bu?
1: Syukurlah pak, zaman sekarang sebenarnya jalan usaha makin banyak loh. Tinggal kita yang optimis untuk bangkit, pak.
0: Bu, ini ada pembeli lagi nih. Bentar ya, bapak chat dulu.
1: Iya, pak.
2: Bangkit, hadapi semua persoalan yang ada. Kita bangsa yang tangguh.

0: Versi cewek.
1: Ya, saya salam versi cewek. Ya.
0: Iya, buat yang tersayang wilai.
1: Yui.
0: Mas menunggu tidur malam wilai.
1: Waduh.
0: Buat anak-anak bandar si Ujai, lampak wilai.
1: Siap.
0: Terkasih dola. Ditunggu lagunya.
1: Makasih yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu pendengar di mana beradong. Kita lanjut kembali lor yang pengen bergabung ya di 0711351656 lor ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa nih?
2: Kita ada
1: Cik Adi. Cik Adi sekarang nih.
2: Sekarang.
1: Baik, baik. Ya tuh dia cak lagu apa, Cik? Lagunya lagu apa?
2: Aku nak ke Jakarta.
1: Apa?
2: Naik elok lomba.
1: Siapa tu?
2: Elok lomba mantong.
1: Ah?
2: Elok mantong.
1: Siapa tu?
2: Datang.
1: Nyingok di mana? Nyingok di mana? Nyingok di. Berita siapa?
2: Oh. Ada nyingok berita.
1: Media sosial. Oh. Aku bukan lomba aku.
2: Nampi,
1: nampi, oh ya. Doa kelancar.
2: Ya, amin, amin, kelancar.
1: Bayar lagu apa?
2: Lagunya apa Tanjung Karang Kartopati.
1: Nak, nak nyusul ke Jakarta.
2: Iya, nak nyusul ke Jakarta tadi.
1: Beli tiket sekarang nih, nak baca langsung di stasiun. Mesen dulu.
2: Mungkin ini masih ada
1: parking. Ada kalau sekarang ini mesen di jauh-jauh hari. Kalau dulu macam langsung apa gear beli kan?
2: Iya.
1: Tanggal
2: berapa? Tanggal 9
1: ya? Apanya?
2: Berangkat.
1: Berangkat tanggal 8 kali?
2: Tanggal 8. Semoga selamat dan jaga
1: lagi. Amin, amin, robbal alamin ya. Makasih. Tahu nih ya, kepo, kepo.
2: Tidak apa. Umar. Setia.
1: Wah. Agak angkat dikit pundaknya.
2: Ada masih ikut kan itu yang ini lah.
1: Siapa?
2: Siapa nama yang elok lomba?
1: Siapa?
2: Oh, masih ini kawan anak aku.
1: Ah?
2: Yang cewek siapa namanya?
1: Siapa?
2: Nah, ada yang
1: sekolah di mana?
2: Ah, yang masih kuliah.
1: Kuliah? Perasaan dah kata kuliah melo aku kita.
2: Tidak, cuma kemarin kan pernah di radio.
1: Oh kemarin. Oh ya kemarin ngobrol-ngobrol tuh kawan siapa sih Sinta.
2: Iya.
1: Oh kawan anak jadi.
2: Tidak kawan ponakan.
1: Oh ponakan di Momodia sekolahnya.
2: Iya.
1: Ya ya ya ya. Oke lah kalau. Iya terima kasih yo.
2: Terima kasih waktunya Jodola. Semoga sukses selalu.
1: Amin amin amin.
2: Terima kasih,
1: Jola. Terima kasih, yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siko lagi. Silakan. Halo, assalamualaikum. Sumsel berdendang.
3: Sumsel berdendang, waalaikumsalam.
1: Iya.
3: Iya.
1: Payu.
3: Nadia, suka bangun
1: satu. Nadia, apa kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat kabarnya.
1: Payu diatur di Cek Nat. Nak lagu apa Cek Nat?
3: Lagunya Pempek Wakdola alias Pempek Tunu.
1: Pempek Tunu.
3: Iya.
1: Jaga lah kalau macam itu. Siap ke?
3: Iya. Dua orang
1: pun pecah dua orang rupanya. Oh, dia bela.
3: Iya.
1: Tapi ada sebut kami.
3: Diskon ya kalau aku ini beli.
1: Iya, belilah bebek tunu aku.
3: Iya, jadi dah beli sikok gratis dua.
1: Kan? Sibu sikok.
3: Sibu?
1: Iya.
3: Iya. Sikok gratis dua tapi.
1: Lah sibu di gratis kedua. Oh, no.
3: Jadi aku promosi.
1: Oh, macam, iyalah cukuplah kami proses promosi dewek di media sosial. Oh, kalau minta siko gratis tu habis, mau atu siko.
3: Iya, karena aku kan nak ngejok cerita.
1: Oh iya, beli dewek, oi.
3: Iya sudah beli dewek cerita ya.
1: Oh sogi. Amin kau eh.
3: Amin, amin. Kamu tu diborongnya pempek. Iya. Iya lah. Itu aja dah
1: lah. Yoi.
3: Ya, sampai ketemu di acara lagu Jawa gitu.
1: Ya, oke.
3: Kalau tidak, besok di ini kan, berhusik kan?
1: Besok tidak, aku siaran siang besok.
3: Oh, tidak. Jadi, siapa yang mau mangsa peran besok?
1: Hah?

0: Ya pure
1: Dah,
0: manfaatkan.
1: dah. Siapa? Kalau Cik Abbas ni, Ceng.
0: Oh,
1: Diam.
0: iya. Tidak ada rewang mangsa pun, aku jadi rewang orang ya.
1: Okey lah kalau itu.
0: Iyalah. Ya, itu saja dah lain.
1: Okey.
0: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan tiga lagu, tiga menelpon tadi ya, untuk dua galau-galau di mana berada. Dan setelah ini ada program Tembang Tanah Jawa. Disiapkan kembali di 0711351656.

0: Anak-anak, sekarang Bu Guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, Nak, apa cita-cita kamu, Nak?
1: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
0: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
2: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
0: Oh, mulia sekali, Nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, Nak?
3: Aku mau jadi HP.
0: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.
3: Karena aku ingin disayang ibu dan ayah. Ibu itu sayang banget sama HP-nya sampai lupa sama anaknya. Aku main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP lupa sama segalanya.
0: Gitu sayang. Sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Apalagi di masa pandemi, kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.
3: Ayah

0: Ya Lur, kita lanjut kembali dengan program acara selanjutnya. Ya, kita ikuti program acara selanjutnya yaitu tembang lagu Tanah Jawa atau lagu Tanah Jawa di kesempatan malam hari ini.
1: Kedulur, selanjutnya Payu bergabung di acara tembang Tanah Jawa bersama Perempat RRI Palembang.

0: Ya, dulu kita lanjut ya di kesempatan malam hari ini di Tembang Tanah Jawa, lagu-lagu Jawa ya. Dari Jakarta hingga ke Jawa Timur ya, atau Banyuwangi ya. Oke, dari Banten, Jawa Barat ya. Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo, Waalaikum.
0: Sugeng dalu,
1: Mas Dola. Sugeng dalu. Hmm. Si
0: kapari, Mas? Wah, api, oi. Oh. Ya, barusan tadi kan ketemu. Basa-basi. Caca.
1: Iya, gak belok ke jauh.
0: Oke.
1: Okay. Ya, belajar bahasa jauh.
0: Ya, apa kabar, eh?
1: Api-api, wai, Mas.
0: Oke. Okay. Sekarang pun
1: Hah?
0: Nopo sekarang ini?
1: Sekari ini Sewu Kuto, Mas. Dari Denny Canan.
0: Sewu Kuto?
1: Iya.
0: Coba saya cek ya. Ada enggak? Ya.
1: Ada, Mas?
0: Iya, silakan. Kita
1: bisa,
0: ya? Oke,
1: untuk ini, Mas. Untuk nih Mas Pauza ada kan, Mas Irin, nih Mas Rudi, Pak Di Sobari, Pak Di ini Putra Banten, baru Ibu E, terus ini Mas siapa lagi ya, Mas Hendra Widodo, terus ada Mas Akbar, baru Ibu E. Terus ada Pak D. Suripto, Pak D. Arso, Pak D. Salimun. Terus Sudayumawan, Mas.
0: Sudayumawan ya. Oke lah.
1: Iya, untuk Mas Dola.
0: Nggih.
1: Iya, semoga api-api wae, Mas ya.
0: Iya, matur suwun.
1: Iya. Terima kasih, Mas.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya belum lancar bahasa Jawa, tapi kita campur aja ya. Halo, selamat malam.
2: Halo, Sugeng Dalu. Assalamualaikum, Mas Dola.
0: Sugeng Dalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinten iku?
2: Niki kale Mas Fauzan.
0: Oke, Pak Fauzan. Piye kabare? Pripun kabare?
2: Alhamdulillah, sami sehat wonten mriki.
0: Yo.
2: Mas Dola, ngi sehat nggih?
0: Nggih, sami-sami.
2: Alhamdulillah.
0: Halo.
2: Kiambaan mawon, Mas Dola.
0: Apa nih?
2: Kiambaan mawon teng mriku.
0: Kiambaan yo dhewean.
2: Ya lambat tenang apa nggih.
0: Enggak duwe kanca wis. Ora sapro 1 pro 2 ada.
2: Langge.
0: Security ada. Operator rame kok.
2: Biar rame, Mas Dola.
0: Ning ruangan pro 4 iki dhewean.
2: Oh, langge mboten apa-apa.
0: Nggih.
2: Walaupun dhewean kan nggih kata pendengar kan.
0: Nggih.
2: Yes, sakit buruk nih laku-laku.
0: Nggih.
2: Kale nikmati secangkir kopi nih.
0: Wah, mantep.
2: Langge.
0: Secangkir kopi.
2: Langge.
0: Kalau ono.
2: Napa?
0: Kalau ono.
2: Kalau ono apa nih?
0: Kalau ono kopi nih.
2: Ono kopi nih.
0: Iya. Yeah.
2: Boten nonton nganu rencangnya nih kok.
0: Boten nonton.
2: Oh, boten nonton apa lah.
0: Halo.
2: Nggih.
0: Kok rame di mburi?
2: Napa?
0: Rame wong mburi lagi ngumpul dah.
2: Oh, iya Mas lagi karo Mak e nggih.
0: Yo salam, Mak.
2: Ya.
0: Salam sehat selalu.
2: Ya, iki salam juga Mas Dola karo Mak e.
0: Yo.
2: Ya, tapi iki untuk Mak esok imau tuh.
0: Mak sapa?
2: Apa?
0: Mak sapa?
2: Lah iki makku iki tuh.
0: Lah iya masa
2: esok ima iki.
0: Masa makku? ya opo iki? Ayo lagunya apa?
2: Coba Mas Dola lagune iki wae. Apa ku jenenge?
0: Apa yo?
2: Hah?
0: Apa yo?
2: Lagune teko iki wae. Tutur Welase. Tutur Welase ya teko Demi Mas Dola.
0: Tutur
2: Welase.
0: Tutur Welase.
2: Demi saya nyanyi.
0: Oh, Demi ya?
2: Ya. Ya, kalian Mas Dola mulai kirim salam Mas Dola ya.
0: Nggih.
2: Kirim salam karo Pati Hadi mau
0: wonten
2: Sukarame nggih. Dukung dalu.
0: Dalu.
2: Mari sehat sak keluarga boten.
0: Amin.
2: Sampun Pati Surto wonten Kam Kawan Welas. Pati Salimun.
0: Nggih, penyanyi sapa?
2: Salam.
0: Penyanyi Tutur Welas.
2: Demi.
0: Hah?
2: Demi.
0: Tutur Welas.
2: Heeh.
0: Demi.
2: Iya.
0: Oh iya iya. Arti Welas ya.
2: Apa?
0: Arti Welas bukan.
2: Bukan. Hah? Ya tutur Welas Mas Dola.
0: Oh enggak.
2: Coba ya. Tapi pernah juga tak request ke Mas Dola.
0: Iya, Po.
2: Ya tapi coba saman kulai sih Mas Dola ya.
0: Nggih.
2: Kalau arah ketemu diganti kan.
0: Nggih.
2: Ya, tak tambah meneh iki Mas Dola.
0: Tembang Welas ono.
2: Anek Mas Akbar. Mas Putra Banten, iya Mbak Sisi, Mas Syahrul, Mas Aspin, Mbak Asmi, Mas Sukur, ya, konten KM 16, konten Kak Suharso, konten Male Mang Yos, konten wonten malih niki Mas Ruti wonten Sungai Lilin, Anwar wonten Betul, wonten Mas Pian wonten Talang Balai nggih. Ini sekanten mawon Mas tanpa terkecuali.
0: Ya. Ada enggak ada tutur welasnya tembang welas ngono sih.
2: Oh, mboten wonten nggih.
0: Iya, magi welas, ada apa lagi? Titip welas. Ono welas-welasnya tapi enggak ada tutur welas.
2: Gene ngoten nggih, dikantos mawon Mas.
0: Apa?
2: Lagune wonten niki napa? Saya nyanyi Intan Mandasari.
0: Lah iya lagune.
2: Kuwi napa niku? Ah, apa itu?
0: Ah,
2: Tembang Tresno.
0: Tembang Tresno.
2: Ah.
0: Ya. Yeah. Oke, siap. Ya, lagunya. Oke,
2: siap nggih, Mas.
0: Nggih.
2: Nggih. Pak Mas Dolae, selamat tugas lantas paripurna, sehat,
0: lancar. Amin, amin. Amin.
2: Nggih, super spesial kagok keluarga wonten griya, Mas.
0: Heeh.
2: Nggih, selamat mendengarkan, semoga sehat selalu. Bahagia selalu. Nggih, ngoten mawon Mas Dolae nggih.
0: Nggih, nggih.
2: Matur suwun.
0: Matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng burinya Fauzan, silakan. Halo, selamat malam.
3: Halo, Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu. Iya.
3: Aku
0: ada pacar bahasa Jawa, Mas. Ya, bahasa
3: Palembang,
0: bye. Iya. Saya mau bangki iyo.
3: Kiwai Pramono namanya.
0: Oh,
3: nama Jawa tapi baca bahasa Jawa.
0: Mas Kiwai.
3: Oh, anggap di ngomong Joy.
0: Orang iyalah.
3: Itu jaluk lagu nih Mas ya.
0: Lagu apa?
3: Lagu nih Asam Kecut Gula Legi.
0: Ah, sentak.
3: Ya, Asam Kecut Gula nih Legi.
0: Asam.
3: Minum kopi nih orang legi-legi banget.
0: Asam Kecut kamu?
3: Lo Gula Legi.
0: Gula Legi. Aduh. Ada nggak lagu nih?
3: Ada lagu lama itu Madola.
0: Oh iya iya iya ya. Siapa ya? Oh Waljina ya.
3: Oh oke. Waljina. Bukan sama. Waljina, Waljina.
0: Waljina dengan Mus Mulyadi. Iya dengan Mus Mulyadi.
3: Minumnya kopinya orang lagi.
0: Makannya
3: rendang Jawa. Tahu rak rendang Jawa.
0: Apa tuh?
3: OTP Bajem.
0: Aduh, kenangan lama itu.
3: Salamnya yo.
0: Yo, salam ya.
3: Kangge Mbak Yuni di Blitar.
0: Yeah.
3: Kangge Ibu Mas Rito di Palembang.
0: Iya. Yeah.
3: Kangge Mbak Rizi ya. Kangge.
0: Siapa
3: sih punya? Mbak Eli, Mbak Ita. Siapa sih punya lagi ya? Mbak Nadia ya.
0: Iya.
3: Mbak Abak Mas Ideham ya. Tadi Mas Fauzan tadi ya, salam kenal Mas Fauzan ya. Anak kali di Jawa ini Fauzan ya. Sudah apa mana ya? Ayo sudah kemauan lah ya.
0: Gih.
3: Sudah. Benar bahasa Jawa.
0: Iya sudah. Iya sudah mana ya?
3: Sudah kemauan.
0: Iya sudah kemauan kalau galau ya.
3: Kalau sadayana lain lagi.
0: Lain ya lagi. Tapi lagunya lagu Jawa, Jawa, Jawa Barat lagunya juga bisa.
3: Lagu Jawa. Lagu Sunda iso ya?
0: Iso.
3: Iso. Ya iki nah, minta lagu Jawa lah.
0: Oke.
3: Jawa-Jawa tenan lah iki.
0: Nggih.
3: Bukan Jawa caicak iki lagu Jawa tenan iki.
0: Iya, ini lagunya wonge wong campuran.
3: Prapon iki Pedrojo ini. Dekat sama Blitang
0: ini. Nggih. Sering main sana ya?
3: Blitang itu Jawa juga. Jawa ne apa timur itu Blitang.
0: Benar.
3: Jawa ne pintu Pedrojo Pan Batu Mata itu.
0: Campuran.
3: Ya. Oke, wadolah.
0: Yo.
3: Itu wae lo.
0: Yo, matur suwun.
3: Mungkin-mungkin diberi kesehatan yo.
0: Amin. Sami-sami.
3: Yo.
0: Amin, sami-sami ya.
3: Oke. Itu wae.
0: Yo, matur suwun yo.
3: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun awas lunyu, lunyu. Awas Palembang juga lunyu. Oke, kita dendangkan 3 buah lagu. Di kesempatan malam hari ini.

0: Ini mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Kenapa nih? Aduh, habis bensin lagi.
2: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
3: Kenapa, Mas? Mogok.
4: Rasain loh.
1: Ah, dasar lo.
5: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya gak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat si pemarah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, gak apa-apa kan?
3: Iya Mas, gak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
2: 5 minutes later.
3: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
3: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
5: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita kembali di program lagu atau tembang-tembang Tanah Jawa. Silakan yang pengen berinteraksi bersama kita di 0711 351656. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum, Sugeng Dalu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pi kabar mas?
1: Api-api wae.
0: Ini Mas Akbar ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Abang.
0: Iya. Oke.
1: Halo.
0: Oi.
1: Lagu apa kan?
0: Halo.
1: Lagu apa? Tambal ban, we.
0: Tambal ban. Oke.
1: Curi-curi putih.
0: Curi-curi putih.
1: Iya, curi-curi putih, coba kan.
0: Hah?
1: Nyanyinya Cek Dikin, Cak Dikin nyanyinya.
0: Lah pausan tadi masuk, ditanya-tanya pausan.
1: Ya aku deh nanya pelaku, lagu apa, judul lagu yang tadi sana. Curi-curi putih katanya.
0: Curi-curi apa? Menyiksa gua ini.
1: Sudah, ban pecah be lah, tapal ban gitu.
0: Curi, kaget curi-curi putih, turi putih.
1: Nah, curi-curi, nah ada.
0: Turi putih emang?
1: Iya, curi-curi putih ya.
0: Siapa Cak nyanyi?
1: Cak Dikin.
0: Cak Dikin.
1: Cak Yo. Oke, remnya untuk Pausan, Bang Utara Bantu sama Ibu, Ayah Semari, Sisi, Wujud Wasopi Golimo, Wujud Rako.
0: Kati yang versi Cak Dikin.
1: Ada versi siapa?
0: Lah Kati, Mus Mulyadi.
1: Ada, enggak Mus Mulyadi.
0: Yang tadi, Be?
1: Dan Ban Pecah, Be lah.
0: Oh, Ban Pecah, oke. Okay. Tambal ban.
1: Ya. Tambal ban kan setiap ban.
0: Ya.
1: Sudah itu sapo ya sebuah lian. Ado Jaswin dan Jasmine Gon. Bang Iwan Yeni, Simon Pribadi, Bang Adi Sukarami bersama Ibu. Sapo lagi ya? Tara Taru Gon, Ado Hendra Widodo.
0: Iya.
1: Amo Yasin, Iwan juga. Siapa lagi? Ada yang Putra Jalur. Dah itu ada Ma Asma di Koramil. Salam sehat kan? Ada pasukan gertak galau-galonyo kan? Dari A sampai R kan? Robi. Yeah. Genggol galau-galo.
0: Yeah.
1: Untuk Nadia, Cik Sarah, Cik Ita, Cik Ani juga kan?
0: Iya.
1: Yeah. Aduh, galau-galo lah ya.
0: Yo.
1: Itu baik. Untuk wadolah ucapannya salam sehat, panjang umur.
0: Amin.
1: Udah lancar urusannya.
0: Amin, amin. Kalau
1: balik hati-hati wadolah.
0: Oke, terima kasih ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diburin Cik Akbar atau Mas Akbar ya. Halo, assalamualaikum, Sugeng Dalu.
2: Waalaikumsalam, Sugeng Dalu.
0: Yo.
2: Mas Dola.
0: Yo, Sugeng Dalu.
2: Ini Mbak Yunadia.
0: Mm-mm.
2: Yang suka Bang Sisi.
0: Iya.
2: Ini pun kabare.
0: Api, baik.
2: Oh, Alhamdulillah.
0: Halo.
2: Yo.
0: Ya. Apa sekali, Bon?
2: Sekali apa ya? Cuma Cik Dola cari-cari ke di situ. Kalau yang Nina, ada apa ya? Kenapa Cik Dola kuyo?
0: Ya kawan, kuyo. Kawan ngagak itu.
2: Oh.
0: Dapat lagu deh.
2: Nina.
0: Nina.
2: Dari Nina, sing nyanyi ini Nina. Ini judulnya apa wae di situ?
0: Nina, apa nyanyi Nina? Nina siapa?
2: Nina wae.
0: Ya,
2: bukan Nina, yang jelas bukan Nina Bobok.
0: Kaono ya. Nina. Gak ada.
2: Oh ya wis lah. Ini Mbak Ela yang nyanyi siapa ya? Anu lali aku. Sing judulnya ini nah. Sopir. Bojone Ayu.
0: Sopir.
2: Lupa aku.
0: Gak kirim-kirim itu.
2: Sopir truk Bojone Ayu. Nah.
0: Bucun ya. Okay. Kirim-kirim sambil.
2: Kirim-kirim ya. Kintun-kintun.
0: Mm-hmm.
2: Ya. Ke Mbak Ita Sungai Lais. Mbak Asmi. Karo Mas Asin. Yang baru turun tadi ada Mas Akbar, Karo Mbak Alisa, Mas Hendra Widodo, terus Simon. Yo, kirim tuh Simon ya, lupa gitu, nggak protes dia. Terus ada lagi ini Fauzan, Sarul Fauzan, Irin, Rara, ada Mang Pen dua-dua, Mang Ujuk dua-dua, Mang Adinya juga dua-dua. Nah ada Mas Salimun, Mas Syukur, Mang Boy lain, Mas Putra Jalur.
0: Ya.
2: Nah, apa mana?
0: Ya apa mana? Macam diatur ni.
2: Iya, lali aku masih itu dolah iki aku. Iya, kalau wong Sunda ngomong tuh oh ini
0: Tobaliet ini. Oh, jawab yang susah-susah ngomong Sunda pulo. Ya, belum selesai.
2: Dikit-dikit.
0: Iya, iya, iya.
2: Campur. Ini kan Jawa. Jawa ini kan dari ujung ke ujung.
0: Iya, iya, iya.
2: Oke. Iya, betul kan?
0: Iya. Itu aja.
2: Terus ya usah ngono wae lah aku. Iya,
0: yeah, oke. Okay.
2: Aku ora ingat lagi aku ini.
0: Nggih.
2: Yo, wis nih cerita yo. Masuklah cerita.
0: Nyomo maksa-maksa wong masuk.
2: Tidak masuk. Aku ini bae yang tahu cerita masuklah.
0: Iya, iya, iya.
2: Mas Napi, oh kali aku Mas Napi.
0: Nama miss call ya.
2: Iya, miss call dia. Ya wis lah.
0: Yo.
2: Sedoyo mawon.
0: Heeh. Amin.
2: Sesungguh luai, meleye-leye. Semoga sehat-sehat. Halo.
0: Amin.
2: Wapet juga sehat-sehat wapet yo sama Tarum Mbak Ayu Mimin.
0: Ya.
2: Satum Mas Dola. Selamat bertugas.
0: Nggih.
2: Sampai tuntas.
0: Nggih.
2: Tenaringan sehat.
0: Weh, amin.
2: Mulai hati-hati.
0: Amin.
2: Amin.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Oh ya wes lah. Ya. Ya wes ngono wae yo.
0: Nggih. Matur suwun yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya masih ada yang setenggal mana untuk sesi yang kedua ya. Ya silakan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Sugeng dalu Mas Dola.
0: Iya, dengan Pak.
3: Telepon bawa apa sih?
0: Api-api wae Pak, sehat-sehat selalu. Dengan Mas dengan Pak siapa?
3: Pak Desuripto.
0: Oh, Pak Desuripto. Bagaimana kabar nih, Pak?
3: Alhamdulillah, keluarga sehat.
0: Oke, Kak Suripto.
3: Mamane sekarang Mas Dola.
0: Sekarang apa?
3: Kesumaning ati.
0: Kesumaning ati iki sapa nyanyi? Sing nyanyi.
3: Ya musiknya biasanya Adela tuh musiknya.
0: Kesum, oh Adila ya, yang belum ada lagi.
3: Okay.
0: Ya ntar cek lo. Ya kinten-kinten Pak.
3: Ya kinten-kinten kagem Mas Syukur, Tengandayani, terus eten Mas Kaujan, terus eten Diki Kutra Banten, terus eten Mbak Suwarni Teng Pulau Rimau.
0: Okay.
3: Terus eten Diki kita mau Mas Adi Sukarame, terus enten Kang Maman, Mbak Pipit, terus enten

0: Mas, ya buatan kami cici-cici ucapannya Sugeng Dalem, Sugeng Tangan Campur Sari RRI Purupat.
1: Betul.
0: Matur nuwun Mas Dalem. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu pesenan ya, terlalu lagu ya. Kita akan putarkan di kesempatan malam hari ini.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

0: Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan lagu-lagu Tanah Jawa. Di sesi yang ketiga ya, tiga menelpon. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Sukendalu.
0: Sukendalu, Bang Nabi, Mas Dami.
1: Ya. Mas Dola.
0: You.
1: Cek mana kabar?
0: Api-api wae.
1: Api-api lae. Sekarang alhamdulillah.
0: Di sana kabarnya ya, Bang?
1: Api pula.
0: Baik lagu apa?
1: Lagu ini
0: apa?
1: Ikutan baik lagi.
0: Okay. Kirim-kirim salam.
1: Salam-salamnya tadi ada Mbak Nadia. Terus ada Mas Boy ya. Ada juga Mas Iwan di Kertopati ya.
0: Iya.
1: Ada Mas Bo, Mas Robi ya. Terima kasih ya. Terus ada Mbak Wati ya di Pemulutan. Mas Pen Langkah Dalam. Mas Pen Gasing Laut ya. Ada juga Mas Sobari ya. Mas Wapet ya. Pokoknya segala-galanya yang lagi dengar ya, tanpa kecuali. Selamat malam baik, selamat beristirahat, selamat mendengarkan perempatnya bareng Mas Dola ya. Semoga terhibur dan kompak selalu ya.
0: Amin.
1: Untuk Mas Dola, selamat tugas, sehat selalu Mas Dola ya.
0: Terima kasih ya.
1: Itu baik Mas Dola.
0: Yuk.
1: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan telepon selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Halo.
0: Halo. Halo. Halo. Ya, masuk dia tadi.
2: Masuk mana oi?
0: Masuk dalam. Kalau keluar, keluar.
2: Apa keluar?
0: Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo.
0: Payo lagunya apa?
2: Lagunya dari Enak itu Estik Senang.
0: Judulnya?
2: Ada apa ba itu?
0: Hah?
2: Estik Senang.
0: Estik Senang ya?
2: Au.
0: Oke. Macam-macam ya. Banyak lagunya. Oke. Okay. Mana ya? Aduh, banyak lagunya nih sih. Emut bae, tu sanggem apa nih? Halo. Aduh manis ya. Sesahi lapna.
2: Sesahi lapna.
0: Yo. Apa lagi? Cinta jalur janji. Cinta atau jalur janji?
2: Cinta, cinta.
0: Oke, ya. Silakan kirim-kirim. Ya. Ya. Ya.
2: Akbar,
0: ya. Ya. Ya, oke.
2: Terus untuk itu siapa tuh? Iswan.
0: Ya.
2: Adi sekarang ini. Terus
0: siapa?
2: Siapa?
0: Galo-galo lah.
2: Terus untuk
0: Yasmi. Okay.
2: Nadia, Aisa, Terus, Dasari. Mana orang? Atau lama sebelu?
0: Hah?
2: Lama sebelu ya?
0: Sudah.
2: Bibi nggak mana?
0: Yang mana?
2: Yang lain.
0: Belum.
2: Itu tunggu bulu belakang lah ya tadi.
0: Ya. Ada lagi? Okay.
2: Ada tergantung sih dolar.
0: Ida juga. Dengin-dengin suara aku tuh. Dah lemak ngobrol dengin-dengin. Wang wing wang wing. Cak beling wir jeung tuh.
2: Heeh. Iya, itu.
0: Yuk. Oke, siap ado.
2: Iya, kita.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengen ngobrol tapi suaranya dengang-denging ya. Mungkin dari kebesaran suara kita sini ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Apa kabar Mang Rizwan?
2: Baik, baik. Sudah ada apa kabarnya?
0: Baik, Mang Rizwan.
2: Sudah baik siaran dah.
0: Baca bulu.
2: Lagu apa lagu Jawa malam ni? Aku tak perlu banyak tahu lagu Jawa.
0: Nah, laju.
2: Cuma tahu lagu Cicak Rowo tu lah.
0: Jangan loh. Yang lain baik.
2: Tidak tahu kat yang lain.
0: Sudah aku pilih ke baik ya?
2: Ya sudah, pilih ke baik.
0: Meluan beri.
2: Jangan kira mulai.
0: Bayu.
2: Buatnya seperti Simon Perbati ya. Terima kasih ngelanya.
0: Okey.
2: Buatnya Iwan Kuyung
0: ya. Ya.
2: Talabet, Elegando.
0: Okey.
2: Buat sisi pelajar juga
0: Ya. Yeah.
2: Terus buatnya Nadia suka bobo
0: Suka bo?
2: Iya Nadia
0: suka bobo. Suka bangun.
2: Kalau siang Nadia suka bangun. Malam kan bobo.
0: Iya ngantuk.
2: Iya utar banyak lagi Pak Zainal Wasi Yasin sama Arif Pentabung Terbuatnya dari Widodo juga Terbuatnya di Pitung ada suka rami yang penilangkan mungkin di kasing laut
0: Ya. Yeah.
2: Pak juga, buatnya Pak Akbar tadi maksud Sudah Leta, Pak Subari, Pak Uzan juga Buatnya Ria Sudirman Dodong, Andra juga Rabi Roma kasih Buatnya siapa lagi Buatnya siapa lagi? Adis Kerami
0: Galo-galonya
2: Iya galo-galonya lah
0: Lah kena galo dia
2: Iya mana inget baik
0: Iya
2: Buatnya
0: Iya Sama-sama cari suan saya selalu ya.
2: Terima kasih waktunya.
0: Oke.
2: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Kita lanjut kembali baru si kok lagu ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Yo, apa kabar? Sekundalu.
3: Kabar kedola.
0: Mas Dola. Iya, yeah. Agak dalam Mas Dola ya. Mas Dola ya, biasanya cek ya.
3: Ya, Mas Joni Arla.
0: Ya.
3: Ya, tapi okay. Mas Joni Arla.
0: Oke, okay, siap. Lagu ini apa, Mbak?
3: Lagunya Buto Siwo.
0: Hah? Buto Siwo?
3: Buto Siwo.
0: Apa tuh?
3: Buto Siwo.
0: Kuto?
3: Ya.
0: Kuto Siwo, Kuto Sewu. Sewu kuto kebalik-balik lah salah kebalik pula kuto siwo sewu kuto kuto siwo kuto siwo aduh
3: apalah ini bawaan
0: sewu kuto dibalik-balik sudah tadi sewu kutonya baru denger Kejengan kalau mendengar pindah ke Pro 1 kan. Kuto sewo. Sewo siapa? Sewo kalau sopo. Sopo jarwo.
3: Sopo sopo.
0: Apa lagunya? Ganti.
3: Lagu tadi lah.
0: Ya sudah diputar di awal tadi. Ada yang minta ya. Jadi lah.
3: Iya,
0: saya buku tonya.
3: Oh,
0: tapi
3: aku tak boleh terbuka nasi.
0: Dewu kuto wis tak liwati. Sewu hati tak teni. Kan itu?
3: Lagu ni ada niati ben?
0: Hah?
3: Ni ada niati.
0: Nia?
3: Nia.
0: Nia?
3: Dan niati.
0: Judulnya?
3: Ini ada apa
0: di situ? Nia dan niati nih. Sundo ya?
3: Sundo.
0: Mana? Bagja, bimbang, jalur janji, naon lapatna, ngatosan, tembang pasundan.
3: Nah itu dia kembang
0: Lengiten.
3: Udah lah, stop lah ya.
0: Lengiten.
3: Lagu itu maksudnya.
0: Tembang Pasundan.
3: Iya.
0: Ah, iya, siap. Oke
3: lah. Lanjut lagi.
0: Lengiten.
3: Namanya.
0: Oke, kirim-kirim untuk siapa? Silakan kenten-kenten.
3: Tapi kok.
0: Semobil angkot, bye.
3: Semobil angkot lah.
0: Iya, yang banyak-banyak.
3: Semobil angkot 12 lah.
0: Selamat malam Kang Dola, selamat beraktivitas malamnya penuh kabut nih, semoga kita sehat selalu. Kalau sempat mohon putarkan lagu Bojoloro. Waduh, ya. Kang Jimin, Kang Tumiran, Kang Rohman di Tanah Mas, terima kasih dari Daman Tanah Mas. Oh, jauh dari Tanah Mas ya. Ya. Silakan. Kirim. Takutnya gagal terbaca. Ah, ada wapet juga. Ya, apa ya?
3: Wapet, eh.
0: Oh iya.
3: Oh, istrinya sama apa? Bu Miminnya mudah-mudahan sehat, tetap sehat aja.
0: Iya, kabut tambah tebal lo dolar di mana wapet?
3: Di mana-mana.
0: Kalau di luar yo, kalau dalam tidak.
3: Di mana-mana kabut tebal.
0: Pakai kain ini, pakai masker. Jangan masker bengkoang. Ayo. Iya, lanjut kirim-kirim. Maaf tadi ya, potong-potong.
3: Untuk Mang Rizwan tadi ya.
0: Iya.
3: Untuk Cik Nat ya.
0: Mm.
3: Nah, untuk ini apa, Cik Asmi. Sudah masuk belum Cik Asmi belum?
0: Sudah.
3: Sudah
0: apa? Belum ding.
3: Belum.
0: Tumben ya belum masuk ya.
3: Simon pribadi tadi ya.
0: Iya, dari acara Sumsum Denang tadi belum masuk ya.
3: Eh?
0: Belum masuk tadi. Sumsum
3: Denang.
0: Mm-mm.
3: Ya mungkin dia masih sibuk kan.
0: Ya lah buka usaha tadi urut Mas Bin. Semoga lancar yo.
3: Yo.
0: Iya.
3: Tidak jadi kayaknya kelinci percobaan.
0: aduh.
3: Urat kayaknya.
0: Tidak ya. Dia sudah terlatih bersertifikat. Oke.
3: Okay. Sudah. Galau-galau.
0: Oke, okay, siap.
3: Kata sekali ya.
0: Siap.
3: Jadalah.
0: Hmm.
3: Selamat bertugas ya.
0: Terima kasih.
3: Apa tidur situ?
0: Enggak, ada balik. Besok tuh jam 10 siaran besok.
3: Apa hasil tes kesehatan tadi?
0: Sehat, tapi kan belum ada hasil utamanya.
3: Oh.
0: Cuma ada darah tinggi dikit lah.
3: Ya namanya
0: kan di tes. Iya, karena kan waktu kan di tes tangan kul kangkat dikit jadi tinggi. Ya. Yeah.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sih kalau lagi lah kalau itu. Mana yang masih ada sudah lewat ya tiga, tapi karena minta lagunya meloan baik. Kita minta tolong kawannya itu pendengar lain itu mencarikannya. Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum, Mas Dona.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa kabar, baik?
0: Baik, ya, Mang Uju. Silakan, ya. Mang Uju. Bagaimana? Mau dengar lagu apa atau menyapa pendengar lainnya?
4: Dari Happy Asmara.
0: Hah? Happy Asmara?
4: Benar,
0: Happy?
4: Happy Asmara.
0: Biasa dangdut, ya? Lagu apa?
4: Atau kan?
0: Judulnya?
4: Dari Joko Tingkir.
0: Yo. Happy Asmara. Oh, judul lagunya?
4: Judul lagunya Joko Tingkir.
0: Joko Tingkir. Oh, Joko Tingkir. Waduh. Ntar.
4: Tak kati.
0: Enggak, ini apa? FPS marahnya. Komputernya ngeheng. Yeah.
4: Ngeheng.
0: Ya. Kirim-kirim dulu, boleh?
4: Boleh.
0: Joko Tingkir.
4: Kita yang kirim tadi.
0: Iya, boleh.
4: Kita ya.
0: Mm-hmm.
4: Rizwan juga. Dan juga Simon.
0: Oke. Okay.
4: Pribadi. Dan juga ada Bang Akbar.
0: Mm-hmm.
4: Sisi.
0: Iya.
4: 7035.
0: Mm-hmm.
4: Irin. Mm-hmm. Dan semua khusus pendengar babak. Bapak kamu nih, Cek?
0: Tembang lagu Tanah Jawa.
4: Oh iya. Bang lagu Tanah Jawa. Tanah Jawa. Ya. Pasti yang mau nikah acara ini kita doakan selamat mendengarkan.
0: Amin.
4: Dengan kabut yang tempat ini,
0: ya,
4: ya kita berdoa mudah-mudahan cepat hilanglah kabut esapnya ya.
0: Ya.
4: Kalau katanya MKG itu November.
0: Ya. Insya Allah, mudah-mudahan ya.
4: Insya Allah. Toh kalau ada hujan, kita ganti lagi bencananya kan. Mesti kita siap-siap lah. Atau kalau ada padi-padi dia sudah buntut kan.
0: Ya.
4: Itu harapan kita cuma itu untuk Mas Dola.
0: Ya, makasih yo.
4: Terus Mas Dola tadi sudah kami doakan sehat juga ya Mas Dola ya.
0: Alhamdulillah sehat.
4: Proses untuk penyelesaian perubahan kita ya. Apalagi ada detensi darah tadi ya.
0: Ya sudah luar biasa standar.
4: Iyalah. Mudah-mudahan kami sarankan ya banyak-banyak air putih itu lah ya Bang Dola.
0: Benar-benar.
4: Konsumsinya air bening maksudnya kan.
0: Siap. Ma.
4: Ya itu Bang Dola.
0: Yuk.
4: Lanjutkan aktivitas akhir dari tuntas acara nanti ya.
0: Oke, okay, makasih yong. Sama-sama.
4: Ya. Oke,
0: ya, amin.
4: Dilanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, banyak sih penelponnya. Untuk mendengar kalau di mana berada dong. Kita dengarkan lagu yang berikut ini.

0: masih di acara Tembang Tanah Jawa Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
2: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
3: Hei otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
1: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
0: Tembang Tanah Jawa, sebuah program acara Prompat RRI Palembang, ngajak dodulur untuk berpartisipasi di line telepon 0711 351656. Request lagu-lagu Tanah Jawa pilihan Anda. Hadir setiap Senin malam Selasa pukul 21 sampai dengan 20.

0: Sesi terakhir Dulur, kita buka kembali line telepon ya. Tembang lagu-lagu Jawa. Silakan diaturi. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu, ya.
1: Karo Mas Rian Ning Sudirman.
0: Oke, silakan Rian. Mana nggak lagu apa?
1: Lagu ini Perawan Sunti, Anobli.
0: Hah?
1: Perawan Sunti, Anobli.
0: Perawan apa?
1: Perawan Sunti.
0: Perawan Sunti. Siapa nyanyinya?
1: Yang nani ne siapa ya, lupa kowe.
0: Ines Meta.
1: Kalau tidak ada ini aja.
0: Ada nih.
1: Apa ya?
0: Ines Meta.
1: Lanangi Jagat.
0: Lanangi Jagat.
1: Lagu Kuningan ya.
0: Agak ngenceng itu, ngebut malamnya.
1: Ada Perawan Sunti Anobli.
0: Perawan Sunti gue ya.
1: Ada. Ya. Siapa-siapa ya?
0: Yo.
1: Mas Akbar, Mbak Siti, Mas Kojan ya, Mas Irin.
0: Ya.
1: Mas Sabari ya. Semuanya saja lah ya.
0: Yo.
1: Dan.
0: Ya.
1: Moga sehat selalu Bella.
0: Amin,
1: ya.
0: Amin, doa amin.
1: Buat Mas Dolai. Sugeng
0: Dalu. Ya, terima kasih ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Darian ya. Penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Masih ada kesempatan untuk telepon di sini ya di 0711351656. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, Pak
0: Dola. Halo, apa kabar?
2: Sugeng Dalu.
0: Celi ya.
2: Iya, baru masuk.
0: Iya, langsung Celi, nangga lagu apa?
2: Lagu ini deh,
0: Pokoknya
2: Meru dari
0: Meru sopo?
2: Meru kue.
0: Meru kue. Pokoknya Meru, jadi kempot deh.
2: Iya,
0: Yan Velia. Ya.
2: Ya. Kupang kirim untuk galau-galau.
0: Boleh.
2: Belum tidur pastinya, kalau tidur kan tak dengar lagi.
0: Iyalah, kemana-mana dah.
2: Salam untuk Mang Akbar. Spesialnya untuk Mang Asma di Pekan Balai.
0: Ya.
2: Salam sayang, salam kangen.
0: Okey.
2: Untuk Wak Dolanya, terima kasih Wak.
0: Yo.
2: Lagunya ditunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Malam-malam tambah kita ceria pada malam ini. Tapi itu lagu-lagunya udah mulai kita tutup nih, lagu-lagu yang agak ngebit loh, baca yang santai-santai ya, middle ya. Sampai low ya. Slow ya. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam. Dalu, Mas Dalu.
0: Sugeng Dalu dengan pripun iki sapa?
2: Anggita.
0: Anggita ya.
2: Nggih.
0: Lagu ini apa, nggih?
2: Lagu ini tembang Kartoyono Madut Janji. Kartoyono Madut Janji.
0: Kartoyono Madut Janji. Coba. Kartoyono mana ada sih Kartoyono ya? Kita cari lagi ya. Saya kirim dulu ya.
2: Cintanya sudah ya mam aja lah ya mas.
0: Versi siapa nyanyi?
2: Yang wedok nyanyi cek.
0: Oke, Nela Karisma.
2: Apa mana?
0: Nela Karisma ya?
2: Yang
0: ya. Ya oke.
2: Cintanya sudah ya mam aja ya, udah malam ini.
0: Ya oke. Okay.
2: Buat masalahnya pulangnya detisian.
0: Makasih. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diburinya Mbak Anggita. Silakan kita buka kembali. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Yo.
3: Wabarakatuh.
0: Iya.
3: Kabar mamangku.
0: Baik, Mas Angga.
3: Monitor dewek, Mam. Yo, alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kami telah.
0: Oh iya iya iya iya.
3: Semoga Mak ini terus Mak.
0: Iya.
3: Malam
0: kita monitor. Pak Yandra, lagu mana?
3: Lagu mang
0: ya? Yo.
3: Bujuluru memang.
0: Bujuluru.
3: Iya.
0: Yang lainnya mungkin?
3: Yang lain, kalau di Bujuluru, apa ya? Apa itu? Yang mana ya?
0: Bingung aku. Ikut-ikutan weh.
3: Jangan mang.
0: Iya bang.
3: Ini belang. Ya. Jeruk jamur itu, jeruk rujak. Rujak jeruk apa?
0: Rujak jeruk.
3: Iya itu belang.
0: Itu baik, kirim tuh siapa?
3: Kirim buat semuanya aja bang ya.
0: Iya, makasih Mbak ya.
3: Sehat selalu, banyak umur, doa yang terbaik ya. Iya, itu memang ya.
0: Makasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana tadi? Rujak jeruk. Ya. Genom ini rujak jeruk ya. Oke. Banyak tapi yang mana yang asli ya? Ya pasnya ya senam rujak jeruk. Kita dendangkan. Ya, untuk galau-galau cak yang di pengunjung program acara ya, sudah ada 4 lagu ya. Dan kita lanjut kembali dengan lagu yang berikut ini. Kita lihat lagu dari Didi Kempot dan Inga Jan Valian, dan beberapa lagu lainnya. Dan tentunya kita cukup sampai sini program acara Tembang Tanah Jawa. Sampai ketemu di lain kesempatan. Dan kami ngewangi sampai pukul 23.55 dengan ragam hiburan informasi nanti setelah lagu ini. Setelah lagu-lagu Jawa ya. Dan tentunya dengan informasi yang kami sampaikan nantinya.

Ya ternyata karaoke ya. Kita dendam ke versi lainnya untuk galau-galau di mana berada. Versi Arya ya dan Sasha.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Nah, sekarang Bu Guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, Nak, apa cita-cita kamu, Nak?
1: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
0: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
2: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
0: Oh, mulia sekali, Nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, Nak?
3: Aku mau jadi HP.
0: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.
3: Karena

0: sebenarnya. Aku main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Apalagi di masa pandemi, kehadiran orang tua sangat dibutuhkan.

0: digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, Ibu.
1: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian
1: ya?
2: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
1: Oh, ya?
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi, Pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Aduh, Pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
1: Tapi.
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
3: Demikian tadi, Tembang Tanah Jawa, perempat RRI Palembang. Sampai jumpa.
4: Bujang Belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
5: Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Yuk.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
0: Ah, udahlah, cuma netes doang. Leganya.
2: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
0: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
3: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
4: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?

0: Ya, dulu kita lanjut kembali dengan informasi pada malam hari ini, dan diantaranya kita isi dengan informasi mengenai pemerintah provinsi Sumatera Selatan dan pemerintah kabupaten Ogan Komering Ilir memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan melibatkan masyarakat hingga tingkat desa. Warga didorong menjadi bagian dari pengawasan melalui pemantauan dan patroli di wilayah yang memiliki potensi karhutla. Pelibatan masyarakat menjadi salah satu strategi Pemkab Oki untuk mencegah kebakaran sejak dini. Warga yang berada paling dekat dengan wilayah rawan dinilai memiliki peran penting dalam mendeteksi potensi munculnya titik api sehingga penanganan dapat dilakukan sebelum kebakaran meluas. Langkah tersebut dibahas dalam rapat evaluasi penanganan karhutla yang dihadiri Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan Bupati Oki Muhendi Masareki di Desa Sungai Bungin, Kecamatan Pangkal Lampam pada hari Minggu kemarin. Dalam pelaksanaannya, pemerintah melibatkan perangkat desa, Karang Taruna, Linmas, Masyarakat Peduli Api atau MPA, serta relawan untuk melakukan pemantauan dan patroli. Keterlibatan berbagai unsur masyarakat diharapkan pacak memperkuat kesiapsiagaan dan mempercepat penyampaian informasi ketika terjadi kebakaran. Dulur, kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Ayo, ngelamun mikirin apa?
1: Gak ngelamun sih, Ma. Emang mau ngapain? Sambil nyetir sih.
0: Nih, mending dengerin RRI. Infonya berkualitas dan lagu-lagunya asyik.
1: Cie, Mama. Ini kan lagu anak muda banget.
0: Emangnya Mama gak boleh dengerin lagu anak muda? RRI kan juga banyak lagu-lagu anak muda. Makanya Mama jadi muda terus.
1: Iya, kayak seangkatan sama Raisa ya, Ma?
0: Iya dong. Mendengarkan musik bisa memberikan efek yang positif pada tubuh. Bahkan, musik dengan irama yang bersemangat selama kurang dari 1 jam bisa menurunkan hormon yang membuat kita stres. So, dengerin musik yang berkualitas yuk, dan bisa kamu dapetin di RRI.
2: Ya, dulu informasi selanjutnya mengenai kalau kita sering menyimpan banyak data di handphone ya, atau di gadget atau di laptop ya. Ada file-file yang tersembunyi dan juga banyak sekali yang ada foto-foto lama atau ribuan data atau foto ya. Nah, dulu ya pernah merasa sayang menghapus foto lama, chatting atau screenshot yang sebenarnya sudah tidak dibutuhkan lagi. Kebiasaan seperti ini ternyata punya nama, yaitu digital hoarding. Di mana dari data yang didapat ya, keterikatan emosional berarti ada rasa dekat dan sayang pada satu benda hingga sulit melepaskannya. Nah, bagi Gen Z, ruang digital seringkali dianggap sebagai tempat untuk memuat perasaan dan pengalaman personal. Seperti foto, video, hingga riwayat percakapan ikut membantu membentuk dan mempertahankan memori mereka. Rasa lekat pada kenangan adalah yang membuat file terasa sulit dilepas. Menurut Vanessa Brilliancy dan juga Vania Ardelia dalam jurnal Guedena, rasa lekat tersebut ternyata berpengaruh signifikan terhadap digital hoarding dengan persentase sekitar 46%. Ini artinya hampir galau-galau perilaku ini dipengaruhi oleh keterikatan emosional. Dan sementara dari sisi psikologis, ya, ada juga menyebutkan mentalitas siapa tahu berguna nantinya. Nah, itu yang menjadi pikiran ya, yang membuat orang menjadi sulit untuk menghapus ya atau menyortir ribuan dokumen data yang ada, karena untuk melakukannya butuh energi mental yang cukup besar. Dan media digital sering dipandang sebagai external brain atau otak tambahan di luar kepala untuk memperoleh rasa kontrolnya. Namun kenyataannya kondisi ini pacak memperkuat perasaan tidak terkendali dan memunculkan kecemasan. Pola serupa juga dijelaskan oleh peneliti yang mengaitkan digital hoarding dengan kebutuhan merasa aman melalui kepemilikan informasi. Padahal data yang menumpuk justru memunculkan stres dan rasa kewalahan. Jadi mulai sekarang dicek lagi nih handphonenya atau data apa. Atau di laptop ya. Dicek dulu kalau ada nyimpen data lama. Mungkin ada Google Drive atau ya di internet ya. Bisa dicek kembali data yang tidak berguna, dihapus baik. Kalau berguna mungkin pertahankan tapi diseleksi lagi. Agar memori dalam handphone atau dalam gadget kita pacak terpakai dengan maksimal. Dulur, kita lanjut kembali hiburan dan informasi. Laba-laba kembang 4 suara budaya. Sumatera 1 suara budaya Nusantara.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Tenor, dua lagu lagi kita akan tutup program acara di Sriwijaya.

malam. Dan terima kasih atas kebersamaannya pada hari ini. Dan semoga esok pagi lebih segar, lebih sehat, penuh berkah, dengan sukses selalu untuk dolo-dolo galo-galo. Dan kita insya Allah mudah-mudahan ketemu lagi di esok hari ya. Dolor, ada dua lagu yang kami siapkan untuk dolo-galo-galo di mana berada.

memanglah masam si buah pelam. Buah pelam di dalam periki. Sampai di sini dulu Sriwijaya Malam. Jumpa lagi esok hari.

Saudara pendengar, dengan demikian berakhirnya sudah tugas kami menemani Anda sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Atas nama pimpinan LPPR di Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 4:50. Inilah program 4 RRI Palembang FM 88,4 MHz. Pro 4, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 4 FM 88,4 MHz. Kembali mengudara menyelenggarakan acara siaran hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 4 FM 88,4 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur-dulur pendengar Pro 4 dari Palembang. Di mana bae berado? Pagi hari ini berkawan sama Cik Mita dari pukul 5 sampai pukul 10 di Sriwijaya pagi. Dan tentunya kita buka dengan bersama ada rangkaian hikmah pagi ya. Ada pengajian Al-Quran surat Ar-Rum ayat 8 sampai dengan 16. Dilanjutkan dengan ado hikmah pagi dan hiburan religi sampai mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pukul 6 sampai dengan pukul 8 kita ada di cerita pagi ini. Pukul 8 sampai dengan pukul 9 kita ada di anjang sana pendengar. Dan pukul 9 sampai dengan pukul 10 kita ada di suara komunitas. Pada dulur pendengar Pro 4 Kurir Palembang, kita buka dengan dengar kebersama surat Ar-Rum ayat 8 sampai dengan 16.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yatafakkaru

0: الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. صدق الله العظيم.
1: Barang siapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa yang melapangkan satu kesulitan sesama muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitan di hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi kejelekan orang lain, maka Allah akan menutupi kejelekannya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Baik pendengar, untuk sesaat kita akan mendengarkan Hikmah Pagi bersama Ustaz Rodi Arianto SPD dengan tema Hidup Hanya Menunggu Kematian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allahu ta'ala wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim, summa shadaqa rasulul karim. Hadirin pendengar radio RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari subuh hari ini yang berbahagia, kita semua bersyukur. Disyukur kita alhamdulillahirabbil alamin, segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Ia menetapkan ajal setiap manusia tanpa bisa memajukan dan memundurkan sesaat pun. Maka nikmat sehat hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu taala, diberikan umur yang panjang dan kita telah beribadah kepada Allah. Ini adalah salah satu nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu taala kepada kita. Maka nikmat-nikmat ini hanya dapat kita balas dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam adalah kita junjungkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua, hadirin pendengar radio RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah SWT, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat pertolongan di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pendengar radio RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah SWT, hari ini bersyukur kepada Allah SWT. Kenapa? Karena berapa banyak orang yang hari ini ingin seperti kita yang dapat beraktivitas seperti biasa, namun Allah SWT sayang kepada mereka. Allah memberikan suatu ujian dan cobaan, mereka tak dapat beraktivitas seperti biasa. Kenapa? Karena nikmat sehat telah dicabut dari Allah SWT. Maka nikmat yang sehat ini kita pakai, kita gunakan sebaik-baiknya, tentunya untuk banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesempatan ini hanya satu kali, kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini hanya kita syukuri. Sengitala in syakartum la azidannakum. Orang yang syukur, orang yang tahu diri atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT ini bukan hanya cuma-cuma, tapi akan dipertanggungkan di hadapan Allah SWT. Ketika dia bersyukur, maka Allah akan tambah-tambah nikmat-nikmat itu. Berapa banyak juga yang hari ini ingin hidup, tapi Allah lebih sayang khusnuzan yang mereka telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT. Khusnuzonnya, bisa jadi mereka telah siap dengan amal-amal terbaiknya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup. Kenapa? Bukan karena kita muda, bukan karena kita aktivitasnya luar biasa. Bisa jadi kita diberikan oleh Allah SWT kesempatan ini untuk dapat memperbaiki dosa-dosa yang telah mungkin belum kita, yang akan kita perbaiki. Kata Allah SWT, wa tazawwadu fa inna khairu zadi taqwa. Karena berapa banyak saudara-saudara kita bisa jadi dia umurnya lebih muda dari kita, lebih ganteng dari kita, lebih sukses dari kita. Tapi Allah SWT bila sayang kepada mereka, mereka telah dipanggil oleh Allah SWT. Dan mudah-mudahan kita oleh Allah SWT dipanggil dalam keadaan khusnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Berapa banyak orang yang sudah meninggal dunia ingin hidup kembali. Kata Allah, kenapa kamu ingin hidup kembali? Bukankah engkau telah kami panjangkan umurnya? Bukankah engkau telah kami berikan kesempatan hidup yang lama? Tapi engkau menyia-nyiakan itu. Ketika kamu diberikan kesempatan hidup lagi, kamu mau apa? Fa'asoddaqo wa'aku minasoleh. Kami ingin bersedekah. Kami ingin beramal soleh, ya Allah. Itulah cita-cita orang yang sudah meninggal. Mereka ingin kembali ke dunia ini, tapi tak dapat lagi. Lantar jial ayyamul lati madat. Hari-hari yang telah berlalu tak dapat kembali lagi. Jika kita sudah meninggal dunia, tak dapat kembali ke dunia, tak dapat berbuat baik lagi, tak dapat bersedekah, tak dapat kita beribadah kepada Allah, maka kesempatan ini, kita gunakan kesempatan ini. Apa kata Nabi? Ingatlah lima hal sebelum datangnya lima hal, termasuk hidup sebelum datang kematian. Maka orang banyak berdoa, Allahumma tawwil umurana. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, ya Allah. Tapi Allah berkata lain, idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yaqdum. Ketika ajal datang, tidak ada orang yang dapat mampu, baik itu memajukan kematian itu maupun memundurkan kematian itu. Ketika Allah manggilnya, maka itu akan terjadi. Kun fayakun. Apa yang dapat kita katakan, apa yang dapat kita sampaikan? Kalaulah hari ini kita sempat mengangkat takbir Allahu Akbar di subuh hari, Allahu Akbar usalli sunnatan duha rakaataini lillah. Dan inilah sebenarnya yang akan dapat menolong kita di akhirat. Inilah sebenarnya yang dapat menolong kita di akhirat nanti. Amal-amal yang kita perbuat, itulah yang akan menjadi penjaga kita, menjadi penguat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan kesehatan, diberikan Allah Subhanahu wa taala kelebihan umur ini, maka kita manfaatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya kita semua ini menunggu mati. Menunggu mati. Karena menunggu itu sesuatu hal yang membosankan, maka Allah SWT berikan kita aktivitas supaya kita tidak bosan. Allah berikan pekerjaan kepada kita. Allah berikan istri. Allah berikan anak. Allah berikan rumah. Fasilitas lain untuk apa? Supaya tidak bosan menunggu mati ini. Tetapi ada orang yang lalai, lupa, maka ada yang mengingatkan, namanya tausia, mengingatkan kita bagaimana. Artinya kita ini jangan lalai, bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. A'marukum, kata Rasulullah, a'marukum ummati, umur umatku ini tidak lama. Baina sittina wa sab'in. Antara 60 sampai 70 tahun. Artinya Allah Subhanahu wa taala, artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan kepada kita sebagai umatnya. Dan itu nyata bahwa ada rambu-rambu bahwa umur kita ini tidak jauh dari 60 sampai 70 tahun saja. Kalaulah umur kita saat ini 58, artinya 22 tahun lagi. kita akan memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya 2 tahun lagi Allah berikan kesempatan kita. Walaupun di usia itu kita masih sehat. Berapa banyak orang yang sehat meninggal dunia? Maka ibadah yang harus kita tingkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, menunggu mati. Nah, ketika menunggu mati ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu hiburan, anak, istri, sehingga kita terhibur sehari-hari. Tapi ingat bahwa kita akan mati. Apa yang dapat kita bawa? Itu amal soleh kita. Mudah-mudahan kita semua di akhir-akhir ajal kita, kita diberikan oleh Allah SWT kesadaran, hidayah, taufik serta hidayah kepada Allah SWT, sehingga kita dapat memaksimalkan amal soleh, kita dapat memaksimalkan ibadah-ibadah yang akan kita bawa menuju Allah SWT. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua pendengar radio RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah SWT tidak hanya dipanjangkan oleh Allah SWT umur kita, kita juga diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan hidayah dan rahmat oleh Allah SWT, sehingga kita beribadah kepada Allah sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, sudah kita dengarkan bersama tadi ada hikmah pagi bersama Ustadz Rudi Arianto SPD dengan tema hidup di dunia hanya menunggu kematian. Kita lanjutkan dengan hiburan religi sampai mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Barang siapa ingin disenangi Allah dan Rasulnya, hendaklah berbicara jujur, menunaikan amanah, dan tidak mengganggu tetangganya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau! Cuy!
3: Wow! Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu. Abang

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Tidak akan sempurna iman seseorang itu jika dia tidak mengasihi saudaranya.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

Radio Republik Indonesia Palembang dengan ingat informasi sedang berempat bersama saya Mita Dwindasari. Inilah info selengkapnya.

0: Kita di informasi yang pertama, pendengar. Ada dodol nanas yang terkenal di Prabumulih sebagai kota penghasil nanas terbesar yang ada di Sumatera Selatan. Jadi dodol ini bercita rasa manis legit dengan aroma nanas yang kuat. Proses membuatnya diperlukan waktu lama dengan ngaduk terus-menerus sampai tekstur dodol mengental. Warna kuning kemasan menambah dari tarik visual dan cita rasa dodol nanas Prabumulih. Kita ke informasi selanjutnya, ada cagar alam Dangku di Musi Banyuasin yang terkenal dengan keanekaragaman flora dan faunanya. Cagar alam ini juga jadi paru-paru dunia dan destinasi edukasi. Dangku menjadi rumah bagi satwa langka seperti harimau Sumatera, gajah, dan berbagai jenis burung endemik. Pemerintah dan komunitas pencinta alam terus melakukan pengawasan serta kampanye penyelamatan habitat. Keberadaan cagar alam ini sangat penting bagi keseimbangan ekosistem dan berkelanjutnya lingkungan. Baik pendengar, sekian ingat informasi sedengar perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mita Dinda Sari. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lah kita peloi, ingat perempat. Informasi sedengar dari perempat RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

ketupat. Ketupat dimakan duduk di muaro. Melalui perempat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perempat RRI.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Hai hai hai, selamat pagi pendengar Pro 4 dari Palembang. Di mana baik berada ya, jam menunjukkan 15 menit beranjak dari pukul 6 waktu Indonesia Barat pagi hari ini. Gimana nih, aktivitas apa yang akan dijalani hari ini? Seperti biasa pastinya sekolah, kerja, terus juga bersih-bersih rumah mungkin, atau mungkin masak nih, sudah mulai masak ya pagi hari ini. Nah, dodolar pendengar Pro 4 dari Palembang pagi hari ini, tadi sudah cek beta kawannya di sini, rangkaian hikmah pagi ya. Pagi ini pukul 6 sampai dengan pukul 8 kita ada di cerita pagi ini dengan tema kita ialah tanggap bencana. Bencana saat ini yang sedang terjadi di Kota Palembang sendiri ialah bencana kabut asap ya. Mentak menyut pala dibuatnya hidung tersumbat, tenggorokan sakit ya. Ini salah satu dampak dari karhutlah. Nah, jadi di musim kemarau seperti saat ini karhutlah benar-benar merajalela. Ah, ngapus ya itu karena itu tadi bukan karena faktor panas jadi terbakar, tapi memang sajo dibakarnya, sengajo dibakarnya ya. Sudah banyak juga informasi video bertebaran di media sosial, ada memang wong yang datang sengaja untuk membakar atau membuka lahan baru dengan cara dibakar ini tadi. Jadi nanti kita bakal bahas termasuk di tanggap bencana pada pagi hari ini, dedulur, jangan pindah channel, jangan denger kayak lain, denger ke Pro 4 RRI Palembang ya. Karena agak cek mitan jo informasi-informasi pagi hari ini, kita update up informasi juga ya. Dedulur, masih dengan hiburan dulu kita, tadi ada Mahabungule dari Verto Haryono. Kali ini kita geser dikit ke mana ya? Palembang nih lah, dari Deka Chandra, The Grobo Boro Sapi Gilo.

0: baju moye. Kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih, Ayang.
0: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensup atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh, Ayang.
1: Betul tuh, Aleona.
2: Rompat, suara budaya Sumatera Selatan.

Resensi buku Berani Tidak Disukai, karya Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi. Menjalani sebuah alur kehidupan, terkadang konsekuensi selalu kita temukan. Di mana apa yang menurut kita baik, belum tentu sejalan dengan pemikiran orang lain. Sejatinya, selagi tidak melanggar peraturan serta norma-norma yang ada, tidak perlu kita mengkhawatirkan serta ikut memikirkan banyaknya komentar orang terhadap diri kita. Karena kita yang menjalankan dan kita yang lebih tahu bagaimana semestinya mengenai segala konsekuensi yang ada. Berani Tidak Disukai adalah sebuah buku yang ditulis oleh Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi. Buku ini merupakan sebuah karya yang menggabungkan filsafat dengan psikologi positif untuk membantu pembaca meraih kebahagiaan dalam hidup mereka dengan cara yang autentik. Berikut adalah ringkasan singkat dari buku Berani Tidak Disukai. Buku ini mengambil inspirasi dari filsafat Alfred Adler, seorang psikoterapis terkenal, dan merinci gagasannya tentang bagaimana seseorang dapat mencapai kebahagiaan dan kepuasan hidup. Salah satu pesan utama dalam buku ini adalah bagaimana kita tidak perlu terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentang diri kita. Kita dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan kita sendiri tanpa perlu dipengaruhi oleh penilaian orang lain. Beberapa konsep kunci yang dibahas dalam buku ini meliputi 1. Kepuasan hidup. Buku ini membahas konsep kepuasan hidup sejati yang mengacu pada kebahagiaan yang muncul ketika kita hidup sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan kita sendiri, bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain. 2. Kegagalan dan kritik. Penulis mengajarkan bahwa kegagalan adalah bagian alami dari hidup dan kita tidak perlu takut menghadapinya. Kritik dari orang lain juga seharusnya tidak mempengaruhi kita secara berlebihan. 3. Hubungan dan koneksi. Buku ini membahas pentingnya hubungan yang sehat dan mendalam dengan orang lain. Ini berfokus pada komunikasi yang baik dan dukungan yang kita berikan dan diterima dari orang-orang di sekitar kita. 4. Tanggung jawab pribadi. Konsep tanggung jawab pribadi adalah inti dari filsafat Adler. Dan buku ini menggarisbawahi betapa pentingnya mengambil kendali atas kehidupan kita dengan tidak menyalahkan orang lain atas masalah atau kegagalan kita. 5. Mengubah pola pikir. Buku ini mengajarkan pembaca untuk mengubah pola pikir negatif menjadi pola pikir yang lebih positif dan konstruktif. Berani Tidak Disukai adalah buku yang menginspirasi untuk mengambil tindakan dan hidup sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan pribadi, tanpa terlalu memikirkan pendapat orang lain, dan merupakan panduan praktis untuk mencapai kebahagiaan yang lebih dalam dan autentik dalam hidup Anda. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi dari RRI untuk Indonesia.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 4 dari Palembang. Dan pagi hari ini pendengar, kita akan ada di informasi seputar tanggap bencana ya, masih dengan informasi-informasi sesuai tema kita hari ini, yang mana Dinas Kesehatan Sumatera Selatan ini antisipasi lonjakan ISPA akibat kabut asap ya, dulur ya. Jadi di sini pendengar, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan ini memperkuat langkah antisipasi terhadap potensi lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA seiring pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau

khususnya di wilayah dengan kondisi kualitas udara yang terdampak seperti kota Palembang ini. Nah, terkait jumlah kasus yang sudah mendapatkan pelayanan di 4 posko provinsi ini, dikatakan bahwasanya data penanganan masih dihimpun dari laporan petugas di lapangan, dulur-dulur. Jadi dulur-dulur pendengar perumpat dari Palembang, kalau sudah mulai ada keluhan terhadap pernafasannya, mungkin boleh langsung datang ke Faskes atau ke posko-posko kesehatan terdekat ya. Jangan didiam ke, jangan di abai ke. Mungkin boleh periksa dari sedini mungkin kalau terasa sesak, terus juga tenggorokan sakit atau susah nafas, mungkin boleh langsung ke posko dan ke Faskes kesehatan yang sudah tersedia. Nah, dulur-dulur pendengar perumpat dari Palembang juga boleh kalau nak cerita sama Cik Mita pagi ini, karena kita ada di cerita pagi ini sesuai dengan tema kita tentang tanggap bencana kabut asap. Jadi dulur-dulur bisa telepon di 0711351656 atau di WhatsApp 0897788484. Cik Mita tunggu sampai jam 8 waktu Indonesia Barat.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: batik buah bedaro, gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera.